0: Okay, hari Igu Anthony meligai pengerindu ya. Lagu dia kena merindang bala peninga ke Agi Mending ke Wak Pengerak Pagi kita di YFM ke pagi tu Neh Min.
1: Ya, selamat pagi ke semua bala peninga kita ke pagi tu Sam. Harap ke semua kita gerai magang. Anang kurang iruk ay pandu meh. Anang kelalu kini kita kemana? Mayari ke bersebuan begetuk. Kita ngasai ke tubuh kita hangat atau irup kai celap. Jadi kebenar ya bekenya aneh. Lebih lagi bagi kita ke kawak beradio tu cukup nyaga amat nyawa kita ini kudesem.
0: Ya amat sama nyaga pengerai kita itu. Lalu pihak muka nanti uliahnya tadi kurang meh pengawak ke di luar. Jadi sarito tadi bakal hari besar tau ke hari diau nyerumba hari kebangsaan. Angka mayuh bala kita ke nadai mindah atau ke nadai gawak ke sarito neh min.
1: Ya, kira ke ambil peluang maya hari besar begitu kelebih lagi ngau gaya hari kita ke nak entu mana taban sebun tu meh.
0: Ya.
1: Mana kita dia berumah meh mayuh sudah tadi milih dia berumah aja.
0: Amat. Okey, jadi inti di pedak ba TV 1 jam ke dia tu. Kami dua min tu muka sambil ke merindang kita ada live buat TV 1 udah berengkah pengawal baris nyerumba hari kebangsaan ke 69 tahun ke Sarito neh min baru dah datai yang dipertuan agung Sultan Ibrahim ngau Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia ke di sambut Menteri Besar tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim ngau megak Menteri Komunikasi lalu dia tu dah berengkah baris bala kontingen bisik 76 kontingen ke ngau berbaris ke nyerangkum 10,819 si korang atau muka nyengkaum 22 raban pancaragam tok min 11 kereta berias 328 leset darat tasiak ngau mega langit ngau mega mayuh macam perengka pengangkut kenyang kaum perengka pengangkut elektrik atau ke EV jadi kita tahu meda ba TV 1 jam ke dia tu neh min
1: benung-benung live jam ke dia tu neh gaya hari mai sedak ke atau ke nyambut hari kebangsaan tu ke cukup mana
0: cukup mana dia tu ba dataran Putra Jaya di Kuala Lumpur ke pagi tau okey hanya Siti Ari pengawal ke diatur nyerumba kita ke nyambut hari kebangsaan ke Sarito
1: untuk ke tahun 2020
0: okey bunyi ketua tua tadi neh min ngarap ke kita sama nyaga pengerai meh berindi hari kaya hari kita ke bersebun udah tu lagi pelabak ketua berkunci ke nama tu baca ke pemadu baru neh
1: baca ke pemadu baru lebih lagi tikas pengamah gaya angin kita jam ke dia tu ngambil kita sama berjaga meh ke kita ini serta nyeliah ke diri meh pansut keluar nanti nada kebuah ke pesai
0: tau
1: ke bakal kerja kini tau beli ke lawak tau nak ibuah meh berbaik ke pala
0: nemi
1: merutuai merutuai lebih lagi sedak ke bisik penyakit ampus tu
0: aman penanggul pengerai tadi ini indah kita ke nadai penanggul pengerai itu pan nyu tabian tua tu belah tabian nih
1: benda kebenda ya ada sem kita itu nyaga
0: ngirup air
1: ngirup air ngena sengkabung hidung mulut macam-macam cara kita itu nyaga pengerai lebih lagi banyak mah kita itu dah labanti nyawa kita itu nyawa dapat berjakuk ke kan jadi kan nah nasem
0: laban kita itu kawak ngena nyawa tua bukan kita ke bak radio atau ni min
1: laban ti kita dah kalau balat pedir kuang kalau ngasai maya musim bersebun berkata tahun tahun-tahun ku dah me
0: 1997
1: hanya ke raya mat mayanya sebab
0: ujung ke kita darurat mayanya ne
1: dia pedih rekuang nyanya like ku dah sem dia nak dapat bercakau nyu nada dinga nyawa deh
0: pedis bae nelan.
1: Bejak batu wak adanya aku tu sesementai. Pedis bae nelan ni bukira nanti pansut nyawanya. Nyakira kita mama dan kita itu nak berkena ke nyawa lebih maya kita ke kerja.
0: Ya meh bagi bukan kita itu tua tu dalam seminggu tu nentu nyamai na nyawa rekuang tu. Nyo bebenat asai ne.
1: Bebenat ne tanya tadi meh pajak
0: mesti. Kau pernah lapan pengawal kita ini nak boleh nak di pejalai ke lebih ke nur kita baka kita di radio atau kita itu meh ke berkongsi ke penerang ke pemadu paru agak bala peninggal kita. Okey, jadi harap ke kita sama nyaga pengerai meh bunyi ke tua tadi min kurang ke dulu meh pengawal di luar jam ke dia tahu lebih ke kita ke berbaik ke bala nak mir ataupun orang tua yang okey, jadi kita berperinang baru peninggal berdapat berkongsi ke penerang bukai kak berkongsi ke baca IPU dah tu lagi ni ngau mega sekedar hari atur ke dipejalai ke perintah kita maya gaya hari kita ke bersebun tau ya.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul.

0: penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemayang orang di bersemaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Sibu 87.6 FM.

0: Okey, lagu Ari Jacqueline Juni Aman ya, nadai guna ngetan Aki.
1: Ya, lagu tu pagi tu ayun lunai apa magang nasep.
0: Ayun lunai laban orang ke diau sarito nadai minda ya, orang ke nadai gawa sarito eh. Ne min.
1: Ya, ngarap ke orang ke dia berumahnya tadi. Lembau mereka pansut ne. Lembau ke pansut ngambe nyamai ke dia berumah deh. Bantu mai peluang kita gulai dari sebilia.
0: Betul. Nanti ada kebuah ke benar entah dari awal ni buah pansut ni. Maya tu mai kita nyumai ngaka namanya cucu kini. Bapandu aku tai mah ungkut dari sebilia.
1: Ya, mati selap bangku, selap bijo. Penindu tirai kita sampai kala diganti kini, sampai kala dibasuh. Basuh gunung ya, kudai.
0: Pergilah sudah kawa baru nanti hari ke kau dari sebilia. Ne. Ya aku nurun gawa tadi mian ne.
1: Ya.
0: Balat amat pada aku asap. Berupai amat udah.
1: Berupai amat. Nya maya kita ke kita pansut desem. Nya pemberasa me kita ke
0: ya.
1: Nyintai ke sport me.
0: Pagi hari diumba ngau kabu sagi apo amano tu pada jalai
1: ya,
0: tadi.
1: Ya amun amun dia ma ke ya. Tenyanya ge asap sebunnya age. Mata dia magang-magang nya ne. Sam,
0: nanti boleh laju nak ke? Nanti laju. Main kereta.
1: Nanti pukul pagi kita nurun pukul 5 aja. Teng lama tu pukul 5 aja. Kira ke nadai nanti petang lah. Tak berasai mana pukul 5 petang. Pasal dia pukul 6 nya pun agi me berasai petang.
0: Ya. Ya.
1: Mata pun berpedik mesem.
0: Ya untuk Tegal sebun ke nuntut menua kita jadi baca ke pemadu baru pagi tu tadi mian ni nak pukul 8 pagi tu ke boleh dipedak ba opis rampak menua kalai ba Serian agi ngerikut ke baca ke pemadu tinggi ya inya 476 apo amat tinggi baca nya ne.
1: Ya me ira umat laban tu.
0: Di Semarahan 330, di Kuching 317, di Seri Aman 326, di Seri Kai 267, Sibu 219, di Mukah 214, Semalaju 181, di Bintulu 162, di Miri 170, di Kapit 164, ba ILP Miri 168, ngau di Limbang 159. Retinya tadi nyus lampur menua kita itu nyudah ngeluai hari 100 baca IPU tu.
1: Ya, jadi balut sebuan magang memang menua kita. Pihak mega same ngau malah peninggal kita ini. Sebuan nasab di menua kita di Sarawak itu. Engkau tak pergi pelabak ke majak nyadi nanti pengawak bertunu ke biomas tu nyu majak balat lepas nyu merakak garis antara menua deh nyu majak nambahnya jadi nitih ke penerang hari upis raja asal ngau rampak menua NREB Sarawak gaya tu bisik kawa ngau teka disebut kita fasa monsun barat daya ke dia tu benuang anuntung kita itu lalu di pelabak tembok bak bulan 9 ke dekat datai pergilah nyu deh nyingkang ngage bulan 9 udah 1 hari bulan.
0: 1 hari bulan.
1: Jadi bak dalam timpuh tu mega sem ne kandang menua kita Sarawak nang dekat ngasai ke puput angin ke Meruan hari barat daya. Lalu taito mega mai sebuah nasab hari menua sepiak serta anang yang rugak kualiti angin kita di Sarawak di. Jadi Tegal larinya mega sem. Ainaribi ngelalau mensia mayuah ngambil kita itu tadi seluruhan berjaga-jaga. Maya hari kangen serta kemarau jam ke Adianto.
0: Ya,
1: tadi meh kita itu di perancang ngirup air kecukup, air panggup kecukup biar mega ngurang ke aktiviti berluar biar mega berkenak ke sengkabung hidung mulut meh lebih banyak kita ke pansu.
0: Tadi meh nyok ke beratna ne. Ngena mampu lidung ngah mulut nanti yeah. nyamak kita nak boleh nyeliah ke diri meh bisik pengawak di luar ne.
1: Nak diseliah ke kita meh bukan kita mimik kita pansut te tua ni bo te bukai meh sen kerja kau tu kak meh dia berumah kati bah senentang pemakai beri yeah. kau te kena kena nya ada cara bukai meh tapi kita ke pansut nya
0: beri ke lawa
1: beri ke lawa ni buah ganti kita te bakal lama tu maya ari ke mana ya meh ada penanggu bukan sebuah nasab jam ke dia tu. Kita angkat yang kemarin anak rawon anak angganya pemisi sekolah nak.
0: Ya,
1: nabi apa ni sudah sudah pemisi jam ke dia tu.
0: Ya.
1: Tentu kita kang lantang kata ya nang musim kemarau mana ya sungai tang ada. Nada jalai pemoga ya
0: berketau. Berketau ni kak dia di rumah aja meh. Nanti ngasai diri nanti berpengerain tadi tahu nganjon diri ke hospital atau ke klinik meh.
1: Iya.
0: Nur kita yang tadi beci berubat laban dia tu di pedak aku mayu orang ke batu ne batu pedih rekuang
1: rengok
0: atau tentu tegal sebun asap ke benuang jadi di menua kita meh dia tu.
1: Iya. Bisiknya tadi jampak lelek.
0: Amat.
1: Amatnya pengasai bagi tempo gede sem nak ngenyi-ngenyi dan nak mungkin muka nama atau berasa macam kini kita ngasai lelek besem
0: amat
1: dia tersepuh-sepuh tenare nadai gue tengah so dek sesepuh te maya hari bersebun ke tau dia tau nemu nyo sesepuh rukai sesepuh ketegah nama nyak tadi melaban dia udah pansut keluar okay dek unak gede beruman nyak tadi laba kita udah tersintak ke asap berluar
0: ya betul
1: nyak tadi harap kita sama meh nyak ke pengerai laban bisik dia pedak aku tumu pagi tadi bisik lagi gak sekedar orang tu tadi agak juga yang nesem
0: amat
1: ketuk ke dulu meh pengawak begini
0: betul dan,
1: okay agak kita tu ngano tanya tadi meh sama meri sukung atau kemerangsang semua kita yang ngambil ngetuk ke dulu pengawak bakal juga yang briswalk berbesikal atau ke nama-nama aja meh hiking kan gue dulu meh kita kerinduk ke pengawak begini tu ke dulu ne siapa nak rindu ne lama-lama kita ini udah nadai masuk ke peluang ne sem amat ke sakit ke benda ya tang uliah tanya di
0: kakak di rumah ne uliah di kakak di rumah exercise nya deh
1: exercise nya uliah kerja kita di rumah okay seminak kita itu patut belanja aja tang ngagak exercise ke ngerantiang ke tulangnya mimik memperlentik ke tubuhnya
0: pun
1: ambil nak cukup 30 minit sejam ke antena ngemas rumah kita
0: ngedar ke tulang ngedar ke belakang kita nyo engkau nyo lelak bela duduk belama ni
1: tu ke dulu
0: jadi tu lagi merindang pendengar ke pagi tu Mil atau setiap lagu ke dibaik Casey Suzy ke pagi tu.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh. Kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Kibarkan jalur gemilang.
2: Rang woman ichi huanying di 55周年 guoqingzhi.
3: Fly the jalur gemilang.
4: Jula, kibar jalur gemilang.
5: Balai, apatah lagi ditunggu tu? Kibarkan jalur gemilang.
6: Sama-sama kita ninter jalur gemilang.
7: Ja, kibar jalur gemilang.
8: Gantung jalur gemilang.
9: Gantunglah jalur gemilang telau lian merdeka.
10: Metuk belirat jalur gemilang.
11: Ngipari jalur gemilang.
12: Ngibar jalur gemilang.
13: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Selamat

0: Okay, lagu Ari Lin Wan Yukat aku ngau pemaji ya.
1: Maka sukat dong kau pemaji ya.
0: Maka meda pemura semua banyak tadi peninggi semua banyak tadi.
1: Pedih malah banyak nasem.
0: Pedih ha. Ngai ke ya mai tanya ila namanya tak kena nyukat muanya deh. Nyukat pemaji orang tadi neh. Amin. Okay, lagu muka ada kena merindang peninggal kita. Nyundak berasa ini. Tinggal 10 minit lagi.

0: Alat meh sebuah nasab kita berluar dia.
1: Ya.
0: Mayuh hutai ke boleh gagak kita ke dia berubah ke benar ya, Sam.
1: Di rumah apa mayuh pengawal?
0: Mayuh pengawal. Nak nemu ambil ya, Sam. Gagak balap pindai kita ke ribuan kebalan ya. Gagak meh pengawal atau aktiviti ke merindang sedak ya, meh. Ngambil nebiak kita tadi. Nak semina berpedak ke smartphone atau ke telefon bincang aja 24 jam. Meh sedak ke dia rumah kita kapindai meh patut ngaga aktiviti dalam rumahnya tadi atau ke kini kita kat madah ni bisik ro tadi engkanya bisik belanja lebih tau ke staycation staycation bajak ko putih tau ke kita tu tadi mai balanak kita dia ba hotel beluar tajak kita bisik rumah ambil ke banding kita bisik rumah berkucing tak mai sedak dia ba hotel dia ba dalam hotelnya aja nak pansut tang lantang kati sida ya.
1: Lantang kati ini macam tadi.
0: Lantang kati ngau cara bekerja. Tajak kita tinduk berhotel semalam dua. Hanya uleh ya. Bisa lagi cara kebuka kita itu tadi. Uleh mai sida ya tu ngagak game. Game ke dia tu cukup main wah kebenaran nanti kita benda ba aplikasi atau ke apps ke kita ini. Kita uleh main ngau sida ya. Ngambil sida itu tadi nak jampat kini lejuk dia baru
1: lejuk meh agi pan dia tonyo musim pemisi ke mayu hanai antara penuh rumah antara
0: maya
1: tau meh bekuntau ngabalan ne
0: ane ya jadi kita pindai meh takul ke bribon kan atau meh
1: tiga cara meh
0: tiga cara
1: kena merindang sida itu tadi
0: nanti kita medak deh ba e-sport ke kita main game kemayari dia tu pun maneh gak kebenaran ne labannya siti ari cara kita mati anak kita tadi ini mula oleh ngau pekit e-sport gini nya pun maneh gak ke pemansang ba nembiak kemayari dia tu ne
1: betul kena nama tu nambah ke penemu sidaya meh dia tu meh macam gak penemu baru ke boleh dipelajar ke kita ini.
0: Ya.
1: Okey, kita akan kan ada mindah ke Sarito, rap ke kita sama nyaga pengerai meh tang tajak pihak ke bisik ke gawa ke bertamu menyatari ne amin
0: kak nak ngajadi ke tai ku dah di ulih kita nyadi ngajadi nak dajak ngajadi nak dijual ke ne
1: ya jadi harap ke semua pengawak kita mujur meh tajak pan ba kayari kita ke bersebun jam ke dia tau okey jadi nada jaku bukai kena ngunjung ke awak kita sekali lagi mari selamat dari kebangsaan agi semua kita rakyat Malaysia harap ke kita sama lantang sama ngasai ke penglantang bawa menua kita ke udah merintah diri
0: depan penglantang tu cukup nombor satu megak deh Sam laban menua kita kira kena ada kacau nadai mayuh penyaru nadai penyaru ke besar-besar meneh kita pun dia buat menua kita Malaysia tu pun berasai lantang tajak pun hari bersebut kan kita dia berumah asai selamat menya alikun ke kita ini ada pihak ne adik pula itu lagi nyulih tino
1: nanti
0: kita medak bertibi menua-menua luar menua-menua buka mayuh penyarut kita patut berterima kasih ya dengan penglantang ke diasai kita dia di menua Malaysia
1: sekembang kita sudah merintah diri yang atau kemerdeka ke kita okey jadi bawa TV satu tahu kita mendak dia tahu benong pengawal Paris nyerombak hari kebangsaan oleh pada bawa telefon bincang mega hari RTM klik
0: Ya, dia berguna teknologi atau ke pemansang menua kita boleh diasai ke kita ini, Sam
1: Okey, jadi harap ke kita boleh bertemu baru bawa ke Bukai Okey, selamat pagi peninga atau hari Wandi Ali atau pengerinduk di tangga baru ngujung kawak pengerak pagi kita di YFM ke pagi tau selamat pagi selamat hari kebangsaan
0: selamat dia Omega bye-bye
1: bye-bye

Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai. Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka

0: Sambutan Hari Kebangsaan 2026 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati membuka tirai secara rasmi di Dataran Putrajaya pagi ini. Sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-69 itu dimulakan dengan keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah. Sejurus Seri Paduka Baginda berdua mengambil tempat di pentas diraja. Sultan Ibrahim kemudian berkenan memeriksa kawalan kehormatan utama sebelum lagu negaraku sekali lagi berkumandang mengiringi upacara menaikkan jalur gemilang serentak dengan 14 tas tembakan meriam oleh 41 bateri Regimen Artileri Diraja Istiadat. Terdahulu, ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail disambut dengan laungan Malaysia Madani sebanyak 3 kali. Bagi merasai kemeriahan suasana sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya, kita bersama Nurul Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
1: Ya, saya rasa seperti yang anda dapat dengarkan ketika ini, suasana di Dataran Putrajaya cukup meriah. Ribuan pengunjung sudah hadir seawal jam 3 pagi tadi bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Sorakan penonton, persembahan serta derap langkah anggota berbarisan menghidupkan suasana pagi ini, ditambah pula dengan keadaan cuaca yang cukup baik. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan IPU di Putrajaya setakat jam 8 pagi tadi berada pada paras 79, iaitu dalam kategori sederhana. Namun, keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan kelancaran sambutan. Baik saudara, selepas acara rasmi, perarakan kini sedang berlangsung, dimulakan dengan kontinjen kenegaraan dan kesejahteraan sebentar tadi. Dan ketika ini, perarakan kontinjen ketenteraman awam melibatkan lebih 2,000 anggota daripada pelbagai kementerian dan juga agensi kerajaan. Secara keseluruhannya, sambutan kali ini melibatkan lebih 10,000 peserta menerusi hampir 80 kontinjen termasuk 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan. Turut dipamerkan ialah 11 kereta berhias, 22 pasukan pancaragam serta 328 aset darat, laut dan juga udara. Itulah antara kemeriahan yang dapat saya gambarkan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Kembali bersama Zahira.
0: Baik, terima kasih Zah. Program AI untuk rakyat yang menawarkan akses percuma kepada teknologi kecerdasan buatan AI akan bermula esok dengan sasaran 100,000 belia berusia 18 hingga 30 tahun sehingga 2027. Menurut Kementerian Digital, program berkenaan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membuka lebih banyak peluang digital kepada golongan belia. Peserta yang menyempurnakan dan lulus kesemua modul kursus yang ditetapkan akan menikmati langganan percuma selama 3 bulan bagi pelbagai aplikasi dan perisian AI terpilih. 6 ikhtiar utama yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan mendapat sambutan positif golongan belia, khususnya inisiatif berkaitan pendigitalan dan kos sara hidup. Ikuti respon Ahmad Luqman Nasai, Fahim Najmi Zainuddin dan Nur Syatikah Najwa Sarip.
2: Beli banyak memberikan manfaat kepada kita sebab untuk transport kita perlukan minyak apa semua, jadi itu memberi peluanglah kepada kita. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar telah meningkatkan penggunaan budi daripada 200 kepada 300.
3: Saya rasa amat banggalah bila dapat penggunaan langganan AI secara percuma bagi setiap bilion yang ada kat Malaysia ni. Jadi untuk saya yang baru lagi mendalami ilmu-ilmu ni, saya rasa agak berguna untuk saya gunakan langganan yang telah diberikan secara percuma itu untuk terus saya mendalami ilmu-ilmu yang ada lah. Jadi saya rasa baguslah untuk langganan itu diberikan secara percuma kepada belia-belia kat Malaysia ni.
4: Pada pendapat saya, benda itu sangat berguna lagi-lagi untuk student macam kami. 3 bulan itu sangat lama untuk kami gunakan. Sangat mudah sebab kami ni kadang dalam kelas ada yang tak terlalu faham kan. Jadi kami boleh menggunakan AI ini sebagai tempat untuk cari, untuk belajar lagi dalam apa yang kami belajar dalam kelas tadi.
0: Operasi pemilihan awan di Selatan Sarawak dan Utara Semenanjung akan dilaksanakan bermula 3 hingga 5 September ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi akan memberi tumpuan di kawasan-kawasan yang merekodkan indeks pencemar udara IPU pada paras sangat tidak sihat dan berbahaya.
5: kita akan merancangkan satu program operasi pembenihan awan. Dan permohonan untuk membuat operasi pembenihan awan ini sudah diluluskan untuk dilaksanakan pada 3 hingga 5 September untuk Sarawak dan Utara Semenanjung, dan persediaan pesawat TUDM untuk operasi ini sedang berjalan.
0: Setakat pukul 8 pagi tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya meningkat sedikit berbanding awal pagi tadi. Bacaan IPU di Serian mencecah 476, Samarahan 330, Seri Aman 326, diikuti Kuching 317. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Sementara itu, 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, 5 daripadanya di Semenanjung.
6: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, golongan muda khususnya Bumi Putera digalakkan menceburi bidang pertanian secara sepenuh masa dan menjadikannya sebagai kejaya. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, pelibatan golongan muda dalam bidang pertanian berskala besar kini semakin ketara, termasuk dalam kalangan mereka yang sebelum ini mempunyai latar belakang profesional.
1: Alhamdulillah, hari ini diperkenalkan Limau Bali, Berhenti Baru dan Ubi Kadet Berhenti Baru. Yang mengembirakan saya ialah terdapat anak-anak muda Bumi Putera Melayu yang terlibat secara sepenuh masa. Mereka mungkin sebelum ini seorang jurutera, mungkin seorang engineer, tapi terlibat dalam pertanian dalam bentuk berskala besar.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Luar negara, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gerong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda gelongsoran lumpur. Stesen pangkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mendakwa menyerang 2 pangkalan udara Amerika Syarikat di Jordan menggunakan peluru berpandu balistik dan drone sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika Syarikat di Pulau Larak, Iran. IRGC memaklumkan serangan itu menyasarkan kemudahan penyelenggaraan, infrastruktur teknikal dan kawasan pesawat pejuang yang didakwa mengalami kerosakan besar. Amerika Syarikat sebelum ini menyerang 2 pelancar Iran di Pulau Larak yang didakwa sedang disediakan untuk melancarkan roket membawa periuk api ke Selat Hormuz. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davies sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greif, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Mumomo menjaringkan gol kelima United, manakala Tuba Akpom menghasilkan gol sagu hati Ipswich pada masa kecederaan. Penyerang England Ollie Watkins meninggalkan Aston Villa untuk menyertai kelab Arab Saudi Al-Hilal dengan nilai perpindahan dilaporkan $68 juta. Pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak 3 tahun dan dijangka membuat penampilan sulung menentang Al-Ahli pada Selasa. Watkins yang menghabiskan 6 musim bersama Villa turut membantu kelab itu menjuarai Liga Eropa musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jurana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 31 Arablalapan dalam tahun 1989. Pemansang wilayah Tengah Sarawak, Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit digagak jadi palan tidak dapat ungkup pemansang Mak Kandang Durnya. Pemintanya dipansut kia Lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami Hari Kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya, madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besai pak pemansang ekonomi serta ya merik sadang penemu ngambil ke sitip plan besai pemansang di perambu kena nentu ke pemansang boleh dipejalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi mega bisi merik sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah Tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di berkawal. Ia nyemetak madah kepalan civic kapit nyadi bukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi nyadi penyungka ngagai pemansang kapit Dudi Ariila.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Bangsa Ngau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Meserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Lagu-lagu bangsa kita.
3: Ini Bisindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
2: Segulai sejalan.

Anthony Transmission. Tasnya aku dengan Wan Bungkal Y 9.12 pagi hari 1 31 hari bulan 8 2026 pagi hari 1 tu lalu hari tu bukan hari kebangsaan hari ke saya reti berdua Malaysia lalu bak TV 1 dia tu TV 2 mega menung mancar ke pengawak berbaris ia ke diatur bandaran Putrajaya pagi tu ya okey jadi kita kenyakannya tumbuh pagi udah medak TV berarti ke pengawak berbaris ya ke dipasu payuh bengkah agensi engau PM ga orang ya ke bising kami bagi ba pengawak berbaris pagi tu hari dataran Putrajaya di Kuala Lumpur di Dian Peninga ya. Okey, jadi so pagi mulai kami buat 9.12 pagi hari 1 tu bukan selama yang tu gap 12.30 hari tu. Setiapan hari tu hari misi hari diau kita ya ke nyangka nyap si gawak mega pagi tu. Selalu berjalan ke pengawak guys semua kita. Dan Michael Black County YFM pagi tu kunci berita ngau PM mega merina kita ngau lagu. Pukul 10 tu lagi kita bisi program segmen Nuju Pengerai pukul 10 pagi bakal selama kenang pasal pengerai gaya hari kita ke dia tu benong bersebut mega balat nar sebut asap jam ke dia tu peninga lalu nanti nitiah ke penerang tahu ke sekedar hari tikas pengamah gaya angin ya ke bisik di kunci ke bala kita tadi media rama bak sebelah Facebook bak sebelah TikTok bak sebelah IG X ya tadi nang ngayan ke tikas API kena tu mana ke pengerai bisik ya ke tahu ngerugak pengerai mega lebih ya ge bak sekedar dur di Serian mega di report ke tikas atau kebaca pengamah angin report kena tu mana di Kuching pan sama mega pelabak aku hari gaya pada mata kita pun kurang lebih 200 meter aja oleh mendak tai kedemua yang luar erinya tadi nak petang au leban asap jadi jaga pengerai terimpu kita ya ke nyangkanya bisir kami indah sar itu tinanda itu berat kebuah dan itu berbatang pengawal ya, tadi tahu lanjar ke dulu ngagai hari ya, ke bukai bayak ndar ga minggu tu ke sekolah yang tadi nang kemisi au jadi tajapan pihak ngarap ke kita ya tadi sama belak nyaga pengerai dirimpu lalu ngarap ke sebuan tu mega oleh bado tahu ke habis ya ngambil ke kita yang tadi boleh berjalan ke pengawal kita bakal selama ok merina kita ngau lagu peninga about Y 9.12 so duju kita akan nyangkanya dalam kereta dia tu bisa mindah ke pasar kini beli barang dasar itu lebih lagi maya hari ke diau hari kemisi itu out lagu hari Stanley Bayang Anang Perasa lepas tu lagi kita mega bisa Marina Jara ngau Tajur Mawang Bawai 9.12.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Password perkara ke berguna amat badunya kemajak mangsang dia tu. Yang alai, kita yang tak patut madah ke password handphone, email, Facebook, takkan nama-nama ajak. Ngagai siapa-siapa. Kita yang sama nak nemu, atin mensia tu

Tanya Rumah Wong nanti aku menjuang ke jam kita pagi itu 42 minit dah lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi Sarawak. Ngai kita ya ke baru menian ke kami pagi itu. Sari itu hari diau berserimai dengan hari kebangsaan ya, 31 hari bulan 8 2020 6. Lalu menikah aku tadi Abang Dataran Putrajaya Dato' Benong Diatur Bak Renggat Nasional Pengawak Membaris Berserimai dengan Hari Kebangsaan 2026 untuk peningat ya. Okey, jadi kita ke Benong Teriba pagi tu kita ya ke Benong Bak Rantu Jalai. Tentu ke kita nya tadi engkah ke angin dalam kereta kita nya ngagai mod recirculation mode atau kasuh angin yang tadi berputar dalamnya. Jadi awak nak kasuh angin dari luar tamak dengan kereta kita lebih baik kita kena ikon ya. Tu kena nyeliah ke sebuah dari ketamak dalam kereta kita. Okey, kelibah hari kita ke dia di rumah meh. Tutup penjan, tutup pintu dan lengak kian di besi ekon, kena meh ekon. Okey. Jamnya ke dia tu. Lalu tikas pengamah gaya angin API jam yang kedua tu pukul 9 pagi tu tadi ni tiah ke report dari website DOE di Serian di ngerikut ke API ke pemandu tinggi pagi tu ianya 475. Wow. Lalu Kuching 324 API di Kota Semarahan 334. Lalu Kelimbah hanya begak Seriaman begak ngerekod ke tikas pengamah gaya angin ya ketinggi begitu 330 API. Okey, di Serian 475 kemudian tinggi begitu. Ngeri tu tak mendang rugak pengerai sidak ya ke bisi penyakit lebih lagi ke bisi kaul ngau sebutnya tadi nanti uliah seliah ke hari terlalu lama keluar rumah nanti uliah ni buah panzor di rumah nanti kita bisi air purifier mega di rumah kenaknya kena kita nuci angin dalam rumah. Okey, terus jaga pengerai kita anang kurang ngirup air. Pukul 10 tu lagi kita mendiang ke segmen Nuju Pengerai Bak Y FM. Okay, terus berindang kita peningat pagi tu Bak Y 9.12. Kita megap pagi tu lagi bisi program khas Hari Kebangsaan, drama khas Hari Kebangsaan ia ke diberi nama Seteguh Jalur pukul 10.30 pagi itu lagi. Dan lepas kita mendiang ke segmen Nuju Pengerai tu dia Andanda ngau lagu ya ke diberi nama Buya Terperasa.

0: 98.6 FM Segulai Sejalai.
1: Selekaj aku perangsang kesar itu kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ke orang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ke orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas ngau kemana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang enggak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Nada ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Nya adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sah nyadi orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebih kita ngerja mana bersida. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngabi hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajakuk iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit kerja kita.

0: boleh mai pangkah bagi orang di hari ini. Harap kita sama-sama ngasil karya ai petelaga kita. Awak karya manah lo kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita semua.
1: Nyage bala kita nuan dia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke Canberra babelah rancan dia. Disterian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

0: Aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mah sigat tak kebajir, nanti mulut nak mana udu bejai orang kulu kilik nadai meguna. Sigat tak kebajir makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana nadai meguna. Biar gamal nak bajir tang hati mana. Kurang rindu medak tau kap gulai ngau kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.
1: Ya, jadi yang berisau pagi dengan kaya semua bala peningga kita ke pagi tu bisip gulai ngau kami buat Y9-12 kita pagi tu. Jadi sekali lagi kita bergulai buat program menuju pengerai lalu bakal selama megak buat program menuju pengerai kita. Kita bisa temui ke datai dengan kaya konti YPM kita bergulai ngau kita buat program menuju pengerai kita sehari tu. Jalai pagi tu aku ngelalu ke penatai Dr. Awang Emir. Ianya mic ke kita lagi topik berkau ngau psikosis. Jadi lalu ke Nuan Atai, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Aku, selamat pagi semua pendengar. Aku Dr. Awang Emir dari Hospital Sentosa. Pegawai perubatan berdawagi pakar. InsyaAllah dalam 2 bulan jadi pakar psikiatri lah. Aku kalak ke jabat kapit. Walaupun dengan nama aku Awang Imen lah, aku actually setengah Iban.
1: Oh, indai ke Iban mana?
2: Indai ke Iban hari kapit.
1: Oh, hari
2: kapit. Nya main ke Iban.
1: Oh, ya, jadi nanti hari kapit tu tepat lagi nang ketika kita nya tadi yang pu jakuk nya tadi dalamnya ni. Apa jakuk Iban. Nya lah aku kenyit dengan tuan madah ke recording ba kami YFM Iban. Sekali ku mendak nama Melayu. Oh, lanjut nak jakuk Iban. Pakau ne.
2: Setengah Iban.
1: Ya, setengah Iban ne. Okey, topik kita ke sari itu, doktor. Nama topik?
2: Namanya psikosis. Pelik mimik lah pada nakalak dengar perkataan tu. Ejaannya P-S-I-K-O-S-I-S, psikosis. Selalunya nanti orang nama ya, layman term lah, orang awam nanti mendak orang gila kasusnya. Orang jakuk ke diri. Selalunya tu lah terfikir orang orang gila.
1: Oh, tu leka jakuk psikosis tu ni. Oh, jadi ngambil ke balap ninga tu hanya nemu gig ngau siliak tu doktor ni. Nuan rang terus nama utai ke dia sebut kita psikosis tu. Laban aku pun jarang tu ninga jakuk tu.
2: Ya. Pertama kali aku ke Madalah. Nanti kita ninga orang sakit mental, kita perlu faham sida ayo kai gila lah. Kita nak rindu lang nak perkataan gila tu. So kita sida ayo sakit lah. So selalunya orang sakit tu ya bisa penyakit nama tu psikosis. Psikosis maksudnya ni bisa masalah ngau nama reality bukan kita badan ni. Yang maka hidup dalam dunia rempu ataupun nama reality ya jadi pecah lah. Makanya ya bisa macam mana penyakit psikosis tu ya bisa dua gejala besar lah. Pertama kali ya halusinasi. Halusinasi tu ya ninga, selalunya ya ninga suara ninga orang berjakuk tapi nari orang. Misalnya kita alam tak sidak ya berjakuk ke diri, sidak ya bisa ninga suara lah.
1: Nyalai sedap berjakuk ke diri nih. Laban kita itu nak boleh mendak orang kenggau berjakuk yang kenyok-kenyok nih.
2: Okey, tapi tu kita perlu faham tu ukai ya. Yalah kita semua mesti kepercayaan sihir, hantu, jin, banyak-banyak mayuh kepercayaan lah. Okay, tapi itu aku nak megainya just kau ada halusinasi tu ya datang dari otak sidak ya. So bila orang mesti penyakit psikosis tu mesti masalah keseimbangan dalam otak, apa bahan kimia dalam otak ya. Soalnya ya mereka ulah alah ke ulah ninga utai bisa kuria bisa ke sakit lain ulah meda utai utai dari pedak ulah pedak ya. Okey, nya tu definisi halusinasi lah. Okey, yang kedua delusion. Tu delusion tu nya kepercayaan. Ya percaya sesuatu yang utai kena betul lah. So selalunya pesakit kami psikosis tu ya percaya bakal orang kak ngadu jahit ya. Bakal orang mesti orang kak nyihir kak ngadu jahit ya kak munuh ya kak.
1: Nyak baru undiang ya jahatnya doktor ni.
2: Nyak kepercayaannya lah. So laban bahan kimia dalam otak yang nak seimbang. So ya jadi namanya jadi mayuh kepercayaan lah dalam otak lah. Okay, so untuk maksudnya delusi. So nanti orang sakit psikosis tu ya bisa halusinasi, ya bisa delusi. So ya jadi kacau lah, jadi ganggu lah. So bisa orang tu yang adu teh pelik, kita nak faham nama teh adu ya tu. Bisa ya ke merayau-rayau. Nanti sakit, nanti penyakit tu nak dirawat ya jadi teruk, ya jadi bakal orang tepi jalan pada kita nya jadi orang gila lah. Tapi kita enggak sampai bakanya lah. So tu lah nama psikosis. So selain daripada perangai ya, jakuk ya, jakuk ya pun nak jadi teratur, nama nak teratur, jakuk ya jadi ya jakuk tapi kita nak faham nama teko ya.
1: Okay. Kira ya bakal jakuk kediri banyak doktor
2: nih. Jakuk kediri, tapi nanti kita akan cuba jakuk ngoya, kita pun nak faham nama.
1: Lain utai di ke jakuk tuang ngoya, lain gak sawut ya nih.
2: Betul. Selalunya makanya lah.
1: Jadi hari ini punca atau ke pun utai ke disebut kita psikosis tu deh.
2: Okay, so psikosis tu ya mayuh mayuh punca lah. Okay, so selalunya paling common, paling mayuh nama punca yang selalu kami pedak di hospital penyakit mental lah. So penyakit mental tu namanya skizofrenia. Susah kat sebut. Skizofrenia. So penyakit skizofrenia tu apakah aku pada tadi ya bisik tu bisik banyak faktor lah, faktor biologi, faktor genetik. Maksudnya mesti bisik keluarga kita bisik penyakit skizofrenia tu ya bisik risiko untuk ada besar ya boleh penyakit tu kak. Okay, so penyakit skizofrenia tu bahan kimia dalam otak ya nak seimbang. So nyak mea apa boleh gejala-gejala tu. Selalunya nanti orang apa skizofrenia tu ya nak tai mea remit. Selalunya maya yang dah besar.
1: Umur
2: kada tuai. Umur 17, 18, 20, 20-an makanya lah. Selalunya maya kita stres lah. Selalunya kita nama tu pesakit yang aku pedak bawa hospital, maka orang baru habis SPM, orang yang ngigak kerja, so mayu stres dalam hidup ya, ngigak kerja ke, baru kau kawin ke, so mayu stres yang boleh tahan, otak ya pun jadi bakat sakit, ya develop boleh pesakit skizofrenia tu. Okay, so ya, tu pesakit faktor biologi, faktor genetik lah, so besit tekanan hidup, okay, ni ya, tu penyakit mental skizofrenia. Si tidak penyebab psikosis ya, selalu kita pedak bah hospital, temu bah hospital tu penyalahguna dadah lah.
1: Okay,
2: bah Sarawak tu paling mayuh dadah bah Sarawak tu kita orang nyebut dia batu ataupun ice ataupun syabu. Okay, ataupun dalam nama medical ya methamphetamine. So dadah tu ya ya merangsangkan otak. So merangsangkan otak, so bila otak tu jadi terangsang ataupun nanti orangnya ngena dadah dah bertahun-tahun nak berhenti, otak jadi rosak. So otak jadi rosak, so otak jadi makanya ningau suara. Asai kurang kak ngadu jahit moya. Senyak ya sometimes bertindak agresif.
1: Nya sebut kita bakal hayal ko kita ni.
2: Ukai hayal.
1: Ukai ni.
2: Selalunya anti hayal orang nak dadah ya asai high, asai happy. Nya hayal. Tapi hayal tu nya ya berapa hari first time kita guna lah, bakal first time kita guna kita hayal dan ya kita jadi ketagih. Tapi nanti kita guna setiap hari bertahun-tahun otak kita jadi rusak. Bila otak kita rusak tok mea ulah jadi psikosis, bakal psikosis. So penyalahguna dadah lah. Selain daripadanya pas penyakit otak bisik pasal contohnya bisik kanser bak pala eka. Okay, bisa pertumbuhan bak otak, bisa pertumbuhan ataupun bisa jangkitan kuman bak otak, jangkitan virus ke. So nyak pun ulah merek otak kita rosak, ulah merek jadi psikosis lah. So nyak ke alai nanti orang nanti apa bilang psikosis, kita main ke hospital, kita isi kita meriksa semua tai lah, ambil darah, ngecek otak semua.
1: Awaknya namanya tadi punca atau kebuah psikosis tu namanya tadi nyadi ne doktor ne. Nanti kita berarti ke bak tanda-tanda keterubah ya orangnya ditemu kita namanya tadi bisik psikosis tu. Begini kita akan ngelala ya.
2: Kan ngelala ne. So sudah kita nama sudah penyakit tu jadi teruk, kita akan mendak tanda-tanda awal lah. So nanti kita bisik mendak tanda-tanda awal tu nanti ulah kita yang mak yang hospital ataupun klinik yang damping lah doktor lah merawat lah. So selalunya kita mendak orang tu, selalunya orang tu nemu berkawan ramah mesra, tapi tiba-tiba ya menyendiri nak berkawan, jarai berjaku, jarai keluar bilik. So tapi ukai berapa hari je, nya berbulan, bertahun. So selalu selama tu kita muda ya
1: happy
2: okay nemu berkawan, tapi tiba-tiba ya menyendiri dalam bilik aja, nak keluar
1: enggak berkabar dengan orang,
2: so itu kita perlu risau lah. Lapan, tamai maka tu. Kita biasalah kan hidup tu, kita bisa stres kan, kita belayak dengan orang, kita pun enggak bercakap dengan orang kan. Okay, tapi kitnya nak lama aja, berapa jam, berapa hari, tapi
1: kita pulai nombor baru ya, kan
2: nombor baru. Tapi nanti, tapi tu berminggu, berbulan, bertahun, tu kita perlu risau lah.
1: Okay,
2: ataupun ya jadi tinduknya pun jadi kacau. Susah tinduk malam, selalu tu pukul 10 dah tinduk, tapi tu pukul 1, pukul 2 lagi dah merayau-rayau buat rumah. Nanti kita nanya nama tai, nama pengawal, nak nombor dah tinduk.
1: Kan nombor nama tai dia ada pun eh. Nya Siti hari uliah di pedak kita ganti semua sedang tadi, ngai tinduk, ane Siti hari penusah, tusah ke tinduk?
2: Susah ke tinduk, betul.
1: Nya kira ke Siti hari tanda ayam nya ne?
2: Betul. Tanda-tanda awal uliah jadi, nanti dia jadi fisik penyakit psikosis tu pun ulah susah tinduk.
1: Ya. Nyalainya utai ke patut diperhati ke kita lebih ke kita empu biar megak ngau orang ke ngelingik kita itu. Ne doktor, hanya ke bisik tanda ke beketuknya tadi atau ke kita mai kaban kita nya tadi berubat ke hospital ne. Jadi buat cara kita ke merubat dah begini dah.
2: Okay, selalunya nanti kita medaklah apa anti orang sakit beketuk dengar suara. Medak utai, asal kurang kan aduh jahit. Selalunya orang kita yang ngemek ini ngemek gaya traditional healer lah, bomo, rawatan iban. Okay, kan selalunya makanya lah. Tapi doktor ngai ngacau lah kepercayaan kita kan. Tapi uliah nanti kak ngemek gaya rawatan tradisional, rawatan iban ke? Nalai ngawak asalkan dia selamat. Tapi dengan syarat baik lagi hospital kak. So nanti kak rawatan iban, ambil lah rawatan iban. Tapi rawatan doktor pun perlu kak lah. So bila kita ngemek gaya hospital, so doktor kita memberi ubat lah. So ubat tu namanya antipsikotik. So melawan psikosis tu lah. So ubat tu ya berkesan. Okay, kita nanti orang semua penyelidikan kami, research kami, nanti kita ambil pesakit ubat tu pedak yang berkesan lah.
1: Sikit ngasih man.
2: Tapi dengan syarat yang perlu pak setiap hari. Ya bakal ubat nama ubat darah tinggi, ubat kencing manis. Ubat darah tinggi kencing manis sikit perlu 4 setiap hari lah. Walaupun kita darah kita okey, nak perlu kita saya dah okey nak perlu makan ubat lagi, nak tak makannya.
1: Tetap gadimpa.
2: Tetap gadimpa.
1: Bekenyak ke ubat kena kita nyuman ke psikosis tu ni. Ya dimpa kita tiap hari, sekali sarinya.
2: Itu gantung ubat nama. Kami mayu jenis ubat.
1: Ya nitiah ke begini tahap psikosis ya ni.
2: Nama tahap psikosis ya. Pesakit kami bahkan ni so kami beri ubat tergantung ngau individu lah. So kai semua pesakit kami beri ubat yang sama lah. So tapi ubatnya mesti ambil setiap hari lah. Mesti ini tiada nama terpada doktor lah. Atau stop ke diri. So nanti alai siapa pendengar atau bisik keluarga ke temu ngau doktor, bisik penyakit skizofrenia. So ubat mesti empat lah. Kita minta tolong.
1: Nak tinggal menyenai.
2: Nak tinggal lah. Kecuali doktor mada, doktor pun mada
1: stop.
2: Stop baru kita stop. Tapi nanti lah mesti empat setiap hari.
1: Jadi bisa follow up dinti yang bulan begini ke sedak ke psikosis tu doktor ne?
2: Tergantung ke
1: tahap ya.
2: Tahap ya lah. Selalunya nanti pertama kali tu mengau doktor, doktor memedak ya dampiang lah setiap minggu, setiap dua minggu. Tapi nanti dah nanti sakit tu dah okey. Ubat yang empat dah lagi gejalanya ulah 6 bulan ulah setiap tahun. Ulah maintain walaupun ya sakit tu ya ulah bekerja, ulah berkeluarga bakal biasa. Yang malah kita ngai doktor ngai label sidak tu gila leban ya ulah dirawat. Okay, ulah kita ulah nulung sidak ya.
1: Iya. Jadi bak kita ke diri sebilik atau doktor ne, Siti ari tanggung pengawak ke berat bak kita yang tadi kita itu mereka sukung support sidak ya. Ambil ke sidak yang ngasai ke sidaknya tadi di kesayau kurang ne. Jadi bak kita mensiapai atau kesebut kita masyarakat sekeliling ko kita ada doktor. Nama peranan kita untuk balas sidak ke bisik penyakit psikosis tu ne.
2: So ya meh stigma ya lah. Stigma tu maksudnya kita nanti kita mendak orang gila tu kita kita ngai berampiang ngoya, kita ngai jakuk ngoya, kita asai orang tu kita nulah tulung lagi. Dah gila dah nadaik ya. Tapi stigma tu perlu hilang lah. Kita perlu faham sakit mental tu ukai maksudnya orang untuk gila. Ya sakit mental ya udah dirawat. Kita udah temu doktor, doktor lah beri ubat. And then kita, bila kita beri ubat kita ulih ya orang sakit tu ulih jadi bakal orang biasa.
1: Tajak pandi anak terkalah nyak suman eh selalu ulih ke ya
2: ulih suman. Okay, tapi nyaknya pada mata pada aku tadi lah ubat perlu pakai perlu tu mungo doktor. Sege dadah tu lah sementara kita cakap perawatan tu. So masalah dadah tu kita susah lah. So kita mau orang muda nembiak-nembiak datuk kan. So dadah datuk pun masalah vape datuk kan. Kita pun nak nemu dalam vape nya nama tengkas tidak ya. Bisa tu vape tu bisa kah utai bakal mushroom cannabis tu pun ulah merek otak kita rusak ulah menjadi psikosis dan nanti lama-lama ulah menjadi sakit skizofrenia kak. So salah satu peranan kita sebagai masyarakat dadah tu lah. So nanti kita nemu siapa-siapa bisa menak apa nak ada minta tolong lah asal tidak badu antik nolah minta tolong kita bisa ba, negara kita itu bisa EADK. Kalau ni ngai EADK udah memang ada internet ke semua bukan ni kita kat konten ngai EADK.
1: No kita nya tadi kena tai ke pedusahnya ne. Jadi antik ba kita nuanpu antik ba nuanpu tu doktor ne lah berapa tahun ne udah ba bidang psikosis tu ne.
2: Bidang psikiatri itu kah?
1: Iya, psikiatri itu berapa?
2: Bidang psikiatri itu dah kak 10 tahun
1: dah. 10 tahun dah. Udah tentu macam ragam bala pesakit ya ke bisik di tapik nuan deh. Jadi pelabak kaku mana nanti sebab nuan uliah berkongsi ke area ke terubah yang ditemu nuan bisik ngembuan sakit tu udahnya ke dia tu udah suman.
2: Bisik? Mayuh.
1: Bisik ne?
2: Mayuh sakit especially apa? Nanti ya temu aku tumu. Maksud ya umur ya gila biak ya dah start sakit tapi kita nak nganti kita terus kembali ke hospital kita rawat kita beri ubat and then ya setiap hari makai nak tinggal nak miss datuk kita mendak ya okey dah dah boleh kerja dah sambung belajar mayah pada aku bukannya tapi kita aku risau nanti kita nak rawat nanti kita elak ya makanya aja nak main ke lutur bertahun-tahun ada makan ubat nanti makin lama makin susah kita kak ngerawat tidak ya
1: segamat laban nanti kita medaknya munyi konuan tadi doktor deh nanti kita medak orangnya banyak ke diri udahnya nama aku kita utai ke di kerjanya sebut kita nanti kita itu suah nanti kita medak orang banyak ke diri lalu sebut tu gilanya tadi ne udahnya tu alungai damping ya nyu adai mere sokongan moral ke kita ini agak ya ditejok ketua pihak janda berubat nyak ke ngujung ke nyu amat-amat gila nampi ya. Ya, jadinya ke patut diperhati ke balap ninga kita yang ke bisnis sekedar bala kita bakiah kita diri sebilia kini ke bekenya anan di jok ya terus baik berubat ne.
2: Betul.
1: Ya, jadi ke penudi tu dikena ngujung ke randau tua ke sekali tu doktor. Simpul jakok rinduan.
2: So ya meh stigma kita perlu buai lah. So walaupun orang tu bisik sakit mental ya ukai gila. So sakit mental tu semua boleh dirawat. Kini kita perlu beri sokongan, perlu makan ubat, perlu temu doktor lah. And then last kali dadah lah perlu jauhi. So I think nyajak lah nanti kita nemu siapa bakiah bala kita sakit perlu tolong anda malu lah mai ke hospital. So mah ujung cerita ya sakit psikosis tu udah rawat. Anang takut kau ingat tu minta tolong.
1: Okay. Kira ya simpul hari yang nuan tu doktor orang kesakit tu tadi ia ulah suman. Laban hari nuan pupan bisi penelebak atau ke pengalaman dan merubat sidak tu ngujung ke sidaknya suman ia udah nyambung belajar ia udah gawak mega jadi nyak meh topik di kerandau ke kita buat program menuju pengerai kita ungkup sari tu nyalai terima kasih peninga kita kudah pukulai engkau kami dua doktor ke pagi tu lalu terima kasih mega dengan nuan doktor. Laban udah ngelimpang ke diri bergulai dengan kami buat YFM berkongsi ke topik berkawal dengan psikosis. Jadi bertemu baru kita buat awak ke bukai.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai tentu ya bawa FM. Bergulai sejalan.

23 minit lepas pukul 10 pagi, kita memang dah mendian ke program Nuju Pengerai Pagi tu. Tikas pengamal angin berempat bengkah pilih menua di Sarawak. Pagi tu peningat direport ke agak mana ke Pengerai. Ya, kalau Serian lagi mengkang direport ke Tikas atau ke baca API ke Pemanduk Tinggi 475. Pagi tu ditangkan ke ngau Semarahan Kuching ngau Seri Aman au empat bengkah nuar tu tentu ke bala peningah tadi Niaga Pengerai di Rimpu, Pengelikun di Rimpu, anang guai mindah kini-kini, anang kerja pengawak di luar rumah, tahu lanjar ke dulu, nanti ia nak tentu banget berat juga ya, jaga Pengerai di Rimpu, Iropahit Mayu, lalu tentu ke kitanya tadi megak, lebuh maya ke pansut kena pemampul hidung ngau nyawa bagai ya kena ya ke bansa N95 nya laban denya tadi ulih nyarap debu atau ke sebun asapnya ari ke disinta kita terus ngagai lempuang. Orang ke sekitar sama belak gerai lebuh maya musin gaya ari kena mana sebun tu sebun asap. Jadi dah lepas tu lagi peningat kita mendiang ke program khas, drama khas Hari Kebangsaan Seteguh Jalur. Tapi mai kita mendiang kenyak tu lagu Hari Azamil, Ingat ke Cerita Lama, Bawai 9.

0: Aduh, siapalah yang lupa nak tutup pilih air ni? Mazi betul. Nanti bil melambung, mulalah nak cari salah orang.
1: Mana? Kamu ni memang tak serik-serik. Kamu buat lagi, Mana? Kamu dengar tak saya panggil ni? Dia tutup pintu pula. Mana? Saya tahu kamu ada dekat belakang pintu tu. Jangan sampai saya panggil polis, kutip puntung rokok kamu buang dekat koridor ni. Kamu ingat saya ni kuli ke nak sapu hari-hari?
2: Sabar je lah.
1: Apalah nasib saya hari ni. Awal pagi dah nampak sampah bersepah depan pintu. Ini mesti Sanjit lupa nak kutip tadi. Sanjit! Oh, Sanjit!
3: Ya, Katipa. Saya tengah baiki lampu lift ni. Kejap lagi saya sampai ya. Sabar.
1: Dah seminggu lampu lift tu rosak. Baru hari ni kamu nak baiki? Kalau tak siap juga hari ni, saya report dekat bos kamu, Sanjit. Dahlah saya nak naik malam-malam, takut dengan lampu berkelip-kelip macam filem seram. Sesak nafas saya dibuatnya ni.
3: Janganlah macam tu, Katipa. Kalau bos tahu, habislah saya. Terbakar kampung nampak asap, terbakar hati, siapa yang tahu?
1: Memang terbakar hati saya ni, Sanjit. Mana taknya, buka pintu, nampak sampah. Lalu koridor, penuh puntung rokok.
3: Sabar, Katipa. Kita kena mulakan pagi kita dengan senyum. Walau macam mana kita sibuk sekalipun, barulah sepanjang hari kita bertenaga. Ada aura positif. Tiru macam saya.
1: Kamu tu sibuk mengalahkan CEO Mega Holdings. Ke hulu ke hilir, tapi kerja banyak tak jalan.
3: Saya bukan Mega Holding, Katipa. Saya Menga Holding.
1: Ish, malaslah saya nak layan kamu ni, Sanjit. Kalau layan kamu, sampai esok pun tak habis.
3: Yelah, akakan orang penting blok kita ni. Sampaikan blok sebelah pun kena. Katipa, speaker. Sehari tak dengar suara Katipa, tak sah. Ni, kalau ada orang tak kenal Katipa, mesti baru pindah.
1: Sudahlah kamu, Sanjit. Kamu jangan nak mengipas-ngipas saya, eh. Saya tak ada duit nak belanja ni.
4: Dayang. Oi, Dayang, saya panggil kau ni. Kau dengarkah, Dayang?
5: Lucy, ada apa ya? Saya tengah siapkan ni, sibuk dengan tempahan ni. Nak kena siapkan sebelum petang.
4: Ada apa kau tanya? Kau tengok ni. Kenapa kau letak kotak-kotak kain depan pintu saya? Susah saya mau keluar pergi butik tengok. Sekarang ni sudah pukul berapa? Lambat sudah.
5: Saya minta maaf, Lucy. Malam tadi Abang Lori main letak je. Saya tak sempat nak alih lagi pun. Saya dah minta tolong Sanjit.
4: Kau selalu minta maaf. Tapi esok, kau buat lagi. Bukan hari ni je kau buat hal tau. Minggu lepas, habis basah kasut saya terkena air rampaian kamu tu. Saya pun bayar sewa tau. Tolong jangan buat koridor ni macam hak kau saja seorang.
1: Amboi. Pagi-pagi lagi dah bising macam pasar borong. Kenapa? Malulah kalau jiran blok sebelah dengar.
4: Kak Tipa, jangan masuk campur. Ini hal saya dengan Dayang.
1: Memanglah urusan kamu berdua. Tapi suara awak berdua sampai ke dapur saya. Saya nak masak lomak cili api pun tak senang. Saya ni anak jati Nogori tau. Sehari tak berkena, tak sah.
3: Hei, aduh. Awal pagi lagi, dah bising kat sini. Tadi Katipa marah pasal sampah, Lucy pasal kota. Dahlah saya seorang je pekerja kat sini. Manalah sempat saya nak buat semua benda dalam satu masa.
4: Sanjit, kau pun mau jadi macam Katipa. Suka jaga tepi kain orang.
3: Memanglah. Kita kan hidup berjiran, kenalah ambil tahu hal-hal sekeliling. Susah senang kita bersama. Jiran sepakat membawa berkat. Betul tak, Katipa?
1: Sanjit, kamu ni asyik menjawab aja. Sampah dekat bawah tu dah penuh. Bila kamu nak buang?
5: Cukup. Saya tak naklah disebabkan kita semua bergaduh. Lucy, saya minta maaf ya sekali lagi. Saya betul-betul tak sengaja.
4: Yalah, Pastikan lepas ni tiada lagi kotak depan rumah saya. Kalau ada, saya umban terus pergi rumah sampah. Saya tidak mau benda remeh macam ni menyusahkan hidup saya.

0: Leganya dekat saya Cik Salma. Saya dah tak tahu nak cakap macam mana dengan jiran-jiran kita ni. Setiap hari ada saja yang bergaduh. Macam tadi, hampir-hampir nak meletus perang dunia ketiga. Kalau saya lambat sikit, mesti ada yang kena simbah air.
1: Sabar Dipah, biasalah. Manusia semua ada masalah. Lagipun itulah adat hidup berjiran di kawasan macam ni. Apa puncanya kali ni?
0: Biasalah. Masalah kecil aja. Pasal kotak tak beralih, pasal kasut basah lah. Saya perhatikan masing-masing ego, tak nak mengalah. Hai, pening saya dibuatnya. Lagipun saya dengar orang cakap mereka tengah tertekan. Ha, Dayang kumpul duit nak tukar mesin jahit baru. Si Lucy, butik dia dah kurang sambutan. Almaklumlah sekarang musim online. Ha, si Sanjit pula sibuk cari modal nak meniaga meruku. Ha, itu pasallah banyak kerja dia tak jalan.
1: Dengan masalah mereka ni pun saya pening. Ha, Tipah, tak sia-sialah saya lantik awak sebagai pembantu saya kat sini. Jadi CCTV saya. Memang saya tak salah pilih orang. Cuma saya takutlah benda ni boleh melarat.
0: Saya pun terfikir benda sama juga Cik Salma. Saya perhatikan blok kita ni dah tak macam dulu. Mereka ni kalau bertengkar, memang tak ingat dunia. Sampai ke blok sebelah dengar. Eh, malu saya kadang-kadang Cik Salma.
1: Hei, kita kena fikirkan sesuatu ni. Ha, saya ada satu rancangan. Saya baru dapat surat daripada pihak pemaju. Mereka nak buat pertandingan hiasan bendera paling merdeka. Hadiahnya RM30,000.
0: Berapa? RM30,000? Eh, biar betul Cik Salma. Kalau macam ni, saya pun nak masuk.
1: Eh, awak jangan angan-angan ada Tipah. Tiga orang peserta sahaja untuk satu blok. Saya nak mereka bekerjasama dan tugas awak jadi pengurus. Saya fikir ini peluang terbaik kita nak satukan mereka.
0: Cik Salma ni biar betul. Mereka nak duduk semeja pun susah. Ini kan pula projek besar macam ni. Silap hari bulan mereka bergaduh baling guna bendera.
1: Ha, sebab itulah saya perlukan khidmat awak. Sekurang-kurangnya boleh jadi orang tengah tenangkan mereka.
0: Baiklah, sekejap lagi saya panggil semua orang ke dewan.
1: Wah, ini yang saya suka pasal awak ni. Kerja memang pantas dan tip-top.
0: Eh, mestilah Cik Salma. Ini Tipah lah, aka Tipah Speaker. Dengan tambahan jawatan baru, pengurus tak bergaji.
1: Baiklah, terima kasih sudi hadir walaupun saya tahu masing-masing ada kerja. Untuk makluman semua, blok kita telah dipilih untuk mewakili zon dalam pertandingan hiasan bendera paling merdeka sempena hari kemerdekaan akan datang. Untuk itu, saya buat keputusan melantik Dayang, Lucy dan Sanjit sebagai AJK utama. Yang lain-lain, saya mohon bantu sebab ini melibatkan maruah blok kita.
2: Cik Salma, buat masa ni saya sibuk. Saya perlu ada di butik dari pagi sampai ke malam. Kalau mau sumbangan wang, bolehlah saya bagi sikit-sikit. Kalau tenaga, saya betul-betul minta maaf.
3: Saya pun macam itulah Cik Salma. Tempahan saya banyak sangat sampai tak menang tangan.
4: Saya pun sama Cik Salma.
0: Awak pun ada alasan juga ke Sanjit?
4: Kucing saya nak bersalin Cik Salma.
0: Dengarlah macam-macam alasan mereka ni Cik Salma. Semua orang sibuk dengan hal masing-masing. Habis tu siapa yang nak buat? Saya seorang saja ke? Saya dahlah baru kena gaut.
1: Saya faham, semua orang ada hal. Tetapi pertandingan ini bukan pertandingan individu. Ini untuk kita semua satu blok. Lucy, kita perlukan awak untuk reka bentuk bendera. Dayang, menjahit. Sanjit pula, tukang pasang.
0: Betul tu Cik Salma, saya setuju. Lagipun, saya dengar blok sebelah kita ni bukan main lagi. Ha, si Maniam tu dah siap sewa lori bawa bendera besar. Mereka kata blok kita ni miskin hiasan. Eh, geram saya dibuatnya.
1: Biarkan mereka kat Tipah. Kita buat cara kita, okey? Tak perlu terikut-ikut. Yang penting bukan saiz bendera, tetapi keikhlasan dalam kerjasama.
0: Ish, mana boleh Cik Salma? Saya tak rela kita kalah dengan si Jeton blok sebelah tu. Kalau dia menang, 7 keturunan dia canang mereka ni.
1: Beginilah, kalau semua tak setuju, biar kita batalkan penyertaan pertandingan ini. Kita pun boleh lupakan hadiahnya RM30,000. Tunai.
5: Apa? RM30,000? Kenapa Cik Salma tak bagi tahu kami awal-awal?
1: Ya, RM30,000 untuk blok yang menang. Saja tak nak bagi tahu, ingatkan tiada yang berminat. Mana saya nak letak air muka saya ni sebagai ketua blok yang berwibawa?
3: Wah, ada rezeki saya nak beli mesin jahit baru.
2: Kalau menang, bolehlah saya bayar sewa butik tertunggak.
4: Pucu dicita, ulam mendatang. Inilah peluang saya nak dapatkan modal jual muruku.
2: Jadi, Cik Salma, mau kami buat apa sebenarnya?
1: Macam saya cakapkan tadilah, kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang. Tu je.
0: Jangan lupakan saya. Saya ni pengurus kamu berangkat pemerhati bebas. Manalah tahu nanti ada yang sengit ke, koyak ke. Ha, saya akan betulkan. Tapi bukan percuma, ada pengerasnya.
4: Katipa, belum menang lagi dah minta upah. Tak sempat merasalah kami kalau macam ni.
0: Heish, kamu ni Sanji tak percaya? Ha, kamu tengok nanti ya. Saya tahu blok kita pasti menang.
2: Baiklah, saya setuju. Kita mesti mulakan hari ni juga. Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lengan. Kalau kucing saya nak beranak, saya suruh tangguh dulu tahun depan.
0: Itu macam pun boleh ke, Sanjit?
1: Ha, dah tu. Ha. Cepat mulakan sekarang. Masa berjalan ni.

0: Dayang, kau kena jahit ikut garisan ni. Ha, tengok, jangan senget. Bendera ni kita kena gantung nanti dekat lobi. Jadi mesti tegak.
1: Saya tahu lah Lucy, saya ni tukang jahit, bukan tukang kayu. Kenapa awak nak arah-arah saya ni?
0: Saya mereka fashion. Butik saya kan high class. Dekat sini, saya yang buat rekaan. Tugas kau tu menjahit saja. Ha, Sanjit pula tolong pasang.
1: Tapi Lucy, bendera ni kena ikut protokol. Mana boleh buat sesuka hati? Ini kan lambang negara kita.
2: Betul tu Lucy, kita tak boleh buat sesuka hati. Kena ikut peraturan.
0: Tidak perlulah ajar saya Dayang. Sanjit, dan saya mau kayu ni dicat warna merah. Barulah ada ong.
2: Lucy, saya cadangkan kayu diganti dengan rangka besi. Barulah bendera tamu dah jatuh kalau kena angin.
0: Besi? Kau ingat ni jambatan Pulau Pinang? Beratlah nanti Sanjit. Dayang, masih sama juga jahitan kau ni. Potong lebih sikit, barulah sama.
1: Tak boleh Lucy, saya yang jahit, saya tahulah yang mana.
2: Lucy, Dayang sudah buat yang terbaik. Apa? Awak ingat dengan mesin jahit yang dah lebih 10 tahun ni, dia boleh buat macam kat butik awak ke yang high class sangat tu?
3: Ha, eloklah tu. Bertekaklah lagi. Biar semua orang tahu betapa aman damainya rukun tetangga kita. Ha Lucy, awak ni pun satu hal. Kita semua ni buat kerja suka rela, bukan makan gaji.
0: Tapi Katipa,
3: Lucy, awak tahu tak yang Dayang ni mahir menjahit? Tapi disebabkan mesin jahitnya dah lama, dia tak bolehlah buat macam yang awak nak.
1: Mana Katipa tahu?
3: Mestilah. Semua rahsia dalam blok ni dalam poket saya. Saya kan CCTV.
0: Bukan apa, saya cuma mau kita menang. Kak Tipa, saya tidak mau orang pandang rendah blok kita.
3: Pandang rendah atau sebab duit, Lucy? Ha, saya tahu yang butik awak dah 6 bulan tak bayar sewa. Mengaku ajalah. Ha, mari kita semua minum dulu. Sejukkan hati masing-masing. Kak Tipa ada bawakan panipuri untuk Dayang. Ha, ambu yak ni untuk Lucy. Dan dimsum untuk Sanjit. Kita buffet merdeka je dekat sini.
1: Yang ni pun Kak Tipa tahu?
3: Tengok betapa prihatinnya saya. Sampai makanan yang kamu bertiga suka pun saya tahu. Ha, Dayang, lepas ni Kak Tipa tolong awak jahit. Dah lama juga tak sentuh benang dengan jarum ni. Ha, kalau kamu nak tahu, ha, saya ni 9 tahun berturut-turut juara menjahit dekat Kuala Pilah tu, ha. Semua orang dekat sana kenal dengan Kak Tipa.
2: Ha, betul ke ni Kak Tipa? Macam tak percaya je.
3: Maksud Kak Tipa tu dululah. Sekarang nak cucuk jarum pun tak berapa nak nampak. Ha, Lucy, ha, pergi duduk sana. Kita kena siapkan dan gantung bendera hari ni. Ha, Dayang, mari sini Kak Tipa tolong pegangkan kain tu. Awak jahit pelan-pelan jalur tu.
1: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa Dayang? Ada pencuri ke?
1: Bendera, bendera yang saya pasang dah hilang.
0: Saya sudah agak ni. Mesti sebab Sanjit pasang tidak kuat. Nah, kau tu pun Dayang, jahit pun tidak kemas.
1: Saya dah jahit 3 lapis Lucy. Kan awak sendiri ada kat situ masa saya buat.
2: Jangan tuduh sebarangan Lucy. Mana bukti awak? Semalam ada orang nampak awak bele-bele bendera tu. Mungkin awak yang ambil sebab nak sabotage. Yelah, sebab kami tak ikut idea awak.
0: Apa? Kau jangan main-main tau Sanjit. Hampir 1 minggu saya tidak tidur malam. Fikir mereka bentuk bendera tu.
1: Aduh, mana hilangnya bendera ni? Sakit jari ni tak hilang lagi.
0: Ha, saya syak ada orang cuba sabotage kita, Sanjit. Kau yang cakap perlukan modal muruku kan? Mungkin kau dah jual bendera tu. Berapa duit yang kau dapat?
2: Tolonglah sikit. Saya pun mahukan duit tu. Kalau saya buang, saya juga yang rugi. Entah-entah awak suruh Lucy. Awak kata bendera tu tak cantik. Jadi awak buang sebab nak kami buat yang baru.
1: Sudahlah. Kenapa korang berdua nak tuduh sama sendiri? Bukankah kita ni hidup berjiran? Saya dah penat menjahit. Awak lagi nak bergaduh tentang siapa yang mencuri. Macam mana kita nak merdeka kalau hati penuh dengan syakwa sangka?
3: Apa yang bising-bising ni? Ya Allah, saya dalam rumah boleh dengar satu-satu tau. Nak rehat sekejap pun tak tenang.
0: Kak Tipa, Kau ada ambil bendera kami?
3: Saya? Tak ada maknanya saya nak ambil. Saya kan pengurus kamu. Saya pun nak kamu menang juga. Bolehlah saya tumpang senang.
2: Sudah. Kita sama-sama cari dulu sekitar ni. Mungkin terbang ditiup angin.
3: Saya rasa ada orang dengki. Sebab petang tadi saya nampak budak-budak luar lepak dekat sini.
0: Betul juga tu. Saya yakin ni mesti kerja orang blok sebelah. Tidak pun mesti kerja mana. Katipa kan selalu tegur dia. Mana tahu dia yang mau balas dendam.
2: Bertenang, jangan tuduh sebarangan. Kita mesti ada bukti.
1: Kalau betul dah hilang, saya dah tak larat nak jahit lagi. Tinggal 3 hari je lagi sebelum juri datang. Saya rasa saya nak undur diri. Kita dah kalah.
2: Jangan mudah mengalah, Dayang. Kita cari dulu sampai dapat. Saya rasa ada benda tak kena. Takkanlah benda itu sebesar itu mudah hilang. Dah 3 kali kita pusing tempat yang sama, Katipah. Dahlah, saya nak pitam dengan asap kemenyan ni.
0: Katipah, buang ngasa ajak kita ni. Sudahlah, saya ada meeting lagi besok pagi.
1: Awak tu, Lucy, tak habis-habis dengan meeting. Ingat kamu seorang je ada kerja.
3: Kamu semua diam. Ikut je Kak Tipah. Dia dekat tapi jauh. Tengok tu, ada kesan seret dekat lantai ni. Ada bau minyak tanah. Bukan. Ini bau... Alamak, ini...
2: Kenapa Kak Tipah?
3: Saya terlupa nak tutup api masak lomak masa nak keluar tadi.
0: Kenapa susah sangat kita mau sepakat? Dulu, kita tidak pernah macam ni. Sekarang, kita terlampau pentingkan diri sendiri. Sampai tidak pedulikan orang lain.
1: Saya pun samalah, Lucy. Mungkin kita ni terlampau kejarkan duit. Sampai sanggup nak bergaduh sesama kita.
0: Saya rasa menyesal. Saya fikir wang adalah segala-galanya dalam hidup. Tapi bila macam-macam hal jadi dekat blok kita ni, saya sedar jiran lagi penting.
1: Mulai hari ni kita kembali macam dulu. Betul tak, Sanjit?
2: Betul. Kalau tak, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran.
0: Apa maksud kau tu, Sanjit?
2: Macam situasi kita sekarang ni, kita terlalu kejarkan sesuatu yang tak pasti hingga kita hilang apa yang kita dah ada.
1: Dah tu, Sanjit. Cakap biasa kan senang. Tak payah nak berpantun bagai. Pening Lucy ni nak faham.
2: Mana boleh. Kita semua kan orang Malaysia. Kenalah ambil tahu budaya dan adat bangsa lain. Jadikan perbezaan itu kekuatan, bukan kelemahan. Barulah hidup kita harmoni. Betul tak, Lucy? Betul tak, Dayang?
0: Lepas ni makin sibuklah kau, Sanjit. Bertambah lagi satu kerja.
2: Kerja apa? Saya tak faham.
0: Pencara tak bertauliah.
2: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
0: Apa yang kau nampak?
2: Bendera kita yang hilang ada dalam storage Selma.
1: Apa? Cik Selma yang curi? Mari kita jumpa dia sekarang.
2: Sabar. Jangan berkasar. Kita tanya dia baik-baik. Cik Selma, kami nak tanya, kenapa bendera kami ada dalam stok? Kenapa Cik Selma buat macam tu?
0: Sampai hati Cik Selma buat kami macam ni. Saya tidak dapat tidur lena tau. Fikir masalah bendera ni.
4: Ya, memang saya yang ambil. Tapi sebab apa? Sebabnya semalam saya tengok masa kamu siapkan bendera ini, kamu asyik bergaduh je. Ini bukan semangat merdeka yang saya mahukan. Ini semua sebab duit. Jadi saya buat keputusan sorok bendera ini untuk tengok sama ada kamu semua akan bersatu atau berpecah mencari.
1: Aduh, Cik Salma nak gugur jantung. Kalaulah saya ni ada lemah jantung, dah lama saya padam.
0: Tengok, bendera ni kotor sudah, terkena debu di stor.
4: Alamak, maafkan saya. Saya betul-betul tak perasan.
2: Kita dah tak ada lah masa nak cuci. Sia-sia saja usaha kita. Melayanglah RM30,000 kita.
1: Tunggu sekejap. Saya ada idea. Kejap ya.
4: Mana kamu dapat bendera ni, Dayang?
1: Ini bendera peninggalan atuk saya. Dulu, dia berjuang

0: mahal dan ada nilai sejarah yang tinggi. Tapi saya bimbang, ada orang yang akan curi nanti.
1: Awas semua, jangan risau. Saya sanggup tidur di lobi jaga keselamatan bendera ni.
2: Inilah semangat sebenar mereka yang saya mahukan. Kata orang, genggam sebelum hilang, jaga sebelum tiada, hargai selagi masih ada.
0: Yang penting, kita semua sudah berbaik. Jom, kita pasang balik bendera.
1: Ha, leganya hati. Bingkai kayu sudah siap. Lucy, awak cuba fikirkan idea nak bagi sulaman tenunan ni untuk lagi menyelah.
0: Baik, Sanjit, Dayang. Bendera ni saya rasa kita alih betul-betul menghadap pintu masuk. Biar kena cahaya, lepas tu kita tambah sikit dengan tanaman hiasan. Barulah ada feng shui.
3: Kalau macam ni, tak perlulah kita tunggu hadiah kemenangan. Rasanya perpaduan kita lagi tak ternilai.
1: Hah, betul Katipah. Jika tak menang sekalipun, saya tetap gembira. Kerana sekarang baru saya tahu yang Lucy ni sebenarnya baik hati. Cuma mulutnya saja boleh tahan pedas.
0: Eh, kau pun apa kurangnya Sanjit? Muka je nampak macam garang, tapi takut terlipas.
1: Alamak, bocor juga rahsia saya. Malunya.
2: Sungguh megah bendera kita. Dari jalan besar dah boleh nampak.
1: Ini semua hasil kerjasama kita semua, Cik Salma. Tanpa reka bentuk Lucy dan jahitan Dayang, saya tak mampu gantung bendera ni seorang diri.
0: Tidaklah Cik Salma. Ini semua hasil kita bersama. Termasuklah Cik Salma. Kalaulah Cik Salma tidak curi bendera tu, kami tak mungkin dapat hasil seindah ini.
4: Saya pun minta maaf sebab selalu emosi. Lucy, terima kasih ya sebab bagi saya peluang untuk belajar. Saya hargai teguran awak.
0: Saya yang patut berterima kasih. Lepas ni kalau tidak keberatan, saya tawarkan kamu kerja sebagai tukang jahit di butik saya. Saya merancang menjual online nanti. Bolehlah kita bekerjasama.
4: Betul ke Lucy? Terima kasih. Bolehlah saya belajar selok-belok butik dengan awak.
5: Sudah-sudahlah berdrama. Ha, sekarang mari kita ke dalam. Saya dengar keputusan akan diumumkan sekejap lagi. Tapi bagi saya, kita dah pun menang.
0: Menang-menang apa Kak Tipa?
5: Menang melawan ego masing-masing. Ha, inilah kemenangan paling susah nak dicapai.
1: Hei, lekas semua. Saya dah tak sabar nak tengok siapa yang menang.
2: Dan pemenang utama bagi pertandingan hiasan bendera paling merdeka tahun ini jatuh kepada Dayang, Lucy dan Sanji.
4: Saya dah berjaya tunaikan hajat atuk saya.
0: Kita berjaya. Akhirnya butik saya masih dapat diselamatkan.
1: Muruku untuk semua. Semua untuk muruku.
5: Wah, kamu bertiga, ha, gunakanlah wang hadiah tu sebaiknya. Ha, lepas ni saya tak nak dengar kamu bergaduh lagi sebab tak cukup duit pula.
2: Tahniah, ingatlah jalur gemilang ini seteguh mana pun kainnya boleh koyak. Tetapi perpaduan kita jika dijahit dengan kasih sayang dan disulam rasa hormat tak akan tumbang biarpun dia tiup angin kencang. Selamat Hari Merdeka semua.
0: Bukan saya mengejar molek, saya mengejar papan tunda. Bukan saya mengharap molek, saya mengharap budi bahasa.
5: Wah, kamu pun dah pandai berpantun Lucy.
0: Mestilah, tengoklah siapa sifu saya.
2: Eh Dayang, saya dengar kamu boleh bersajak. Apa kata untuk meraihkan kemenangan blok kita, kamu bacakan satu sajak khas merdeka untuk kita semua.
6: Setuju.
4: Alah, mana adalah Cik Salma. Dulu-dulu adalah masa sekolah-sekolah. Sekarang ni bersajak dengan mesin jahit je lah.
2: Apa nak malu-malu, RM10,000 dah dalam tangan kamu dah. Kalau kamu sudi, saya tambah lagi RM1,000.
4: Okey, saya setuju.
7: Salam puisi. Maka merdekakah kita? Kata mereka, apakah erti merdeka ini? Jika hari demi hari, tahun bersilih ganti, debunga aksara gugur dari pepohon bahasa, tersayat luka yang dulu teguh berdiri kian kering di tanah sendiri. Kataku, apalah maksudnya?

0: makna merdeka ini? Hanya pada kibaran bendera dari paksina ke daksina jika rapuhnya ranting budaya. Dalam semangat roh bangsa yang dulu gah memayungi semilir akar warisan kita kian rekah dijarah globalisasi penjajah. Katamu, maka merdekakah kita? Hanya pada laungan semata, sedangkan dedaun seia sekata kian tercarik menanti kecai angkara sengketa sesama yang dulu redup menyantuni seluruh marga tanah bertuah ini. Dan kata Bonda, siramkan kembali pepohon bahasa yang direngkuh satwa, balutkan kembali ranting budaya dengan panci bebas merdeka. Cantumkan kembali dedaun seia sekata yang dirobek duka, bukan sekadar abadi dalam cerita yang terbenam di sukma pertiwi menanti anak cucu membaca semula puisi leluhur dengan air mata sesal yang pecah. Salam puisi.
1: Dayang, tahun depan saya mau kau jahit koleksi baju merdeka untuk butik saya. Saya sudah mendapat tempahan kontrak dari syarikat besar.
2: Boleh, tapi Sanjit kena pastikanlah elektrik kat rumah saya tu sentiasa ada bila saya nak guna mesin jahit baru nanti. Maklumlah, mesin besar kan?
3: Beres! Nanti saya hantar muruku satu balang untuk semua penghuni. Tanda perpaduan.
4: Mana? Oh, mana? Ha, kamu buang lagi puntung rokok tu. Kamu memang tak makan saman, mana? Kali ni, biar aku yang saman kamu. Kamu tunggu eh. Ha, kamu belum kenal siapa lagi Kak Tipah ni.
3: Saya Pravin Kumar dari Minal FM memegang watak sebagai Sanji.
5: Saya Natia Zainal dari Langkawi FM memegang watak Cik Salma.
6: Saya Farani Asman dari Sabah BFM sebagai Lucy.
7: Saya Aina dari Kelantan FM sebagai Dayang.
8: Hai, saya Rob dari Labuan FM sebagai Kak Tipah.

0: Kabanyo barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia ga nolong. Pesan tu area aku Nataliani anggawa FM.
1: Kes culiak tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miet ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, ndak madah ke penunga, ngau mayuh hagi ti bukai nyadi ke buah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Duh, pagi rewind. Aku kalah betalat ngau ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya aku menang, masalah ya kita yang menang tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin menang orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
3: Ya aku menang selalu dishwasher.
2: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak itu pedak ke dishwasher.
2: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dina hotel. Terpedak ke, oh nyawa hotel ke jelu dishwasher ke aku.
4: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih ya tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bah Sarawak di tu, amali dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
2: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita buat alu ngasuh meli terus.
4: Nak kira kelempo mimet me pengawak tu tadi nak ya.
2: Aku selalu ni kayak kota semua.
4: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak. Betul betul
3: betul. Apa bunga kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, mau deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah me katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Anak nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Enti udah diketup ukui tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu RIY FM.
1: Ya, nanti kita bisa nupi kuih tau ke mayau di rumah. Tentu ke kita udah nganjung jelur pinan kita nya bertucuk vaksin rabies. Jadi ini teh ke penerang berita enggak madah ke dalam tempoh 10 ngagai 14 hari bulan 8 tu duit kes rabies di report ke di Kuching. Duit kes positif rabies tu ditemu hari 15 siti sampel ya ke diuji. Pian lama tu kemari kes keterubah ianya siko mayau yang kena tupi tang berkedayau bak jalai simpur Petra Jaya Kuching. Lalu siti lagi ianya siko ukuin lelang ia ke di pelabak ke besi udah ngigit orang bak kampung Tringus Rabak Rotan di Bau. Jadi ya tentu ke bak genturung rumah atau ke nur kita diau ni tadi ti kita bisa berarti ke ukui atau ke mayau kena ada orang empu ya ke lelang tamak ke rumah kadang-kadang lebih banyak kita di rumah tu tadi nak temu siapa pun mayau siapa pun dua tu tamak ke rumah kita nanti uliah anak ngasuh anak kita yang tadi gawak kia dulu kita nak temu hari ni penatai ya pihak berganti bak sebelah pasar sebelah kedai kaki lima kadang-kadang kita mendak jelur tu pediau kadang-kadang bakal ke jina lebih banyak kita ke degu dia yang gigit dia yang ngerantam jadi hanya tadi tahu benar ngasuh kita yang tadi kena rampir di gigit penyakit rabies kemaduk mana ya tadi jadi kita bisa jelur tupi tentu ke kita nganjuang ya laban jam ke dia tu mega mayu kimpian anti rabies tahu ke pegawak tahu ke program meri tucu atau ke vaksin rabies ndak berbayar ngapa pia mega program meri microchip ngagai jelur pinan kita yang tadi ngambil ke orang nemu jelur tadi bisik orang ya kegempo ya ya. Dan terus boleh sejalan ke kami Bak Y912 tu peninga lagi bisik lagu-lagu kena kita merindang hati dirimpu pagi tu Gina Regina Steve Shigan ngau Rofina Salang merindang kita dah lepas tu lagi tu lagu kedikumai lebang bukan lang ya lebang hari end bujui Bak Y912

statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah tidriba tina itih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh tidriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilap. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Okey, but why 9:12 pagi hari satu tu? Pagi tu kan nanya kita. Kalau nak kita menung maik kereta kini, tau ke gedung kita, ngerja pengawal, runding yang nemu terpawah ke bukai. Ingat ke bintiang minggu baru kini, ingat ke buah lada kita di kebun din kini, tau ke ingat ke utai ke dekatnya di bulan baru, tahun baru, target julu hati kita. Okey, nama laban pagi tu tadi aku bisa benda Siti Kuat. Siti jakuk tu menah mat dengan aku, pada aku. Jakuk yang bunyi tu, kadang-kadang kita tu berunding ke utai ke dekatnya di pagila, lusa, bulan baru, tahun baru. Nyentuk ke kita tadi tidak ingat. Kita boleh agi nseput. Agi diberi petara seput. Agi diasuh yang diau di dunia hijau tu. Kalau nak kita terundiang. Kadang-kadang kita mensia tu kelalu dekat ngiga pengelantang, kelalu ke ngiga retak, kelalu ke nyapai pemujur dalam hidup kita. Itu kadang-kadang kita ngasai ke diri nak kalah puas hati, nak kalah cukup utai ke dikemisi, nak bersyukur bunyi ke orang. Dan ada salah kita yang tadi bisa julu hati atau ke dekat nyapai target utai ke kedekat kita dalam penghidup tang andang sekali-kali kita yang tadi ngelepas ke utai ke nang sigi udah di genggam tu atau ke nang udah di empu tu. Lagi terus berita kita mendengar bahawa Y912 pagi tu tu Ika Saiful, Malam Lagi Muda. Terus belengkau kami, but why 9:12?

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningal di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku pun tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap terpeningal, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YF.

0: Ati mensia tone mo berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti age, anang kah password kamu tamat baka nombor tinggi hari pengada tau ke 123456. Lambannya mudah ditemu orang. Pesan tu hari aku Austin Matthew ngawai FM.
1: Ungkua anak juga
2: kelamu anak gadung
1: jauh yang anak juga
2: jambi anak pasar
3: ungan anak ujum
4: untang anak tenggan
5: letan anak kusir
6: kumpang anak tinggi
7: nyantau anak juna
8: ugap anak utut
9: nyaru anak talam
10: janggang anak ingkoi
11: bulan anak kasau
12: empati anak duku
13: entap anak tulu
14: manit anak celih
15: rejab anak bagi
16: mat anak akit
17: Border Scout Utut anak tanggang
18: Dampi anak Brian
19: Andrian anak tadang
20: Lala kita Sapa Sidato
21: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Raya
22: Sidato meh Bujang berani Ya keberambun ke nyawa Lebuh maya Menua Agi sika suba
23: Sidato Bebadi Mayan 8 musuh di Malaya Dalam tahun 1948 Nyentuk ke 1963
24: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011
25: ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diatau
26: kami hari drama penghidup
27: beri terima kasih ya agak bala bujang berani diudah
28: berambung
29: nyawa ngetan ke menua

Nah, perasaan kita yang ratai bahawa penghujung Y9-12 pagi itu pukul 12 tu lagi nu kami nabur ke berita tengah hari bakal selama nangkan ke berita YFM Sibu dekat mulai dengan kita bawa ngelar tengah hari. Itu mana pengerai diri pu lebih maya gaya hari ke bersebuan tu peninga seliah ke hari aktiviti ke tau nambah ke sebuan bakal nunu biar megak kita ya ke nadai untuk ngawak keberat di luar nanti uliahnya dalam rumah aja meau anang guai suah tau kelamak bak luar laban gayangin tau kesebuannya tadi kena sinta kita tau benar ngeruga pengerai kita yang mensia kau tu beri selamat tengah hari ke kita selamat merarau menuju kita tengah hari itu aku Ken Michael madah ke diri mumpul dulu bye bye.

Selamat tengah hari pendengar, Dato' kami nak buat ke berita tengah hari-hari 1, 31 hari bulan 8, 2026. Penyayang hati ke menua ndak patut semina dibantai kemayang itu pengerami tau ke jadi ke kelai pihak ngapa. Tang patut diayan ke bak pengawak dikerja ngau tanggung pengawak ke menua. Tuan Pemegang Menua Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar badah ke penyayang hati ke menua patut diayan ke ngenak penaluk ngagai menua berbasa ke diversity rakyat ngau penyanggup genap ikut orang nulung negap ke rakyat. Ia megak ngansak rakyat ngagak hari kebangsaan jadi ke peluang nur sidak ngembuan tinjau ya ke baru negap ke penyerakup serta ngelati ke penyayang hati sidak ke menua tu. Ia badah ke hari semangat penyerakup basal ngal tanggung pengawak begulai rakyat oleh diri ke menua Malaysia kelikuan entap maju serta mujur. Tun Bihin Sri Dr. Wan Junaidi mansut ke Jakutuk dalam Jakup San Hari Kebangsaan 2026 ya.

Angin di Sarawak direport ke Majak Kamah lebuh 4 kandang menua ngerikut ke tikas pengamah angin. Tau ke IPU, titau ngerusak ke pengerai urung pukul 10 pagi itu tadi. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia UPS rampak menua ngayan ke Seri Aman jadi kandang menua baru. Ia ting ngerikut ke IPU ketau ngerusak ke pengerai. Ianya 331. Serian mengkang ngerikut ke IPU ti pemaduk balat ianya 475. Lalu ditangkan ke Samarahan ti ngerikut ke 333. Gau Kuching 331. Berbangaunya, tiga kandang menua ngerikut ke angin ti balat ndak manah ke pengerai. Ia kalai Serikai ngerikut ke IPU 275. Sibu 220. Lalu Mukah 216. Sekedari kandang menua tu ngerikut ke IPU tina manah ke pengerai ianya Samalaju, Miri, Kapit, Bintulu ngau Limbang. Mesia mayuh kelebih lagi raban orang ke bisi risiko di lalau ngau Jakuk ti ngasuh sidak ngurang ke pengawak bat luar. Berduduk hari sekedak kandang menua di Sarawak ti ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU ke ngelui hari 200. Sapit Premier kelalu jadi Menteri Pengerai Mesia Mayuh, pengawak berumah ngau perintah lokal, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian, madah ke orang tindak oleh hendak pansut mega, dilalau ngena sengkabung hidung ngau nyawa serta ngena ubat mata, nanti semak berasai pedik. Raban orang ke bisik penanggul bakar ampus, tau ke bisik Chronic Obstructive Pulmonary Disease, tau ke COPD, orang tuai umur ngau orang ke kurang penakal mega dipintak berjaga-jaga. Ia madah ke palat penyaga pengerai perintah, udah diasuh bersedia kenyari pun bulan 8 tu kemari, kena nyatup nama-nama penanggul ketau nambah ketegal sebuah nasab. Mesia mayuh ke bisik penanggul pengerai, kelebih lagi sendat sebut ke Majak Raya, udah diasuh berubat ke spital ngau Lengkas. Opis Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak dekat cakah gi berjalai ke atur kena mutar ke penanggul suntu air. Ketegal lari tidi pelabak ke dekat Majak Kemarau nyentuk ke tahun 2027 tu ila berpun hari fenomena El Nino. Dalam penerang media sida, Opis Menteri tu madah ke tajak pan air buat sekedak palan dur ngulih ke air mata udah majak surut, tang air buat sekedak tekat ke besai kenyengkaum bengah. Gerugu Asyakirin ngau Sika ditetap gagi bakal selama. Tajak pihak, kandang menua pesisir tiba panggai bak sungai Tipmit mengkang tau kena laban penanggul suntuk air. 119 buah lori tangki air megak dah dianjung ke Selampur Sarawak. Lalu palan ngulih ke air megak udah dibuka. Kelimpah harinya, Perintah Sarawak megak dekat bersawup ngatur pengawak ngau agensi penyangga penusah menua Malaysia NADMA UPS Meteorologi ngau Sarawak Energy. Tunjung kaum langgur pengawak tika ngatur operasi menih muari berlabuh hari 3 ngagai 5 hari bulan 9. Tajapan perkara tu berpanggai bak gaya hari. Nyalai bersih mayuh dah dipinta berkelimat ngena air lalu jampat ngeriput ke sebarang penanggul suntuk air ngagai UPS keberkuasa. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari tu? Beritanya tadi ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Jonathan Giri. Selamat gintu hari kebangsaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati serta selamat tengah hari. Selepas itu lagi peningat kita mulai dengan YFM Sibu. Bawa gelak tengah hari.

0: Laban nya maiwah
1: aku nyuana aji ari gelok buyang malah kapit dia tu kita mulai ngau bagi ban FM situ.

Okey, peningat mereka selamat tengah hari. Mereka selamat bertemu baru dengan kita ke tengah hari itu. Tengah hari hari 1/31 hari bulan 8 tahun 2026. Dia kami hari YFM Sibu dekat bulan kita bawa ngelah tengah hari program bagi ban ke dekat ditabur ke terus dengan frekuensi 87.6 MHz. Jadi 3 jam tu kita dekat bulan aku pengeluar program kita hari Sibu. Lucia nak Thomas Kasau pembekat dekat ngeluar ke program kena sikit udah disedia ke ungkup ke Sarito Megah ya. Gari di Sibu bakal ke ditemu kita bawa berita ngelah tengah hari kita itu ke berita tengah hari hari YFM Kuching tadi. Dia gaya sebun udah ikas ke boleh mulai ke penusia ngagai pengerai kita tapi maka nanti kita meda 220 penyampau IPO ke tengah hari itu ya nak pukul 10 pagi itu tadinya di Sibu jadi ngarap ke bala peningat kita sama bala terus nyaga pengerai diri nanti uli ya anak mina nanti nyema nadai utai ke batang asuh kita pansut hari rumah ya sama kita nyaga dirimpu sama kita ingat ke dirimpu maka lalu berarti ke penglikun kita sama kita. Okay.

Yang harap ke bisik bala peningah kita sama bela udah nuat ke jalur gemilang kita ba rumah atau ke bisiknya dipasang kita ba atau ke dituat ke kita ba kereta. Ini rumah ngari bangsa kali ke 69 ke disambut kita kena sarito 31 hari bulan 8 tahun 2026. Laba aku bisik ya bala peningah kita mayu medak sekedar utai ke bisik dibantai ke nyerumak ngau hari bangsa ke disambut sarito ba TV 1 pagi tu tadi siaran langsung berangkari pukul 8 yang tu ngagai pukul 10 pagi alai utai ke cukup narik hati nyerumak ngau lagu kebaru dah diingat kita tadi jalur gemilang laba aku bisik bala kita nak nemu tau ke baru nemu nanti kita bisik medak pagi tu tadi ba siaran langsung menyuka kita dipancar ke ba TV 1 berkeni tusun menira menua kita di Malaysia itu baru berkeliling berkeliling am bilangan 1.3 tahun 1994 nanti kita medan berengkeh ngau ke lumur satu sekali ianya jalur gemilang atau ke menira menua Malaysia ditangkan ngau negeri Terengganu urinya Perlis, Selangor negeri Sembilan, Kelantan, Perak, Kedah negeri Pahang negeri Johor, negeri Melaka udahnya tusun ke-12 menira menua Sarawak, ke-13 Sabah, ke-14 Pulau Pinang, ngau ke penuh di sekali. Ianya wilayah persekutuan. Nama keboi nanti kita meda tangkan atau ke tusun menira menua kita, kita meda menua Selangor, menua Terengganu. Nangkan jalur gemilang ya. Laban berengkah hari 1 hari bulan 5 tahun 2025 dia bendera Malaysia dulu lagi hari bendera Bukai Batusun ya ditangkan ngau menua Terengganu laban nanti kita meda hari tusun ke kanan tau ke bak protokol dia ya nitih ke seniority tau ke bala tusun raja-raja bak menua kita di Malaysia ditok ya ngarap ke uteto terang lalu bisa mega infografik ya ko dah dikunci ke bak pes rasmi RTM nyerumak ngau hari bangsa ke disambut kita ke sarito nya ngena mimi tau ke ngelansak bekawo ngau tusun menira bak menua kita di Malaysia pengudah jalur gemilang udahnya menira hari menua Terengganu lalu pulang agak sitik utai ke narit ati laba aku kaya aku sikok tang semua kita nanti kita bisa mendak sekedar komen dari Facebook rasmi RTM ke pagi tu ti bisa ngayan ke siaran langsung berkaul ngau sidak ti nyambut hari bangsa kalai pagi tu dia Panglima Tentera Udara Jenderal Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris ia udah jadi leader tau ke ketua sidak ke nerbai ke bilun ba persembahan udara kali ke 69 hari bangsa ke tahun tu ya atau utai ke cukup di ante-ante bala mensia mayu kelimbah ti sidak ke rindu meda aset-aset ba menua kita di Malaysia itu ambil ke banding bakal kereta kebal habisnya ngemai brin lalu sitik dage pagi tadi kita bisa di ayan tau ke dibantai ke robot ke becurek mansau lebuh ya ke mansa pentas utama tau ke panggau besai dua bala BIP kita ya ada petua agung duduk tadi ia nerima tempiak ke cukup nyari ya hari orang ke datai medak bak dataran Putra Jaya ya sitik robot ni artinya nunjuk ke menua kita di Malaysia itu boleh duduk sama baru tinggi berdiri sama tinggi ngau bangsa bukai dari segi kita itu ngasih ke teknologi tau ke utai ke baru dengan AI.

Awak dia tahu aku dekat ngenatai ke Jacob pesan. Ya ke bisa diterima kami bak YFM. Jadi pesan ke Terubah tu ditujung dengan semua kabar Melayan. Ke dia di kampung Lubuk Meranti. Di kampung Ensika, kampung Kakus, kampung Sekitung, kampung Arus, kampung Lumut, kampung Bajuang. Kampung Lunying, Kampung Entangur, Kampung Belayan, Kampung Tungkeh Dayak, Kesino, Kampung Belayan, Kampung Bulan, Kampung Belayan, Kampung Tubang, semua kena uliah di rintai ke nama itu. Ia ti ngelala awad anak Merdin tau ke apa yang baca. Jadi pesan tu madeh ke awad anak Merdin tau ke apa yang baca tu udah nadai kena sari tu 31/8/2026 pukul 3:37 dini hari tadi bak rumah Yempu bak bandara baru Samariang. Jadi niang tu dekat di sungai bak rumahnya Lumur 4051 Bandara Baru Samariang Fasa 5 Lorong Cahaya Mata 11C hanya di nganti ke nganjung nganti penatai semua kaban ke dituju ke pesan ya. Jadi aku nanu isi berita. Jadi isi berita tu tadi madah ke awad anda yang meredin tau ke apai baja. Udah nadai sehari tu 31/8/2026 pukul 3:37 dini hari tadi baru mahyampu di Bandara Baru Semeriang. Lalu dekat di sungai Sarito Megak. Jadi dekat di Anjung nanti penatai semua kaban ke di tujuh pesan ya. Penerang kesiliak tau bertalipaun ngagai Florence Awad Balumur 011-3312-7522 atau ke ngagai Roland Baja Awad Balumur 017-8077-601 ya. Pesan ti kedua Tok Megak dikenatai ke Ba Awak ngelah tengah hari. Jadi pesan dituju ngagai semua kabar Melayan ke dia balu buat mawang di muka di DJ kabar Melayan di Gelam sebawah Bintulu di Sedabai sebawang Menalun di Senunua kabar Melayan di Sungai Bulu Balengian ngau semua ti ngelala ke nada itu ianya piau anak hitam ya atau ke Inai Banta atau ke Inai Cigung Lamai ya ku dah nadai ke dah 30 hari bulan 8/2026 minyak kemari lalu dekat di sungai kena malam tu hari 1 31/8/2026 baru mea rendu skimbi meraduang ya. Jadi ni yang tu dekat di Anjung kena hari 2 ke pendam minyak pergilak 1/9/2026 ngarap ke semua kabar Melayan ya kedai pesan bisa mendiang ke pesan ke tengah hari tu nanti nyemak sidak tu nadai dengan pesan kita ke ngelala sidak ke dituju ke pesan ada salah kita tahu nampung berita tu ngakai sidak ya.

0: Ya, bertemu baru sarito ba randau temuai dan sarito kita saya betul mega lapan rumah ngau hari bangsa ke disambut ba menua kita di Malaysia kena 31 hari bulan 8 bahkan inti tahun mega kami hari YFM Sibu nak kala tinggal mega dekat berkunci ke sekedar program khas berkawal ngau hari bangsa dan sarito mega peninga kita di serata benua kuli mendiang ke program bagi ban kelebih hakik dia kita dekat mendiang ke te randau tau ke kenang khas boleh ngosiko ari tuai bangsa kita ke dia tau ne udah mega manggok pengawak gelar pengulu dan sebenarnya kita ka berkunci lalu mai kita ninga bekeni peniau direktur dia sebedau tu ke manggok pengawaknya di sedadu bab benua kita di Malaysia di tu ngoinya aku ngelalu ke tuan peri ana mengingat mari selamat tengari ngagai nuan.
1: Oh, terima kasih nak no. Oh, selamat tengari ya.
0: Oh, jadi mana berita tengari tu ne tuan?
1: Berita mana ya? Buat ke masa tu mana lah mungkin ada apa-apa
0: gerai
1: gerai semua
0: puji Tuhan jadi menyuka aku tadi dalam kenang tak kerandau kita ke tengah hari tu nyerumak dengan hari bangsa minta nuan tu madah ke ngagai bala peningau asal peniau direk nuan lalu pihak megak ni tahun nuan berengkah mangkup ngawaknya di sedadu tu nah.
1: Ok terima kasih ya. Jadi aku tu pengguna peria nak minggat asal hari SPS dengan ngungun jadi kebuah kemilih pengawaknya di Sedadu ataupun tentera hanya pada tahun 1972 bisik kat nubuh ke SPS umumnya mayanya sebuah agen lebih kurang umur 14 tahun jadi mayanya sebuah bisik bala-bala askar orang renja dan taikia jadi minat tu medak sedaknya tadi dalam kehidupan dalam tentera tu minat lalu timbul. Satu hari nanti mungkin aku tu akan berkhidmat sebagai tentera lepas benda gaya hari pakaian hari senapan orang lama kita tu tadi macam benda kini aku sidak ya datang dia mula-mula mayanya tahu kita singming memang aku minat jadi seorang tentera.
0: Oh benda baju celoreng sidak ya. Benda
1: celoreng benda pakaian sidak ya.
0: Ya. Jadi tahun kemayan wan nyu ngau sidak minta pengawalnya lalu boleh mayanya ini
1: Maya aku minta mayanya sebab tengah hari aku bisa dengar iklan dari hari radio lepas mayanya kita ada handphone ada semua dah cuma kita dengar melalui radio saja mada aku bisa pemilihan anggota tentera di Kenawit ianya pernah 20 hari bulan 10 tahun 1980 aku lalu menghadir ke diri interview lebih kurang 275 anggota mayanya sampai tetapi ia kan lulus hanya 75 orang saja. Jadi nak 26 hari bulan aku terus melapor di penresen camp ianya di baru amanya unitnya sebab di kumai orang Kebri ataupun dia ke dia tu dah tukar ngagai amo jadi melapor dia menjalani latihan selama 6 bulan selama 6 bulan kami berlatih di ya laban mayanya sebab komunis cukup mayo jadi kami tu nak boleh hantar orang ngagai pusat latihan laban beruman. Jadi bala kami tu sobat lengkai oleh dia di Kuching selama 6 bulan anggota mayanya lebih kurang 216 anggota maya berlatih dengan aku mayanya ya ke boleh passing out kami hanya 86 saja oleh yang kliennya semua narik diri mayanya latihan segamat cukup keras jadi laban minat tu bisa utenya nali dami kira laban minat kakaknya dia sekarang tetap habis gak training mayanya keterubah ya aku dekah rabak penerusian camp tahun 1981 bulan 12 aku ditukar ngagai satu amo di Pahang kami pula ke Pahang satu amo bula tabak camp batu 10 di Kuantan Pahang okey
0: Oh, nyak pejalai tadi.
1: Ya.
0: Nama kebuah nuan tu nak ngauran narik dire. Nah, tanya. Oke, kelimbah rinuan ke rino atau ke minat menyebab kita enggak nyampe bisa utai ke nyadi ke pengeriang nuan tu tadi. Nah, tuan.
1: Satu ya, mayanya apa aku sebagai tuan rumah. Jadi nanti aku tu narik dire. Mayanya tadi agak malu lah tu aw. Laban utai tu tadi kita mulah kita rumah panjang itu kadang-kadang nama aku orang takut. Nyunarit diri nak nakal jadi tu tu mau nak mau pun diteruskan walaupun nyok payet mau punya kunyak tadi
0: tetap ditangguh.
1: Tetap ditangguh. Mungkin kata ko hukumannya, utanya sige diajal magalah, lebar utanya tadi ketua atau tadi satu mental tutup mesti kuat. Kenapa ora buliah ku nda uliah? Nya aja utek kedekir aku satu malu untuk kumpulai keluarga bertanya. Awalnya dinya mereka mendorong aku tu tadi semangat tu kuat tau.
0: Kaknya di sedaru.
1: Kaknya di sedaru.
0: Lepas sedaru tu punya kutai tu tuan mayu wahnuan tu tadi ni bagi sedaru tasik kini sedaru langit atau ke sedaru darat kini tu punyanya tuan.
1: Iya terima kasih Anu. Jadi dalam tentera tu mayu unit renja bisi askar Melayu bisa, tapi kita dibantu nak boleh masuk askar Melayu lambatnya khas untuk Melayu. Makanya tadi macam-macam bakal artileri bisa berpuluh unit dalamnya, dalamnya macam. Jadi aku tu tadi terpilih ngagai satu amul ianya unit kereta perisai ya, darat. Tentera darat, tentera laut, udara tanya. Jadi kami tu tadi dipilih orang menyertai satu amur unit kereta berperisai di tempat kedai kem Batu 10 Kuantan tahun 1982 aku dah berdua dia sebab
0: mula dari tahun 1981
1: hari kucil bulan 10 tahun 1988 kami tu sebab berperingkat dan tak jadi aku tu dulu tahu ngambil pasal leban ngau dah tadi nyambut hari jadi ko amur di raja di Port Dickson namanya aku tadi dulu hari anggota Bukai.
0: Ya tahun 1982 nya nama kini beda unit nuan yang unit sidak ke Bukai ke bakau dia disebut nuan tadi tuan ya.
1: Okey, amul tu ya lain daripada orang lain. Lama dia tadi mayuh cawangan ya. Amul dalam amul tu ya bisi macam trup serang aku mai orang tadi isol trup. Ya nya pastinya tadi kami tadi tu kumai orang jadi kru apa nama kru kereta perisai au dokumara kru komanda mayanya coba au. Jadi dalam tentera tu tua dibekalkan orang ilmu lebatin ada ilmu tua tu tadi nak uliah bekerja nak nama tu sakat tu ada ilmu tu tadi nak gunalah laban setiap tu sudah masuk unit tu dihantar khusus khusus lah menentu ke masa depan tu utai tu amat mencabar ya
0: nya mengambil bekawa ngawat nuan badalam unit amur diraja nya tadi
1: ya betul
0: dalam timpuan nuan ke gawak ba Kuantan tadi kalau dianjung ngau ngagai endur ke benung kacau kini
1: ya tahun 83 aku pergi kursus kursus dalam kereta perisai sebagai driver. Tahun 84 aku menyertai operasi sebagai driver mayanya. Aku diletak mula-mula operasi di Greg dekat kem lapangan terbang Greg di Perak. Dia kami bisik dia hantar orang macam pergi ke Keruh Baling nama tempat kawasan panas. Kawasan hitam mayanya. Jadi mayanya sebab bisa di Kampung Lalang memang selalu kadang-kadang waktu malam pun kita orang melukar escort kami tu escort escort bukan escort tidak renja tidak askar Melayu apabila tidak ikat jalan masuk hutan kami tu escort ngantar bekalan makanya escort bekalan jadi mayanya amat panas amat cukup tahun maya sebab kami tak berhenti nak nakal nak tan tetapi pembunan kak berhenti tahun 90-an ditolak. Apa perkhidmatan anda diperlukan. Jadi nari lu buat apa? Sebab tua tu bersumpah. Bersumpah cop jari, bersumpah depan agung. Jadi tua tadi ngai dan ngai pun dia terus kah. Laban sudah nerima hari panglima madah perkhidmatan anda diperlukan.
0: Harga diguna orang.
1: Harga diguna. Awalnya sabuan sampai ke pincian.
0: Ya, nanti bakal duan ke ngenian duan ke nyadi driba atau ke escort sedak ke bala sedadu ke bukanya. Bisa ngasai ke penangi atau ke takut. Kini lama kita driba. Kita memang
1: betul.
0: Kita memang utai ke dulu nyadi ke di Ciang Munsuah dah.
1: Ya. Ya ke paling sasaran orang memang driba. nangis tu sikit bisik nangis, tetapi tu ngarap mengamandang ketuk kereta perisai. Ngarap kita tu nak uliah di tangkis anak nak uliah di timbai aura lah. Tetapi anggapannya salah. Lama kita tu pernah berlaku di Keroh tahun 1970-an subah ka. Anggota Amol mayanya ya kena Ricky ya. Kereta perisai uliah di timbai aura. Jadi mayanya memang cukup takutlah, tapi apa boleh buat? Oh, laban utai tu tadi sikit dah tugas tu dah berjanji dah sumpah. Oh, mayanya.
0: Oh. Ya, maka tu tadi asai sebagai hati ke tuan labas pagi tu aku bisa mendak siaran langsung hari TV 1 sida mantai ke Eset Negara atau ke kereta-kereta perisai jet ke jet sedado teh bunyinya tadi deh ngau kereta kebal. Katanya tadi tu lalu maya nuan ke gemainya nan sikit udah dipelajar ke mak yang mah perengkanya tadi lah.
1: Iya, udah. Jadi tahun 83 aku khusus driver ya. Pergi ke tahun 1994 aku sebagai ketua kereta ataupun kru komandan. Laban dalam amul tu dik mesti bisa khusus ketua kereta sebagai ketua keretanya. Laban radio set dik nemu, mengenali kesenjata dik nemu, driver dik nemu. Jadi utai dia tadi atik tuan yang dari ada ilmu mengenali kutanya tadi tuan nak uliah mangkok dikumai orang komandan dulu atas. Ketua mengenali kesenjata, tua mengenali ke radio set. Semuanya berfungsi atas seorang komandan selepas hari driver. Awalnya jadi mayanya tadi aku khusus ketua kereta tahun 1994 1 bulan 98 habis 31 bulan 12 4 bulan tanpa cuti satu hari. Memang mencabar nak pergi ke sebagai seorang komandan ataupun ketua kereta.
0: Jadi nyembunyi kesalah tanya tu tadi tuan bisa asai ke bunyi lelengau tengok kini lebih kemudak kereta ke kalak dipegai nuangkanya kaki kan ngasai degoknya baru cerita tau kaki ingat kini ngemai tanya.
1: Iya. Jadi masa aku dulu sebab ya kereta perisai ke pegai aku yang pertama sekali hanya perik skor kal aku rau kereta peninjau. Yang kedua adanya B100 ngau B150 kereta komando. Yang ketiga adanya taekwondo. Lepas yang keempat aku pegai ke Sipmas. Empat jenis tu menyukuran dan ni tidur pagi uliah masuk mainnya lagi uliah lagi ingat. Jadi yang kebaru tu aku nak ambil lepas masa aku sebab udah pincin tahun 2001 utai tu tadi empat datai ya ke dia tu. Jadi jenis kereta ke lagi ingat akunya sikit lagi uliah lagi. Kadang-kadang pergi ke Kuching mendak bala kaban ke mamainya bala anak murid. Lepas subah selepas harinya aku punya di juru latih ngajar orang memandu kita perisai. Jadi utanya tadi minat tu sentiasa ada. Tetapi beri tuan je tadi lebih besar kena umur tu sudah meningkat. Jadi kadang-kadang saya orang bisa pertunjukan pun nemuai. Nanya madah ke dalam orang pun macam hormat kita lah.
0: Antai udah antai kita ada duduk ke dia saya kuage
1: uleh uleh uleh uleh siga uleh bila-bila masa uleh
0: jadi ngarap ke bala kita baluah dia lebih agak bala peningah kita kerebak baru yang kayaknya bisa rundian tak bisa hati ke mangkok pengawak bakal ngetuan tu ada salah deh laban tu siti hari pengawak ke cukup mana kita penemu tuan tu dalam tahun 1980 udah kalak kak ngetu nak tan
1: 90 tahun 90
0: tahun 90
1: nak awak ngetu nak jadi.
0: Dah jadi udah nyanyu dah tai ke ba ada nur ke pinjian 2001 dah.
1: Iya betul.
0: Udahnya atuan nanti ninjau tak ke berarti kesingkan perjalanan wan dalam dunia kita kena di sedado tak ke tebagai orang kena di kepun ya. Dikena kita nyaga menua yang lindung hari munsu ah. Kena di pedak kita ya ke di pedak entah deh. Kalau nuan dianjung agak menua luar kini.
1: Kena tahun 1998 bulan 10 aku di anjung orang Bosnia menyertai PBB pasukan bangsa-bangsa bersatu. Ketiga kali nama naik baru pergi. Lepas mulanya dengar cerita dari kawan. Menuanya tadi di Bosnia cukup celap. Jadi mungkin utanya tadi narik diri mungkin aku ngai dan juang orang kali ketiga. Jadi apabila kali ketiga tu jadi aku SSM akunya yang pegawai waran dua bahari sanuk ku ya sebedar aku pincin aku kemdak dekin ku ya anang nariat dire anang madah rimpungai dia mesti pergi ku yang anakku tidak nak pergi dia menghadap pegawai pemerintah. Jadi apabila disebut munyinya lepas tua tu mudah bersumpah dini-dini orang kaya tua tetap pergi. Mm-hmm. Jadi mau tak mau pun terpaksa pergi ke Bosnia. Sampai di Bosnia dia cuaca yang amat cukup gelap. Oh, masanya tu cukup gelap, bulan 10 sampai bulan 5 cukup gelap. Oh, jadi aku pergi sebab 1998 bulan 10 pulai bulan 6 tahun 1999.
0: Oh, lepas setahun ni
1: dia nak. Nah, 7 bulan lebih, 7 lebih kurang. Lebih, oh. Lebih kurang ya, Mat. Kan 8 bulan. Masanya dia dulu sebab nya masuk jadi ke orang expo nya lah, pengambis Malkon. Malkon tu ianya pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu, bangsa komedian semua. Jadi kalau kita ini mendak, nanti kita mendak nama cerita siapa menua ke berperang. Tua ngeri mendak menua orang berperang. Nyala nanti sebut aja berperang. Memang pedih mendak rumah rubuh, gereja rubuh, masjid rubuh, semua utanya hotel-hotel sigi target orang ditimbak orang. Jadi mayanya sebab nasib tu menyebelahi lah. Kadang-kadang maya hari raya menjaga masjid, tengah orang semayang debom.
0: Iya.
1: Masuk Christmas orang bersemayang gereja debom. Jadi sebagai pengaman punya punya tadi lebah kita itu tadi sebagai pengaman mungkin orang yang tadi nak tu ngacau bala kita lah lebah di Malaysia tu tadi ke orang nak ngacau kita, kita semua pengaman apabila kita datai tidak ya bersurai. Apabila tidak akan melakukan pembunuhan ataupun akan nimbak siapa-siapa yang mendak pengaman ya sikit nak ngacau kita hanya kelebihan kita dia sebab
0: jadi punya kutanya tadi utanya udah kalau nyadi daripada mata dirimpu ni tuan maka orang kebobom kota
1: ya, punya
0: kutai tadi ngerubuah ke gereja masjid semua deh. Jadi nadai perangi tau kau berkeni lah dalam tempoh nuang ke Bosnia dia ke mukai lagi jadi pemandu sidak ya kini
1: mayanya aku pun jadi komandan juga daripada aku bisa aku daripada aku kita iban juga jadi untuk pengetahuan lah. Aku dah adalah anak Iban pertama daripada kereta perisai hari Batang Rajang. Mungkin dari Sarawak. Laban anak Iban pertama tahun 1983 bulan 8 aku pergi kursus kereta perisai hari kereta mid sampai ke besar kereta ke besar. Anak Iban pertama begai kereta perisai.
0: Saya semoga hati kami
1: ya,
0: yang fans ibu tu mengingat tengah hari tau.
1: Yang jadi, pertama.
0: Jadi boleh bertunggak ke keberanda anak bangsa kita lah. Engkau tetap boleh jadi ke contoh ngagai bala kita semua. Nak ngira ke deriba perisai mengangkat jebak pengawak bukai kini. Ini kore tuan. Dan dalam timpuah nuan ke nyadi sedado tonte dikenal lah Pak Kunen si ke mayuah pengingat ketia saya nuan sekali kemanis tau kepayet ni antara utai kena boleh dibuai nuan sekali untuk ketua bertunggak ke Sarito pun utanya agak nyadi ke kena yang agak dalam rundi yang luar untuk tadi nah tuan
1: tiap-tiap jabatan sama ada ke tentera ke ataupun tiba jabatan bukan pahit mau tu ataupun utai tu terpenanggul sikit bisa tetapi atas minat tua atas minat tua tu mengeratukan satu-satu tugas memang bisa penanggul memang bisa utai ke dikenangi tetapi utai tu tadi uliah di atasi tuang ya sebenarnya amat minat setiap tugas kita bisa minat dia akan suka akan nikati tetap tu boleh malu punya pahit mawang yang sikit bisa dini-dini no bisa jadi tanya tadi ya ke pahit mawang yang dalam tentera tu berkerusus hati tuan nak berkerusus selama kerusus tu tadi ya nak ngira hati tuan ada kerusus tuan ada ilmu bahkan ni ketua akan meningkat. Setiap jabatan mesti bisa kursus. Tetapi kursus dalam tentera amat mencabar. Lepas dia tadi tua tu tadi kursus. Bukan kursus ke belajar. Pasal tu belajar berperang. Maka ni ketua ngatasi. Nanti orang yang nembak tu. Maka ni ketua ngiga musuhnya. Nanti orangnya ngacau tu. Lepas dia bukan kursus. Nanti jabatan buka. Ya kursus. Berguna ke pensi. Berguna ke pensi.

0: nangapan orang musuh atau 10 kali pandai hari kita pasukan keselamatan.
1: Ya.
0: Ha, kena cerita ya.
1: Jadi nuan tu sikok hari orang kemayu penelabak atau kemunya kujakok kemayu hari tu pengalaman pada dalam dunia sedado tu.
0: Ya.
1: Labak ku agi ulih mantik nyemak bala baluar dia agi kak bertanya ngonua ni nemu penemu tu di sikit di baik kita sampai parah itu tadina tuan.
0: Ya betul.
1: Aw nama kini jakok Perancis anu ngagai sidak nemiak kerebak baru tu. Angkanya bisa jula arti kak baka nuan kini mangkok pengawak jadi sedado.
0: Ya. Okey, jadi pesan aku ngagai bala belia orang kena dia bekerja bukannya lebih baik tu atu tadi masuk tentera. Kalau tentera tu satu kerja yang ke mulia, kerja yang ke mana uliah mantu masa depan tu. Leban pengalaman nanti dibanding dengan pengalaman jabatan bukai dalam tentera tu di mayuh bidang diajar. Mayuh bidang diajar, okey selakat tua jadi tentera ajar berperang okey. Bisa jalan ke macam nitiah ke nama utai ke dami. Nanti tuan jadi apa unit macam cawangan semuian. Tuan diajar secara berkomunikasi. Berkomunikasi tu sesuatu tugas nanti tu operasi tu minta bekalan, minta makai semua itu tugas orang sebagai semuian. Makanya agak orang ke bekas tidak iso trup atau trup serang. Nama tugas ya sebagai trup serang. Jadi pesan aku ke bala belia lebih baik masuk tentera hari tua dari melepak sebarang satu-satu pun kita bersama nemu dia tu pedih ngegak bekerja
1: Jadi kelimpih hari nya ngambil ke bala kebisi mending ke radio tengah hari tu bala nemu metuan tu dia tu udah mega ngetu gawak tu ke dikumai kita udah pincin hari pengawak sedado lalu dia tu udah dikangau pengulu nyangka penglebih nuan ku udah jadi pengawak jadi sedado tu bisik kini dikena nuan lebih maya nuan ke jadi ketua bangsa dia tu nah ke digelap pengulu lah ke kita
0: jadi tahun 2023 tuai rumah kami sebab meninggal lah nampak mengatnya parai jadi mayanya tadi nadai siko orang kak jadi tuai rumah masuk aku ngai meh leban aku tu tadi bisa ngawak bukai pia bisa duduk nyamai gaya aku duduk di ladang habis leban ti tua tu udah nyat mandi askar tu tadi kak nama tu rilek berehat duduk di ladang jadi mandang ke kami serumah tu tadi minta aku tu jadi tuan rumah. Dua tiga kali aku singgai sampai SEO hari kenawit niki jadi aku ya encik lebih baik dengan duka jadi tuan rumah. Jadi aku ngono sida ya. Ti bisi urang kai bere urang bukai. Nadai aku bere gede apa ke. Tahun 2023 1 bulan 1 aku dilantik jadi tuan rumah. Nah muka-muka baru setahun lebih ya. Bisi kekosongan pengulu jadi orang so masa nguji pihak ya, aku laban nandai pengulu laban mandang aku tu hari asal menuanya tadi jadi yang berhormat pun nyukung jadi merib saya terima kasih yang berhormat laban yang nyukung aku jadi pengulu baru setahun setengah aku jadi tuai rumah lalu dah lantik jadi pengulu sampai ke Sarito
1: ya. Yang memang jangkanya Siti hari pengelebih ke di kemuan nuan laban seberat nuan pun bakal ke cerita tua kepun tadi udah jadi ketua orang lebih main nuan ke nurun ngagai menua ke kacau jadi escort orang semua tadi nah pengulu jadi nyur ratai pak ujung ranau tua ke tengah hari itu munye kutanya mayu teka dikenang tau ke kak ditanya ke utang tua ngetu kena kat terdolo engkau juga lah orang Malaysia ialah nama kini pesan nuanya rumah ngawari bangsa ke disambut sehari itu nah 31 Ogos
0: ok terima kasih Al. Jadi beri selamat hari kebangsaan atau hari mereka sesebuah negeri itu amat susah nanti kita ikat merdeka amat pedih hari usaha atau pengobanan lebih-lebih lagi pasukan keselamatan tentera, polis, sama ada laut, udara, utai tu pihak megang lagi bala-bala jabatan-jabatan bukainya di kerjasama tidak tu baru kita itu boleh nuntut kebebasan atau kemerdekaan. Jadi pesan aku harap aku itu tadi berterusan. Jadi maka kami keberterian tu munyo kunya tadi itu pandang-pandang mah munyo kunya laba kami berterian tu macam di asing ke orang. Segelintir kami tu tadi kadang-kadang tidak tu tadi merungut dalam persatuan tu jadi harap ke kerajaan tadi tenang lingga lah perhati ke kami itu tahu nya pesan aku okey no
1: okey pesan ke mana megaknya nah

0: ke Tengah Rito nyadi pendengar. Terima kasih sekali lagi nah.
1: Oke, okay, sama-sama.
0: Ya pendengar, nanti kita berarti kutek dari kunci kayaknya tahu dia ambil menik ke ulih pulai ke lalau atau ke perancang agak sekitar sekali ke kita ke gawaknya di sedado atau ke bab mawak bukai. Ngarap ke anda mantu melebih ke nanti kita berarti ke sitik lekai jako udah kak badok tu tadi dan ketegau pengerino hanya di pengawaknya oleh diterus ke jentuk ketua tuai pincin dalam tahun 2001 nah. Au ke ngau ku beranau tadi pendengar ianya tuan peri anda mingat ku dah gawak ba unit satu amor di raja kem batu 10 Kuantan hari tahun 1981 ngagai tahun 1993 udahnya hari tahun 1993 ngagai 2001 pindah gawak ke Kuching Perisen mayanya au jadi udah kala gawak di Bosnia Pak Baru Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi selamat hari bangsa ngagai semua kita ke tengah hari tu ngotok aku mupuak dalam program khas kita kena 31 Ogos 2026 sarito. Selamat tengah hari.

0: Mari sama tengah hari bersrimai ngau Hari Bangsa Sarito. Tentu ya kita bisik program khas Hari Bangsa tahun 2026. Ngaunya cukup petuah laban Sarito uliah ngelatai kedempu begulai ngau kita. Ianya yang berhormat Ani Jana Kaban Kunci Negeri Sita N49 di Gemah. Mari sama tengah hari itu Ebi nama berita Sarito.
1: Okay, selamat tengah hari mana berita to?
0: Oh, sama mana, Hari Bangsa.
1: Nama tak berjerebu. Sikit pakai amnya.
0: Ya, tajak panari bersepun tang tetap boleh kena tai kedempu ngake konti ke tai. Jadi WP nyo terus ngau randau tu wa meto lepas aku nemu tentu ya mayuh berita ke kak debaik nuan dikunci nyirumba hari kebangsaan Sarito. Jadi nyirumba hari kebangsaan tau ke hari bangsa kita ke Sarito. Nama kini reti kebenar ya hari kebangsaan untuk bak menua kita banuan tu WB.
1: Oh. Jadi saya sepi aku lah. Jadi kita sama nemu lah hari kebangsaan tu disambut tiap-tiap tahun kena 31 hari bulan Ogos. Tapi saya kasih anak kita tahun tu tahun 2026 kita di menua Sarawak tu saya ku ke Sarawak aja lah. Nak uliah nyambut hari kebangsaan laban hari itu berjerbu. Tengah tajak pia semangat hari kebangsaan tetap bisa. Jadi ya saya kulah hari kebangsaan tu nasi cukup mererti kebesai bagi semua rakyat Malaysia atau ke rakyat kita di Menua Sarawak. Laban ya boleh ingat ke kita detik-detik sejarah tentang mengenai ke Malaysia boleh nama tu kemerdekaan dalam tahun 1957 kelia. Jadi inti kita berarti ke utai kenyadi dan sigit mayuh empas yang agai menua Malaysia atau ke negeri Sarawak sepengudah kita merdeka. Jadi nak ibu aku nyebut satu persatu lah. Yang sikit jelas oleh daripada kita dari beberapa aspek dari oleh pada kita dari teknologi ngau ekonomi oleh menggap pada kita dari segi perpaduan dari segi tanggungjawab kita ke rakyat Malaysia lebih menggap pembentukan sasiah kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi semua itu yang segi sudah mana sekumpulan kita sudah merdeka hari sebedau kita ke merdeka macam-macam kita kenyari dulu keliak yang menyukai kota dek sudah merdeka itu yang segi mayuh berubah berubah hari beberapa aspek tersebut kota dek ya. Jadi saya ku setakatnya dulu lah tentang nama arti hari kebangsaan okay. Kita kebaran lawa ke tengah itu.
0: Aman ya. Setuju nar gaku kau penemu nuannya WB deh. Nanti nadai pemansa penyeraku pengelikuan tentu kita nak uliah mansa maju. Ya. Jadi baru ni nuan meh bacara kita kemudian munyi kau nuan tadi tahun tau kita di Sarawak kira ke nak uliah nyambut hari bangsa tegak sepun ke bisa nyadi tau. Dan tentu ya bisa ke cara bukan doa kita nyambut hari bangsa tau nak kedua WB. Baru ni nuan nama cara ke uliah kena kita kira ke kena ngenan ke penyerakup. Lapan tin ada penyerakup tau pedias kita.
1: Yeah.
0: Begini kita ke ngenan ke penyerakup pemenua kita tau.
1: Jadi penyerakup tu sikit amat besar reti ngagai kita di Malaysia, kita di Sarawak, baik ke bala nebia lebih mega bala kita ikut dah berumur. Jadi tajak apa kita nak oleh nyambut dari bangsa atau dari kebangsaan pakai ke tahun tu tang kena kita ngetan ke penyerakup tu sikit dikerja kita tiap-tiap masa, tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan, tiap-tiap masa kita kepatut ngerja pengawak kena kita nyerakup ke bangsa bermenua kita Malaysia atau ke negeri kita Sarawak. Jadi mayuh kaku reti kaku tu tadi laban nilai-nilai muni tentang kita kak nyerakup ke bangsa atau nasige Pun ada sekolah sebenarnya. Oh. Bisa daja bahas sekolah. Jadi kelebih lagi akhirnya pun bala kita ke udah besar tua itu pun banyak cara kena kita nyerakup ke bangsa kita. Baka kita ngetan ke budi bahasa kita pun cara kita nyerakup ke bangsa, nyerakup ke kaum, dan budi bahasa tentang segi siti cara kena kita berserakup dari semua segi. Lupa muka maya kita ke berkena media sosial, kita ke ber WhatsApp, kita ke ber chat, ngau diri sama diri. Patut kena bahasa ke uliah nyerakup uliah merek pemana tajak biar kena kita secara WhatsApp diadu kita secara chat yang dari segi kita menyerakup ke bangsa, menyerakup ke kaum kita, ya boleh dikena kita. Lepas kita berwhatsapp, bercat, dan tiap hari itu kita megah handphone itu. Saya ku berjam-jam sehari, ya leh kerja kerja buka itu. Nanti kita kena bahasa ke betul, jako ke mana, ya boleh menyerakup ke kita. Banyak kaya kaban, banyak kaya orang atasan, ngau siapa-siapa, ngau kita beranlau ba WhatsApp. Lalu pihak maka kita mesti mayu hadir bak program-program ke dato, bayak ke dato ke sekolah, dato ke agensi, dato ke persatuan. Nyak pun salah satu kena kita nenan ke penyerakup kita dalam kita gulai bermua kita di Malaysia itu.
0: Amat ganyak YB leh penyerakup tu kita nanti kita mayu bergulai dengan orang, bertemu dengan orang, dia kita boleh mayu kaban, kita boleh nemu adat ngau mayan asal siti-siti bangsa. Ya kita sudah tua umur tu kau kuno YB tahun dia bakal biar sekolah sikit amat ganyak lepas dia bakal nuan puna sikit ya saya sikit siku hari pengajar tentu nuan bedak besar empas dah ingat tadi jadi kepenudi benda tu YB apa randau tua ke Sarito nyerombak hari bangsa nama kini pesan wan ngagai bala peninga kita baluadin.
1: Oh. Jadi saya ko biasalah tiap kali kita nyambut hari merdeka kita patut berpesan baik ke secara live atau ke secara kita berandau dengan handphone atau ke nama. Jadi ya ba aku lah pesan aku sebagai wakil rakyat atau ke YB saya kuku ngena konsep inspirasi atau ke patriotik. Jadi maksudku tu tadi jakau yang lebih kurang berkaitan dengan konsep ku disebut punya tadi lah. Jadi selamat nyambut hari kebangsaan ke 69. Lupa mengga sama-sama kita nama apa namanya mengekalkan keharmonian atau ke mengekal ke konsep kita boleh sejalai konsep kita tik kita jaku iban sadai mayo agai babakiah lah mayo agai babakiah mayo agai kita berandau lalu piam ga kita perlu mengekalkan perpaduan laban perpaduan tu sitik ari cara kena kita nama apa namanya bergulai sejalai ngau diri sama diri. Jadi ya, kujuan lah tak kurindu benda konsep Malaysia Madani. Ambil kita itu uliah bergulai sejalai, uliah nama apa namanya, uliah mengekalkan perpaduan. Lepas nanti kita nak memahami konsep Malaysia Madani, mungkin perpaduan ukai ngomai nada itu yang mungkin berkurangan. Jadi konsep Malaysia Madani kat sebuah kulitau, hanya nombor satu, memahami. Kita mesti memahami nama utai kenyadi, bah siti-siti dua, bah siti-siti tempat, bah siti-siti program. Lepas nanti kita memahami, ya nak boleh nyari isu. Lepas kita nemu ya, kita faham ya. Jadi sudah kita faham, kita mesti hormat. Hormat nama utai kerja kita. Kalau bawa tanya datua ngau mana datua kita ngau ngau teratur datua kita ngau ni setakat kuliah dia dua kita yang ambil kaya mencapai objektif ke kena kita mengekalkan perpaduan. Lalu pengujuan yang dah konsep nasiam dan ni tadi nama tua tu dah bisa boleh utai ambil ke mana yang pengulu nyebut tadi. Ya nyunya dia pengulu. Nama udah nyadi pengulu mesti ketika selebrate ya. Nya ujuan yang lah. Hmm? Ya aneh selebrate maya tu nyadi pengulu. Maya tu ngetu nyadi pengulu pun kita perlu selebrate. Nah, lepas kita udah memahami pun tadi deh. Hanya ulih mengekalkan perpaduan. Jadi selamat hari Malaysia, selamat hari Merdeka. 69 untuk tahun 2026. Ya. Oh, terima kasih.
0: Terima kasih ya yang berhormat Tuan Anji Jana. Ya kapan konsil Negeri Sitain 49 nemah kuliah ngatai kerempuh berandau ngau kita sebuat randau khas Hari Kebangsaan 2026.

0: Nyanyi lagu peningat kena aku merindang kita ke ngali hari tu. Siti lagu hari tu di bersumpah masuk neraka aku ya. Pemamayu dunia kemana hari tu. Kini kenyu ke neraka agak bersumpah baik-baik. Kenapa aku nanti?
1: Kelasu je nai. Nak sanggup kau. Bukan nama aku nyebut nak sanggup. Munya aku dek. Pemamayu nu kini kembar baik masuk neraka.
0: Oh, ya. Kau banyak mah ke dunia memanah badunya tu. Tak ada bersumpah masuk neraka aku ya. Ya.
1: Iya, kita itu dia buat dunia ke betul. Bisa semua kata, udah tu sati. Anak ke kau baik ke neraka. Set nak aku.
0: Berapa pengangat ban neraka dia udah nyaban yang kena ngau ritau. Nah, kita ke bersebuan tu udah senat seput. Mata udah ngerabut teh pedang.
1: Apa pedang tau?
0: Ya. Apa pedang? Masa lo kita ente ngek salah lagi deh. Salah pedang apa sebun.
1: Salah gamo ana igalasan maya tanu kore
0: ya o
1: au nyame ama muni kore sione gari ke nak maneh ke bekato ne nanti kami bakapi pukul 8 pagi tadi ente na salah ku 164 ente salah ku me
0: au
1: ke tahap nak maneh menya
0: au kira ke oleh mulai ke penusih ngagai tenyak kita menya ngagai ke tempo pengerai deh
1: betul ya tu nak berasa ya nap ya.
0: Nah, dai tu atau kau berasa tau. Laban utenya nak di pedau mid si te ka?
1: Betul.
0: Ute kameh dan te nengka pukul 10 ta dan te udah 164 kapit. Nah, miri ka sibu udah 220 nya tadi nyu udah tinggi hari itu tadi udah nike sibu agai 228 nai dua.
1: Nai dua mana hidup caranya? Nadai cara bukai mengurun rempo berumah ente nyemak kita ke pansut. Kena tak nak minah, berkena kemas kenapa ya?
0: Aunya laban dia tu pun perintah ngau sidak rupis pengerainan sikit merangsang kita berkena ke mas deh penutup mulut ngau hidung ai kumai mang ana dekuah lagi ngana gelayang kedua. Nyu salah tampuang deh.
1: Au aman nya me laban utai ke nyadi nu majak tau ke kumai kita majak balak majak raya deh. Jadi bagi menua kami di kapet tu siar eh. Dia upis pengerai bagi menua kita di kapit udah bisik bilik gerakannya. Bilik gerakan jerebu peringkat bagi menua kami di kapit mana nyalai hari itu 31 kemarinnya siang.
0: Udah berengkah dibuka.
1: Jadi seorang tanya kita tahu mereka ngiga orang ke patut kita tahu ngiga nama tu Encik Sahasti Balumo 011-1400-2593 011-1400-2593 banyak bilik gerakan bagi menua kita di kapit. Nah, banyak kaku. Nanti ini tiap-tiap sehari itu 31 benar ya raya kami di kapit pagi tadi saya spekku nanti dah baduk. Engkau baru baduk ke jam tonis ya. Laban kita nemu bagi menua kita di kapit nyamut peringkat namanya bagi menua kita kapit dipilih ya nyambut hari kepastan ya peringkat bagi menua kita Sarawak ya.
0: Yang banyak melaban ke sebuahnya tadi amayuh tai megak terjanggal amayuh megak program ke diketu alai asaiko negeri Sarawak aja nada nyambut hari kebangsaan ke 69 tahun 2026.
1: Iya, mina ulah medak ba TV 1 pagi tadi ya.
0: Rino ke medak sida nampi aku nanti.
1: Au teh kada ganti ko, anti ko medak hari subuh-subuh ni ya. Nan mo nyari skun untuk ko mo dah tuai tu. Rino medak teh ke balangit teh terbaik ko nanya leh.
0: Sama.
1: Usai ya kakau.
0: Aku munye ko de me pagi tadi aku ngante namanya bisa ke aku dah nyebut tadi ente amada Panglima Tentera Udara Jenderal Tan Sri Muhammad Ian terbaiknya Muhammad ya.
1: Muhammad no.
0: Ngemai bala rapan yang ba kaku kita kena nemu tu bukan ni ke sida tau benturi tau nak berlantai pengadire langit
1: nak berlantai ya, udah ada ulah agak curaknya bekenya maka sida mana diamond tai ke nai ai suka ku rindu ku tai nya
0: sida ngadu ke formasi ku sida
1: ente formasi ya betul
0: udah nya bekenya nyawa ada langitnya tertenggah betibi ulah pada live
1: ya, kaku no. Ayahnya maka kau tadi panjang kurang amat cukup canggih ya. Nyak meh berasa temaga hati kau boleh benda utai ke bekenya tajak apa nak kalak ngau benda ngalau ngendau bandu aja nape ya
0: site ke namanya ke bisa ubah pak kumpul tentu ya kau tanya yang kuara bukai engkanya pamadi je kaya nada nau ka amak nada nabah kumpo ka ko tahun tahun dah kumada live ni tare enyo bise niat ate kunte tahun baru ase ka ka kian ding ade ranau kami sendiri ya kamada nai ka ko na ante kita ka kian ya kamada nyeng na mata re pada ade ka ko sida sebilik nyeng kemare pukul 3:30 udah dingin 3:30 tiga kena lemai 3:30 lemai 30 hari bulan 8 udah babai tika semua kian nah tan kita ngau sida malam-malam ni bekimeh nai ngau orang
1: amat nyapu nai au mendak ada TV ja pen au ande bisa rezeki cukup maneh ke boleh mendak nya dia de kita berarti ke sida ke berbarisnya mana-mana hari no ma
0: nya meh ko mendak sida robot tadi entai ape mana ya si ko robot na manzau tadi au mana na ngau ra kawat kaki kaku
1: ngomong nào nữa không đấy?
0: Yeah.
1: Ah, nhà mình ini yang ngajak mình kita sebuat dari Sarawak tu. Oh, dia ke terubah kapit dipilih jamu dia ke mayuna ke leman pe kenyadi ne. Laban nanti kita mendana sia kita berarti ke bahas tentang larangan pembakaran terbuka. Erti ya amat ke jam tu amat musim nunu ke nanti orang ke Bumai Bukit ne sia ne.
0: Ya.
1: Tunggu kita lebih lagi bakal kami di kapit kita kenawit kia sibu payok kini. Buai payok.
0: Bisa ngau bakal kan tei. Ten tebagi ente au. Ten tebagi ente ko berarti ke nyu buai payok kita udah laban nyu mayo tanah-tanah ke baruah dan ente dibanding ngau kita namanya tunggu ke tengah Sarawak ke Bataraja yang kian deh.
1: Ya, au. Jadi nyak meh patut dia perhati kutai nyana sia nagang rempu betunu kutai laban bisa undang-undang ke udah ditetap ke laban tu nanti kita nu temu renunu tu terbuka tu deh hukumnya besar nak lebih dari RM100,000 tau ke penjara 5 tahun tau ke kedua-dua sekali nak berasa laban lah nyak kau aku
0: apa tu diperhatikan kan ya kita nyu de jio de nyu hukum ama na ulah de seliah kita munye ke jako Nancy ke dia tau musim bumai sige ngici maya kemarau me betunu utai tau utai udah kelalo balat beketau ngai nyari ketua nitih ke neka ati tu ane ko deh na leh kita nyu darurat ke bakat tahun 1997 berasa laban semau tete jangga ekonomi kita nyu nyu lubeh deh
1: jalan yo ah matnya lah mata duit pan balak labuh mainnya supo nanti kita berarti keempas ngagai site utai kenyadi kenyanya ne
0: ya
1: tu saya kau tay tu di langit nadai uli di tanya tua deh nampak nadai selapat deh amai ke bandiang oh selapat mentar sibu kapit nyamai mena temu sepia dini yang kenyadi agak tu kenyak nak kodai
0: oh antai uli apa kenyak antai lama perintah dan nyelapat nian kita ngau menua sepia nian deh
1: ya ya kenapa ya sapnya
0: ya, jadi kami pagi tu ba RTM di sibu di tonti aku tu berasa betul enau laban sari tu hari besar kita nemu mai upis ukai mai upis nyuka genam upis perintah ba menua kita di tonti kaum sidak company nak gawak na tegal ke sari tu hari bansa 31/8 mayuh radiau. Jadi kami dua DJ Ma pagi tu nerima penata yang berhormat kita nya. Dini dengi kau yang berhormat Tuan Haji Anak Jana Kabang Kunci Negeri Siti M49 ngemeh ngau rombongan ya. Ianya ngau bini yang Puan Gelim dan yang konselor mutang anak kerani ngau pengulu pria dan minggat ngau bisik sidak kebukai ne. Bisik datai kita nanti. Datai kita dan yang merek selamat hari bangsa ngagai kita semua. Ya. Ulah limpeng kita. Ya, kakau. Asik kau ri tuai raba pansa tok kenyadi cunto me ante nuna diau metu deh na sare tu diau. Tang ya tadi ngabas men muai.
1: Betul.
0: Ngabe ke berentek ke nuju ngai pengadire. Na selama ri bangsa sano tek munyinya. Ada yang agak bala rakyat ya lebih ke bejakup sih dengan kita tadi nah ngau bala peringa kebukainya
1: amatnya,
0: lawa
1: kita
0: mesti temui. Bisa 11:30 tadi nyu mupuk ke tu deh. Laban sida ya nyu ka namanya ngagai aku ingat nama terumah ngagai menua tungak ke web pakan ngulo penusia sida sajen bidak sebilik deh laban sajennya pun baru deh nadai 2 hari tu ku deh nanti. Ya kesegi selalu nyempul yang pejalai ya bahumat po. jadi sari to asida atroh ke ba kasih nau ka ko na sel lien ga utai ke nun tuang dai
1: kenya dei tu nun tuang aman
0: ya nyang ka me ari sibo ma ton tai ya ke pagi ba upis kita di tau me aku to ngai na nyebo penemuan yang berhormat
1: betul betul aku datai ku upis bisa ikam pada orang ke kau malah sida sekreti kenya ko yang dia sama me ke jo me kam nyasai nyok malah satu dah
0: bela perenya mua pengadire kita nemu ko nah
1: ya ya kena mayo nyok me dikai ko dah.
0: Oh, maya nyam kita berbakti ya ngelamat tu, yeah. Nak berbakti ngau bala bala si
1: tambah. Nah, panjang aja, lama ni mayu ada, ya.
0: Dia tu,
1: dia tu, si dah nyam, dia tanya ngau bala nau tu dek dek.
0: Si dah engai berbakti ngau dek ngelamat tu nanti.
1: Nai, lama mayu orang masa si dah, nara hari dah tanya tu.
0: Tadi tanya orang dek tadi dek.
1: Tanya orang yang nai nurun DJ ko ya, nurun ka, kalau satu sekali tau ka ko.
0: Pertanya setahun sekali mungkin tak bertanya.
1: Maya resign sih ya.
0: Oh, maya orang ada tunuk pengadirnya.
1: Iya. Si kenyok si tayna ku dek. Badah magang pemohon orang ladai. Maka pemakai mente kita makai utai. Jen te utai nya mimit ku dek. Berbuat ke makainya.
0: Jen te utai bisa. Lupa ya dek kau.
1: Lupa ya. Nah, dia malah ya. Kenyak nyaha kak kuali hati. Nanti manu lawak sini. Nanti kita itu bisa magang berasa uji minggu dek. Karena mayu ah meli utai. Bapa belalak makai ya. Nyudah ya. Biar ngau. Jadi boleh mayu ngai ya.
0: Nyu jumpa je lah wayak dia deh.
1: Bahkan aku deh ya, nang ke nama atau nu nyak kebukai ke cerita lah nau tu atau nanti keruduk kedai Cina, mai balan nih ada. Aku madai dengan si raya, ngai aku minta mi, nang minta mi sebako aku lagi panu asertai je nengai sebako. Gan ke apa pingai, uji minta ke diri nyamai ya kak kau.
0: Nengai apa pulai ke aku deh?
1: Apa pulai, apa pagi, apa pingai ngai aku. Lain gak saya.
0: Lah bapak nu bayu hal lain gak ke ya? Ante panu mimi lain gak ke kore?
1: Ya, nyak ke aku penemu aku yang bengkai ke jako aku.
0: Nah, ante penemu orang ke perumban kala kan te ngasai ke tau. Sebakas sekali main kita ambil sekali jalan ke udah no.
1: Aman, mu ye nya no. Mu ye nya, mu ye ke montang ge. Ngicak jampat ge sebakas sekali ku ya ge ya aku tu ngai. Ngicak nyamai ge ku aku.
0: Au, aman ya mai ketua kate dire. Nyamai milih nare gagak nu kurenti ya sikit baru mai.
1: Ya mau juga deh, maka orang kebagamal tadi mesti ya, nanti kita ngamai gamal. Anang kini ke?
0: Anang bengulai, kita ngamai gamal, ngai ke pemajik lagi, nyu tanya, nyu belabah, nyu kunsi pemajik, nanti bakal kita tiga gamal, aku dek, no. Nyu belabah jia dia, nyu kunsi pemajik badala gamal pada orang, nanti kekirin, nyamai orang bayam ya. Ule milih, kakak bayam ngemang, kakak bayam ngomong,
1: kakak
0: bayam ngomong, nah, kurang, nanti nyu bulai lagi, nyu sebelah-belah nyu bajik dia, nah temu.
1: Dia orang milih, nyu pandi yang kurang, keamatnya.
0: Contoh, nyu peringan ada yang majik nih.
1: Contoh, nanti kita bergambar. Nama, empat pemegang lagu pengadiri.
0: Ada yang bergulai ngurang, kita nanti kita bergambar ke kediri, kita ngambil nyamai ke, kurang bayam majik kita.
1: Betul, dia benda nanti orang maka orang ke Bukit Kumel dia dah sedar mayon-mayon. Ini nak pergi harus memilih majik ada ya, belah majik ini kok.
0: Belah tanya dia, belah ke walk atau pangau, jika kediri ayan kedai baru temu dah ya majik.
1: Iki ya majik yang aku lah.
0: Oh, nak ada rumah.
1: Aman.
0: Oh. Siko ayan ke malam tau, siko ayan ke malam pergi lah. Ayan
1: pergi lah.
0: Ayan beratai, no.
1: Lelek, balah kim ngantai. Oh,
0: malam tu, malam tu bayam plate nombor satu pila, plate nombor dua, nanti bisa 12 ikut, 12 malam ya pun tahu dia.
1: 12 malam, ya pun tahu dia bayam. Bayam tu baru ngamnya sih ane.
0: Ngamnya lagi ni ni, ni bela bela tanya ratah dia ni ni.
1: Tunggu bela bela tak ayam, nak lama bayam uji sari, 24 jam bayamnya, mengangen lah ya.
0: Parai lah, pasti dah kekang atau pekit nanti aneh ke balas sida namanya SIDS Pampan Sibu deh di ketua kau puan Angelin Uci Masing dia tahu sida ya benua ngiga sida kekangau Miss BDCF 2026 udah tutupnya 28 hari bulan sarinya udahnya 6 hari bulan tena salah saiko sida ya bisa namanya nguji ke pengelandia balas sida keinoknya pilih 8 ikau ngaga fena 8 hari bulan 9 2026 deh. Ngarap ke Puan Angelina berarti matu kebaik kamu dua jente itu tapi kak nyade lah
1: pasai lah mana kau dah akhir lelak ya ngatu nyang ayah raya lelak eh kenyang
0: lelak kakak iya kak ngatu kebaik pilih apa kenyang
1: kenyok macam lo, nyak berapa baca amat asai ko, di nuk mikir kenyak dulu, meh.
0: Ya.
1: Itu nyak, hari satu, enam hari ke terubah, bayam, kena pelik lumur satu, enam beban dia maja, enam mulai.
0: Ya, padahal sampai ngai, meh lumur satu dah nyak, malam cerita siko, malam cerita siko.
1: Tak sampai ngai.
0: Gelek nanti tika berapa ke nanti?
1: Gelek. Kau aku ngomong aku nyampe kenyok. Mangat nanti 12 ikut pesta, 12 hari. Rasai. Dia mapala akhirnya.
0: Betul. Amat nyak buah mak baji amat ya. Bari ke 13.
1: Apa amat aku? Dan nanti ke pangsut lumur satu nya. Lama amat dia bayang. Maji aja siap. Mangat 12 hari. Dia kerudinya. Nus hari jauh dia. Tanya dia bukannya.
0: No. Oh. Belak bisa 24 jam ya sarinya. Adanya ambilnya badau. Eh bayam ini nyari site.
1: Ama badau. Ada yang ingat terus satu nya badau.
0: Badau.
1: Kau ingat. Udah kira ya. Uyen sare deh mesti ame ada 24 jam nya no. Kenyanya.
0: Bukannya ada batangan ya ge. Nya lagi ngerakau.
1: Ada batangan ape yo nu ngerakanya ka kunte ya nu. Namanya ya plate nomor 1 nya nu ngante sampai ya ke plate nomor 12. Di ni no nu du minggu ka du minggu nya bayam nya. Ngai ya. Punya lejo.
0: Punya lejo. Benda yang punya apa lah ya.
1: Lejo. Ya, tu saya. Nyak kau. Kasi yang nombor satu. Lejo.
0: Alu dimati ke dia. Mei antai.
1: Ya, dah ada 24 jam dah kau deh. Tuntuhnya peningan. Tapi satu bekerja. Ni mu.
0: Ah, oleh peperun yang kedai. Ma, belak baji macam yang orang kemai hari. Tapi dia pilih ya. Kak, kau mai ke nombor satu baji. Nombor dua baras gate. Baras gate nombor tiga.
1: Patut ya. Orang kebersemak monyetok siapa ni. Dia ni dia lah ngira. Orang kebiak makin lama ke, baras ke, makin biak ke, makin badah ke. Dia ni dah kita tuai tu majak nunang tu badas. Alanya boleh jai, nunang tu badas.
0: Nyo bisa orang ngembah pemajak kita ik, baru ada.
1: Iya.
0: Baru ada kemarin sport orangnya ke badas. Nih
1: iya,
0: tu buah orang
1: ke rumah. Iya. Dia ni nak deh. Nanti ada kebersamaan eh? Sudah ini kita yang bersebut itu buat bakal kita nyok aku cok ya. Aku bisa sih kau Mami Rose SIDS sebagai menua kita di kapit karena yang bersebut nanti itu buat bakal kita nyok aku ya. Karena semua ini yang kamat yang kamat dengan tuai deh.
0: Ya buat sebab ulang ngempuang dia tahu nama Mami buat jagoang Mami gugu ini no baji ya. Kulit ya, sobat sentau dia tahu nak kai Lucien nama kena dia ya udah ngeriut. Ngai gila kena dia Lucien tahu Luciennya ya udah ngai. Ya udah tenu-tenu lah ya. Kena dia ngatu ya. Benam dia ngeriut kan tiap malam ngusur Lucien.
1: Ini banyak sih. Pelayan sobat terit nak badah nak tanya namanya. Ukai ayun lunai ke kejuh pelayan dia tahu dia ni nak pedih punggung, pedih tumit, pedih betih. Dini nak kejingkau, dini kan jadi badas.
0: Ya, bedau deh. Okay. Ujian tak berjaga berkata tu anak. Ambil apa tiga tu lagi. Berup je. Buka tu lah yang baik angkat. Hidup berkenyau tanyu. Gerai yang memakai yang.
1: Di ni kan jadi cara banyak aman. Amannya ubah dulu. Nanti bakal tanya. Ya, uleh. Nak uleh dia ubah tu. Kena nanti atai dia. Siapa-siapa antara kita. Siapa-siapa kita buat dulu. Terus sikit datai dia. Nampak dah. Penuai tu datai dia. Kita kan nak bersama. Nak berasa hari ko ni dia nak berasa makin tuai deh ngai ko berasa yang spek ko sia
0: betul au pula ngome nak berasa nanti au to si te ko mangi ada ke sibo kita nanti jerebu ka tau ke ko mai te sebon lanjut nah ko malut nyebut jerebu nak ko deh bisa tanya nanti baka nare penanggu atau kakau deh ngangau ke bala peninga semua meh semua kita itu kangau ke make yang teng ngangau nan nao menyanyu beluik nao jakau ku tu tadi laban nutai ke sebuan dunia tu bisa kunsit kanibu sibu jaya nyanya kakau ujung minggu tu lah
1: ujung minggu tu na
0: oh nanti nyadi ngai nengereh dulu laban kan yang kedia tempai gan rima nama-nama berita maduk baru hari bala komite deh. Pukul 6 agak 12 tengah malam betul ya udahnya malamnya lalu bisa tanya bisa bunga api udah ambil pelaku mayu anggap penyanyi udah ada kangau bakal sida Mimi Fly sida Esa Reno atau hari senanyu orang dah tahu di umat anggap penyanyi bak menua kita yang ditempu masih dah Hafiz Ramli Suwata Ricky Gabriel Mawan Matthew ngau sida Harry Francis DJ bakal biasalah DJ Sonic. Ya, laban pai lama pula mana gari nam tu dia deh.
1: Apa
0: Sriwijaya di tahun tadi?
1: Tengah ada dia deh.
0: bisa e bebas eh mak undang ai ga bola teng ngai ngai mo peluang mata teng uju bilik rumah ku dia antai
1: au na limpai nai
0: ya ngame ko bisa tu si kaku ngede ngang ga orang bukai nya angkatan baru kita kangau awat festival nya tare de mau de kemaya de kala mane ngena ai bumba ai beli ora berapa harga nya kemada kede nya
1: Aw,
0: mana mui peluang mana kena air kebergan, aw. Lama tak buka. Air beli ke? No, beli. Mungkin kita bayar bil. Tanya lain ke? Ada sedia-sedia kurang. Reno ganti. Bebai kepala ni.
1: Mayu ke tanah?
0: Lebih 10,000.
1: Mama mayu.
0: Ya kedatai. Mayu ha. Lepas pengawak ke bekerja. Dia boleh ngemai bala bala ne ke jalan umurnya mai ke kelalu mbit dengan jadi minat ke kita kirau dia mada gaya menua kita sebun 2-3 hari itu nyame uta kena mana kita berbaik kan ya enggak uta tahu nyu deh agak telanjur di gagak deh nyame berita kami hari le tu kita me kunci di lantai baka kembai tu nya ko ko tau sampai disturb pura program ada ke kuning cerita ya
1: Ayolah, macam tu, dek bisa, ni apa? Hantar jalan itu, jalan luntu, macam tampak deh, macam tampak di pedal tawa.

0: keluarganya anak korek?
1: Ya, mereka keuntang tajap ya, sama-sama kita jaga pengarai. Nah, korek saya lebih baik to seminggu to cuti aku temu pengarai di rempu lebih baik kita inai to nanti berapa ya kat tertinggi darah nikah deh.
0: Mm-mm, nyari naga, nyari singa maya tau.
1: Ya, ini pasuk maya aja nama aja lu deh.
0: Jadi ke, bisa ga sitte berita to nada gento nyentuak ke diterima aku to tarente nak ke de malam bisa sebuah bas to accident ba bulatan kenawit dia ente jalan durian dia deh ke ngemai orang bisa sidak ke bakarnya tadi deh kebebadi nyawa nada di report sidaknya kini kita ada bas persiaran. Ya, penama bas tadi deh pukul 2:25 minit dini hari tadi bisa 23 ikut balat bakal sidaknya tadi yang kaum 19 ikut 19 ikut Ureno 4 ikut lelaki di taman bisanya dengan hospital Kenawit bisanya di taban dengan hospital Sibu sidak ke sidin kemari nya mai ke satu jimat mai minah musa kemisi to sitik ke disebut de tarenti gaya hari kita nyubaka ke petang lama au baka ke mamam lama laba sebun to deh au mai driba nya tau namanya muka mapi kereta mai pengadire belam da bisa tari mua kita deh bisa kereta ya berita ke nantu maneh lah diterima kita deh.
1: Ya,
0: sidak sebuah basnya si Dian dia. Nyuka pagi tu pukul 4:50 minit berkenyak lah. Bala bumba tembok ngatu tau ke ngadu ke sidaknya dia. Bala dirai nyentai ban mu dia boleh tak kenawi.
1: Ada mu ku. Au harap ke sama bicimat menes ya. Kadang nyak meh utai ke nak disadang nyadi tu teh. Mana pia?
0: Ya.
1: Bagi jam cuti berketuk yang kanya nu mayuh ke kereta ke minah. Ya kakau.
0: Ya, minyaknya lawan selayang kan yang bisa pejalai udah di pramu tumu. Niti kata pengerai jawab mentai berkena kemas ke betulnya ke ada yang kena kenipisnya bisa gak mau orang aku deh
1: bisa mau sedang ya deh ya okay. Kau pernah nyurah kerelin pun pak kau
0: badok dah deh naik memuat dia dengan kutu-kutu tanya badok baik deh.
1: Oh, umasnya kita nemu takak jam kita nemu ai deh.
0: Lagi.
1: Nang ante orang moro.
0: Nang ante orang moro nak ko deh.
1: Ya sige ngai apa mau orang ngempur namanya biliaknya di ni ya kan asal muka moro deh deh.
0: Kalau nak dia pada lah mangkat ko deh.
1: Nemu kita betul.
0: Teh bisa kan jako ya jako madah ketenti ante yang asal dia lama ke nemu ge ya pre hangat kuping ambe de nyepu lama bayam kuping
1: ya deh ente yang ai ngai nama nungok dia lama kini engka ya bisa jalai dan nyaya nanya mai muru deh kok kayak urin deh
0: ya
1: ya ya ai urin to pening mah yo nas mesti urin kenyanya ai bukai ada kawan ya
0: dah tahu yang ya ambe ko deh.
1: Entah kita nyebut Aurin nemu-nemu mereka semestinya Aurin kena entah kita nyebut sardin macam sardin tu deh
0: sedangkan ya, sardin ikan
1: sardin ikan
0: ini ikan
1: entah ubang lek deh siya
0: entah ubang lek korang di kugit kemagian korang
1: kugit kemagian di ini nemu je nama bukai. Kalau kita kena buat tanya me nama atau kereta entah helak kemagian apa mau je namanya.
0: Ya, amat punya kodai nanti. Lepas aku ingat ke Siti. Nunggu saya dari bangsa atau ngelebuh 2 minit tau. Ingat aku kalau nusi Siti cerita ke dia baca aku subak deh. Ia nak kalah nemu yang ke hina ya. Aku memang aku dah gawak. Cerita tau nak deh. Numa ke siapa-siapa deh. Angka dia nyempap ngelama yang nak nemu itu tadi. Lama yang ada nyengok inai sekali datai ngamai bini anak nemuai utai mengkang ketau ke inai tak baik inai makai dia nemu antek kita nemuai ngapai inai siku dah sedia ada teh di rumah dia no lawak pas semua agai dewa tamayah kaset deh tamayah baru agai dewa tamayah baru nyu menikah kalai inai namayah kaset ayo adi inai kuya nyu maja namayah kaset kuya nama aku nakala makai pada dek kuya ni ke di pedak kita cara kasau mata kita berketau na yang sebenar munye ke batang inai itu tadi ngame lama gi betul ngak dia muai ngi yo nya mi ana dai nai ngaso makai nya mi ame ya
1: ma
0: ya pulai ngege cerita tadi kena inai nunga me lama gi bayar mane nya mua lama nan muai ne nya ke batang ya lum begau ka lu nganu inai yo
1: au nak nemu.

0: Wih lah.
1: Oh, kira kemunya kerja kau orang putih ya. Hanya moral of the story ya, ceritanya tadi deh. Ini nak betah ya, metu deh. Jengkau kasih, jengkau ketau. Bakal kita. Nah, makai dulu dah no. Eh, nak buhuman, udah tadi. Nah, dah ini deh, kan ngasuh deh. Makai aman. Ya, kan mendah deh lama gak kerja kau bisa gak ceritanya. Sebab teh ya.
0: Tuh, Maknya
1: sih ya. Oh, teh deh, sih gak suku pulai umamnya. Udah ngelebuah jam, sorry lah.
0: Ya, sorry lah. Masak kak, sih baru suka.
1: Ah sige moro lah de. Benda ge kerusi ya ge gede kan ingal lu apa pula ya bili ya urang.
0: Ya, guys ya. Au, laptop tu baru ga bari ke bukai, minggu ke bukai, ngau berita ke bukai, Arab ke ari ke waketo. Nu pulai ke mana napi ya, ngambil kenyamai kita jalan pengawal program TBT kita iba luar rumah. Tiap kaku. Oke, pupu apa ngedek dia nyentuh ngai pupu tiga. Terima kasih ya.
1: Oke, okay, bye-bye nanti.
0: Bye-bye.
1: Ah, oke. Okay. Ya, berita hari kapi meh setengah jam gue ngau DJ Menti tadi lah kita ke bisi program ke di record kita nyerumah ngau hari bangsa hari itu 31/8/2026. Jadi, bak jam ke bedau tu kita terus ke program kita nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu lagi.

Maya aku duduk kedirik, ngingat kesika orang tidak dikangau ke indai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pendak. Jaku aja nuan semampai dikingat berari. Recah nyawa nuan didinga aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Uang udah mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pendak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerka dipakai nuan, keberai kaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai aja mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan buat Tuhan di menua serka. Mulai kita ya buat program peniup hidup aku, nanti hari 1, jam 2 ngalai hari, seminar di YFM Sibu.

baru kita peningat dalam program Peniau Penyidu Baku. Bakal selama aku pengeluar program PPA datai baru pada tu jam. Andor aku macam kenang hari bala peningat kita. Pihak mereka peningat, mari terima kasih. Au, ngakai kita kengempuh kisah ke dekat dibaca aku ke minggu tu. Ngarap ke kita baluar dia, nanti nyemak bisik utai ke dekat dikunci. Kisah ku hidup diri tau ke pengasih hati ke dekat dibagi ngau bala peningat kebukai. Nara salah tau nganjung kenang kita ngakai aku pulau program Peniau Penghidup Aku. Jadi keminggu tu sebenarnya aku macam kenang hari cikgu peningat kita tu. Dia aku dekat mic kita menin ke sisi.

Terima kasih aku lopo krim ngarap ke kisah ke dikunci aku ngawala peninga bakal kemingoto nadai ngemedis kati sapa-sapa. Aku semina berkunci cerita diri empu ngawala menyadi aku. Kami semadi kisi empat ikut peninga. Mina aku aja anak Indo apa yang ngoinai aku. Kami menyadi bila udah bisa penghidup ke diri empu sama mega udah niri ke rumah tangga. Apai kami lama udah nadai, bisa ya semak 10 tahun. Jadi inai kami tinggal ke diri berumah panjai kami din. Kami menyadi belak gawak benengri, laban itiah ke priyo asik munyak kocok ke orang. Kecepan inai kami ke diri berumah panjai, dan maya kami ke bisik lepah, bisik ke kami ngabah siya bak menua. Lalu tiap bulan kami menyadi belak merik ia belanja. Dikena tu dah berbeli ke utai ke digunaya, serta megak lawak ke dipakaya. Pulai ngaga utai ke dekat dikunci aku ngau kita peningal. Biasa meh dalam penghidup kita ke diri menyadik. Bulak kat madah nadai kalak bersengkik ke leka jakuk serta nak nyamai hati ngau pangan diri. Indah tungkuk dapur penemu bersengkik. Berkenyak megak kami. Aku laban ke induk. Sikit kapama agik kari sidak tiga kebukai. Tang bala menyadik aku ke lelaki cukup mana. Mentas serta nelap. Nadai sekali kalau ngemana ke seleka jakuk ke diterima sidai hari aku. Lebih lagi jakuk aku kepedias hati. Kadang aku nemu gak minta ampun ngagai sidak. Laban ngai ke panjai layak antara kami. Belayak diri menyadiknya utai kena dek guna. Ngujung ke semua orang dekat ketawa ke kitai. Jadi peningah, laban kami kebisik geruk WhatsApp. Dia lebuh ke merek inai belanja. Dia aku madah ke penyampau sin ke diberi aku ngagai inai aku. Sikit nak melekak hari penyampau RM500 sebulan. Makanya mereka menyadik aku kebukai belak merek. Minak nak nyampau bakal ngai aku. Ke selalu amat bimbit merek ianya menyadik aku ke nombor tiga. Tiap bulan antik kami update penyampau belanja ke diberi inai bagro WhatsApp. Dia dah aku medak ya bisik merek inai aku duit ke penyampau 100. Utainya kadang asuh hati aku nak nyamai. Ia bakal ngudah kajak merek belanja ngagai inai aku. Aku nemu ia besai pengawak, bisik pangkat kemadeh lebih agak hari kami ke menyadik bukai. Serta megak ia dipedak berduit. Tengah nama kebueh, tiap bulan, tiap hari subak meh, debuh ke merek inai aku seminak penyampau 100 saja. Kalak sekali peningah, entik aku ngenang, labuhai mata aku. Nulis kisah tu pun aku ngosak baik. Kalau aku nyeri-rek ia bergeruk WhatsApp kami sebilik. Teng segetik pun yang ada yang berbunyi. Ukai nama laban aku ke merek besar belanja ngakai inai aku kena ku jakuk. Ukai nama laban aku ke lebih agak mayuh merek inai aku belanja nintik bulan ke penyampau 500. Laban kebenaya aku ngai inai aku tuk suntuk belanja. Lemai sitik bau je minggu, dia aku tekuir undiang. Dekat mulai kederempu ke menua ngabas inai. Kedua minggunya aku narik gawak bau je minggu. Hari jauh aku mendak kereta menyari aku ke nombor tiganya bisik pakai yang berumah panjai kami. Pikir aku nama kebuah ya pulai narik madah dengan kami. Paling pun madah bergeru WhatsApp nyinguak inai kuala hati aku din. Tayang awet aku ajak. Sangkai aku bapala tangga dia seninggi ya, bansut dari pintu kat nurun bapala tangga rumah kami. Kak pulai matu deh aku jakuk. Dia aku nanya ya, lalu ia madeh ke diri nak bermalam. Minggu baru, ke rumah baru ke kenuk ku ya. Udah ia pulai dia aku nanya inai, nama Wat, sikit bisa nyinguk nuan belama ku aku. Udahnya inai nusi Wat ngawane ek nomor duanya meruan datai. Lebuh maya ia kena gawak. Ia nganyung kini lauk, nganyung kini berau, pemakai bukai, serta meresi bilik kami berumah panjai. Maya aku tamak ke dapur, pedak aku serbau tainai. Amaria penuh ngomi, macam bansa kuih. Buka aku ke peti ais, penuh gengau lauk ke pedagin. Bisik ikan, bisik babi ngau daging ke bukai. Makanya begak berau inai penuh tuang lalu bak kontena ubat inai bermacam ubat ngau vitamin. Serta tusu kebisik cap mayu macam keulih ngerai ke patuang inai. Aku nanya inai siapa meli. Udahnya ia madah kuat nak kalak pungkeang berbeli ke utai ngaga inai. Nyengkawa maya api ngau air inai ke dia rumah panjai. Asai kelabuh hai mata aku peninga. Laban sebedau tu aku dah jai runding akan menyadik diri. Kumai aku yang minat merik 100 saja ngaga inai. Tayang tak nyangka, nintian bulan ia berbeli ke belanja inai kadang nyukat datai 800 tak ke manggai ngaga 1000. Laban aku medak sekedar risit ke bisik dibantai ke inai ngaga aku.
Asai ke besaleh ngakaya besangan badala mati. Katik aku tau bisi rundiang kena maneh ngakaya menyadik diri. Aku maneh ke penyampau duit 100 tibre ya ke inai. Ngau penyampau nge kami menyadik bukai. Nadai kami kalak seberau to. Medah duit minyak ya ke ngabas inai ninti yang minggu pulai ke menua. Pia megak masa ya aku dah terbasau serta pengelelek ya ke ngabas inai. Nyabai aku peningal lebu aku ingat kenyak. Dia tahu semak 3 tahun menyadik kaminya udah nadai. Ketika aku sakit iman usus. Berasa puang bati, berasa nak betih belama menghagai niang. Pemaneh ya nak kalak dicerita yang agai sapa-sapa. Laban tu dah kesikit orang kena mbunyi. Kasih aku, ngenang ke pementas ya tumu amat di baik lesi. Nyak meh, pergi ya nan sikit nadai ganti. Inai aku sampai serito agai nyabek berai. Agi nyabek didui ngenang niang ku dah pergi. Ngenang niang ku dah nadai agi di pedak ya dateng ngunang. Kasih inai ketewai meruan nak beteh nuan. Meruan ngangau ke nuan siang malam. Saya udu ke nuan madai asi kutumu amat pergi. Amat mes berato aku udah kalak bisik pedih sati ngangai nuan wai menyade. Nadai sekali maku sampai hati ringan ke nuan wai. Hari pengawak ku dah di kerja nuan ngelamak tu kami menyadik ke bukai. Ngobala anek nuan ke ditinggal ke nuan. Udah belajar nabur pemanah ngagai orang. Bak pengawak ke kerja nuan jadi keteladan ngagai semua kami. Maya nuan kelesi nadai nak ke orang bercerita ke pemanah. Nadai nak orang nyebut ke pementas ngau penyiruk nuan wai mati. Nebus tidak kebulai ngenuan. Rantang menuan bujang begulai mesti wai apai. Terima kasih Wan Made, laban Nuan udah kalah merek pengagal ngagai kami. Nuan Mega udah ngagak pengingat begoleh nguinai, udah ngelantang kati inai, lebo maya Nuan kagai hidup. Pengingat kita menyadik begoleh arimit sampai ketuai.

Jadi pendengar yang nak aku, mari kita mendengar program Beliau Penghidup Aku. Mengharap ke kita bertemu baru Pak Maya ke dekat ratai. Menatai kekenang kebukai megak, kebisik diterima kita hari pada pendengar. Ngotok muka dulu aku. Bye-bye.

0: Okey, nya tadi peninggal lagu ke dikenal merinang kita muak ke ngalih hari tu. Nya dah berasa maka setengah jam kita dah bergulai dalam program ngelah tengah hari kita ungkup hari sibuk ke sari tu. Sari-hari satu kita dan sikit boleh ngok kami pemegak mendiang ke program ti dikeluar ke kami hari YFM sibuk. Nah, hanya di hari YFM sibuk mayu maka utek ke dekat dikunci kita tadi pun kita udah mendiang ke sekedar randau kami boleh ngobala temuai yang mega berkongsi ke berita kedai baik kami hari sibo dan ke dia tu dia kami dua bisa di Jema nah. Nyung ingat bisa dia kau ching aku jadi pori ni sono ping
1: dia wanna ping au ga aku ambe kuning ga
0: ambe ana kuning kau dah au okey nama la bakaban ngeseh kita deh maya sebesebun berkata kita mesti nyengok bala bakih kita berumah panjai tau ke nama pengawak kita okey kita nyelih ke sebuah aja tangkanya musik marau dia tu betunuh kutai ni kodai.
1: Oh, kau diperhatiinnya.
0: Teh belah dapun tadi deh. Ok, ingat ke maganya peningatnya. Nganya dia berjakuk kau. Cekuar kau.
1: Aku tahu sumpah. Ketarin nganya dia gitu.
0: Nah, pulai tu lagi mesti kena mas kita deh. Oh, kini pada dia berluar dia tadi. Tanya. Mayang.
1: Iya, hari diperhatiin aku tu di Jelusia deh. Ngau bala peningat. Berluar dia udah... Sebun balat mahnya baka pukul 6 pagi ya.
0: Baka ba kundasang nah
1: asal. Iya.
0: Mana hanya berkundasangnya tenyanya
1: celap
0: ngau angin kebersih itu nada aja lah udah berapa ratus ke pukul 12 dari 228 ba sibo. Nyu nada kelai ente di pedane nada kelai bisikan urun nah.
1: Nada nyu kelai ni ke hari kemarin 190. Nyu semalam malam tu jauh deh ni ke ngakai 220 yeah. Berapa tadi 28.
0: Ya nya ente ditiah ke penerang hari namanya perintah tok ke sidak kebukuasa bapenua kita di Malaysia hari tok ti nyaga pengelikon nah dia kat tutup ente ngeluai hari ente udah datai balik 500 nah nya meh baka-baka pit tadi pun kemarin udah berengkeh bilik gerakan sida ya retinya uteh tau udah berat aman
1: au udah
0: klai perintah udah mayu uteh ke dibuka lebih agak baka bilik gerakan bagai balak kita nya ngan nyari bejako yang tinya tu ni rumah ari bansa tu tarena
1: oh ni rumah ari bansa tu bisa mega kita di Sibu di tu meh YFM Sibu kira ke sari tu mai kita rancangan khas meh besar mai ngari bansa nanti diperhati di Sibu tu ni sia ngau bala peninga bisa tugu pahlawan kita di Sibu di tu di ni nya ko kita tau ke tugu pengingat tuai tu atau kebenarnya ba dataran Tun Tuanku Bujang ba pestu dia baru tu sia ngau bala peningat kita ini tugu pahlawan tu atau ke tugu bujang pengingat bujang berani tu peninggi ya 30 meter umah sia peninggi tinggi atau nang ya nyadi ke sejarah atau kena kita hidup ke baru semangat atau ke hati kita itu lebih gerba baru ngagai pengawak ke udah dikerja bala bujang berani kita keliat lupa maya sidak ya ke nah yang benar ngetan ke menua kita itu hari munsuah nanti kita meda bak tugu nyadi ni nyako kita amat nanemu kita laban yang amat baru temu dalam tahun tu masa aku nas ya
0: ya
1: kau jadi kebenar ya tugu pelawan to ia digagak 20 meter bandua asal bujang berani ke bernama Rosli Dobi.
0: Dua asal ya tadi. Kita ge kilek ge.
1: Ya.
0: Ate digagak ngagai pestu kita ngamek kenyamai di lawak retin tadi na dejema.
1: Au.
0: Nada nya mayu takeh ge 20 meter tadi na.
1: Ya, 20 meter. Takehnya. No, nya jauh na. Jadi Rosli Dobi to ngamek kita nemu asal yang dai hari sibu di to na sia. Jadi Rosli Dobi to supa ya udah nikah melalui munuh gubernur British ia kedua ianya Duncan Stewart kena 4 hari bulan 12 tahun 1949 jadi tugu pahlawan tau ke tugu pengingat bujang berani tau ukai semina dikena jadi kekelai gatau peninga tau ke tanda jatang kena ngayan ke pemerani Rosli Dobi tau ngelaban ngau bala ya megak 8 bala British rambaunya subak jadi siti penyelai bertugu pahlawan tu ia bisik mandang ke surat ke penudi ke bisik ditulis jari hari Rosli Dupi Tumpu sebedau ia dihukum gantung kena 2 Mac tahun 1950. Jadi ba isik suratnya bisa ditulis dia ia mada uliah merempas meto ngagai pengasai hati orang kemaca lalu ngingat ke pemesai reti menua likun hari perintah orang menua luar. Jadi betugu tu mega ya bisa ingat ke bala kita, bala kaban Rosli Dobi ke Bukai, ke bak dalam rukun 13 yang tadi, yang kaum Morshidi Siddiq, Awan Ramli, Amit Muhammad Deli, ngau mega Bujang Suntung kelimpah ke dikenak merik basa ngagai bala Bujang berani ke Bukai, ya ke berbadi nyawa, maya perang dunia kedua ngau mega konfrontasi Indonesia Malaysia. Ya.
0: Oh,
1: bisa tanya kita di tahu.
0: Oh, basibo di tahu yang kita ngumai ngai ke sibo nare te ngelantang kate pian nare no. Laban kompo dah medak ke DJ ma. Ngau bala peninga kita tulis ya, tulis jari orang munya. Ya. Nak ke ngumai ya tulis sirit yang asia tulisnya di tiket ke baru ngagai batu dia deh ba kaki tugunya, ba semen ke kena sida enuan ke tiang tugunya deh. Aw, Rino ke kita merau teh ke ditulis ya dia deh, tulis saya kena jago roh putih lah, iya gak orang main yang
1: sike roh putih ya deh.
0: Aw tahu ke macam ke direk ya, nama teko ya.
1: Nanti dia peda di Sibu di to, kebenda ya siane, ku tu pengasai kumpulnya di orang ke Ukai asal Sibu to datang di Sibu, dia aku meda di Sibu ya ngembuan mayu sejarah to, sejarah ya ke uliah perhati kita deh. Lalu bisa mereka ya kebukai kat kunci ketua ketengah hari itu nak saya.
0: Jadi kebukai itu ngamai balap kita nemu ngau sili agai meh. Kelimpah hari tugu pahlawan kita mereka mayu andur kebukai yang laba konan tu tampak kan tu kita nyebut Fort Sibu atau ke kubu Sibu tu tadi. Laban kedinga kita Fort Sylvia, Port Emma atau ke kubu Emma, Port Margareta, tekaminya ada Alice. Ya bisa bersangkut paut magang setiap ite
1: phone tadi
0: deh. Atau yang disibu itu bisa peninga. Tajak pun yang nak dipedak kita, nama kebuah nak dipedak. Okey, nusi ngau bala peninga kita, berkawa ngau kubu buruk bisa digagak tau ke dikumai kita Fort Sibu dalam tahun 1962 subak ne. Mayanya dalam perintah Sarawak Kingdom deh. Bala peninga. Lalu pengudah temuk subak dia ada Port Sibu tu jadi site Fort ke atau ke kubu kepada berguna maya perintah Raja Buruk di Sarawak. Lalu buat tahun 1868 mega dia awam dun kedua, dun Sarawak kedua digagak bak Fort Sibu deh. Sebenarnya tu bak Bintulu, awam keterubah dun Sarawak di Bintulu subak. Nyupulai ngagai kubu Sibu atau ke Fort Sibu tu tadi dalam tahun 1870-an dia diserang musuh mayanya perintah buruk tu dan segi dibantah akibat kanan bah menua kita tunggak ke Batarajang kita
1: Batengah tu
0: tunggak ke Tengah Sarawak siko orang ke ketua kita bangsa sebab kedekangau nama Panglima Lintuang deh. Jadi yang ilai ayat Bataraja yang boleh ngau 3,000 iko bala kebukai sidak ya lalu nyerang Fort Sibu tu mayanya sebab deh. Mayanya Fort Sibu dipegai siko pemesai British ke bernama Henry Curtin ya ke baru aja pindah hari Kuching ke Sibu mayanya nya. Nanti kita berarti ke sejarah yang mega peninga sejarah ke ditulis Henry sejarah ke ditulis dia Henry mayanya baru kang hirup pagi sudah sebuah deh. Tenang muka-muka sida Panglima Lintuang tu tadi.
1: Kalau 3,000 ikut
0: lalu nyerang Fort Sibu yang nak muju mainnya laban Henry Keter ngau bala sida kebukai dibantu Brook Law. Ngau bala raban sedadu 50 ikut kedupai hari bangsa Sing kegawak ngau perintah Sarawak Kingdom boleh ngalih ke Lintuang retinya bala sidanya nyawam ngalih ke sidak Panglima Lintuang. Nyak malain suba Fort Sibu jagi bedau ke mayanya nak uleh di alih ke sidak ya. Ulehnya bat tahun 1873 pengurus perang jadi antara sida antara bisi tendua mimir dia ada Henry Curtin tu tadi di kangau pulai baru gawa pindah ke Seriaman tak ke tadi hari kucing
1: hari kucing ke Sibu
0: Sibu ke Seriaman lapak ku nanti maya kita dia tau dia peningai ya kumai radio tau ke SEO na
1: ya ke ngibun upiasnya tadi ya.
0: Udah ke udah ke Seriaman pindah ke ya ke kucing nak ke mengalami dia temu sakit celangan tu dah Henry Curtin tu tadi ngujung ke parai parai di kucing lalu pendam ya tau di pedak kita nya nanti kita bisa ke kucing ba pendam lama Kristian ba kuasa gereja St. Thomas kucing nak jauh heba pasar dia nanti kita nemu gereja St. Thomas dia no ya deh
1: kira apa puak pasar dia menduanya
0: ya ngau siti sekolah sekendri ke diangkat ke ianya St. Thomas di kucing nanti kita berarti tahu ke medak mengapa peningan ya sejarah kita ditulis basi tebub ke tajuk ya Sibu of Yesterday arti dikeluar ke Sarawak Chinese Cultural Association pada tahun 2002 dia madah ke dalam tahun 1862 dia Raja Brook tu udah ngasuh sitik kubu di Sibu gagak mayanya deh nya bisa Fort
1: Sibu Fort Sibu
0: lalu Fort tu patut digagak kena kuya lapan mayanya ekonomi batu ngak Sungai Rejang ngau ba tengah Sarawak benua Manseng lalu jadi site palan perintah di pemadu berguna maya rambau Sarawak Kingdom lalu Fort Sibu tu jadi ke antara palan berjalan ke pengawal perintah lalu nuanya megak ngena antara ne
1: no.
0: Cukup mana gandung adu ke Fort Subak laban dia ba nanga sungai tu ke dukumai kita ba ba panga air batang ikan ngau sungai Bataraja nemu kita nanti kita ba pesto dia bisa temada namanya panga air deh bila bila air
1: bila bisa boleh spia
0: ya banyak tuan tadi deh udahnya ba tahun 1836 dia Fort Sibu tu dirubuh ke Ketegal timre peluang agak pemansang bukai ba menua Sibu mainnya kita akan nemu di nidonya aku hari tadi nyebut Fort Sibu narai daripada
1: dia
0: luar ya nah ba palan bangunan dabaga pelabuhan Rajang ke dia tau.
1: Nanti kita medak datai nanti kita nemu dak nama tu sanyan ko kita na lurus kita jalannya bisi bulatan bermuanya bisi pelabuhan lembaga pelabuhan Rajang dia.
0: Ya sebenarnya dia gagak supaya dia mau Fort Sibu dia nyak rubuh kurang tahun 1936 lalu didiri ke bangunan sida pelabuhan Rajang deh. Dia menua ya nadaya daripada mata tua kasarito tiang ya bisa dicerita ketua ngagai balah mayu ngai kalau ke dini menjadi jelusi ada jemas tu nemu ke dalam Fort Sibu
1: tanya mes sejarah ya kalau oleh debuai kita nan tentu jauh harinya pan bisa museum
0: betul
1: museum hospital Lau King Hau ne
0: ya Lau King Hau
1: Lau King Hau
0: jadi nanti kita ngagai Lau King Hau ataupun ya mayu nyimpan cerita yang pun megak peningah dalamnya nanti kita meda ya bisa mandang ke pemadu di kerinduk kita nanti aku lagi yang meda sekedar hari perengkah ke kena orangnya pun ngelik subak orang ke berani
1: garek sida Indomisi
0: ya hari tahun berapa ke tahun berapa garek Metron Sister sida mainnya subak bisa magi yang dia
1: untuk ke penimbang teh ane mit keliau ke baru ada
0: ngau tali pusat ane mit ke terubah dia subak pun bisa ngau guntin sida ya lampin bunyoknya labak ko kita ke ada berengkah hari tahun 1982 bisik nama kita ditulis ke ba hospital Lau King Hau di Sibu dia laban mayanya subah dia perintah menua kita di Sarawak ngiga ane mit ke ada hari tahun 1982 ngagai tahun berapa ku ingat yang berengkah hari 1982 nganjuang nama ane kita kia ngamek ke ditikek ke lalu ditulis nama ba dinding hospital Lau King Hau di Sibu di tau mayo cerita Sibu di tau peningah.
1: Oh, museumnya kebenar ya pan museum spital ya keterubah. Hari spitalnya tadi. Jadi museum. Ni no tai dia. Ya mage yang dia. Entuk ke bangku kena orang beci ya.
0: Bisa magai yang dia deh. Sebenarnya hospital Sibu tu buka sebab dia me hospital keterubah kita deh. Dia tahu nyu bisa hospital Sibu gila nak hospital Sibu nya dudi hari ingkanya dipindah ke perintah atau ke New Manseng. Nyu nyari sejarah menyana di jemaah.
1: Nyari sejarah.
0: Bakal upis kita dia tahu meh. Nanti rasa kita nyerita ke upis kemudian kita nak kena tahun berapa.
1: Upis kita tahu udah manggai 50 lebih tahun ke tahu.
0: Ya, tahun ke 52 ditumbuh ke dah. RTM Sibu tonton ni tiah ke ulang tahun ya ngaku tahu.
1: Ente ni tiah ulang tahun.
0: Bulan 12 tahun 12 hari bulan 12. Okey. Nada berita buka saya ko nengkat tu aja matua nya rumah ari bangsa sare tu di jemaah terima kasih oleh Nurun nya nyari webi gede ngale bo nya tadi. Ala pak ko den dengar ita sida webi kita de tadi.
1: Udah udah wak nungak sedah ya tadi. Nurun ngai ngai tanya.
0: Kata dia temuai datang ke rumah kita
1: Nurun kita Nurun kita ingat jadi kita kasih ya temuai datang nak tunggu.
0: Saya ku tu nak tu bergulai sari tu ngobala peningat kita di jemang ke bisa jaku ke penudih kini tau ke berita penudih di baik dari luar di tadi.
1: Berita ke penudih baik dari luarnya nadai tang tu kira ke madah ke aku madah ke kita me ba hari ke bersebun tau lebih agak ba pemisi sekolah tau aku nemu kita suah ke kak ngambil awak pemisi sekolah mai anak min dari abjalai tang nadai kedaya laban gaya hari berketau tu tahu nyeruga pengerai kita deh ngarap ke kita sama nyaga penglikun rempu berkena ke sengkabu mulut ngoi doang lebuh kita ke pansur rumah nanti nyo nak tahun dah meh nanti uli dia juga di bilik rumah tutup makin mutai ke pendak petutup meh kita tahu
0: kita nangi ke debu teh kena pedak tamak rumah deh
1: lebuh tanya nak ada pedak
0: ya nangi kena bersihnya.
1: Uji kita muka pintu pagi tu. Lalu nyium bawa asap ni siya?
0: Kena membuat tu atau pun bawa asap. Udah spek kau.
1: Ya.
0: Bukan ketua tegak berdaya. Tadi nak pansir rumah ni juga kereta. Empat pemalak dia tu mau. Balak masa ipek. Amat bawa asap bu.
1: Bau, bau. Garek pan. Ngai kau nyumbu elu. Kau aku dah. Oh, nyu cerita garek tu. Kepulai nama buka tau. Okey. Ngau awet tu. Meri selamat hari bangsa. Ngagi semua rakyat Malaysia. Ngarap ke kita. Kita boleh sama ngetan ke penglikun penglantang menua kita terus berserakup bergulai ngupang adira. Oh, munyi tanya atau pesan.
0: Munyi konsulam utang.
1: Okey, ya jarak aku. Terima kasih. Terima kasih sih, Ana. Udah gawak ke kita tadi.
0: Okey, sama-sama gawak. Tua sari tahun ada berkerakal tadi. Hari pukul 10 tadi cerita tua itu peningat. Jadi, terima kasih menganggai kita ke bisik bergulai ngau kami. 3 jam tu tadi pemegang-anggai DJ Menteri Kapir. Udah ngau ngemujur ke program kita 3 jam megak sarito apa mah setengah jam yang nyelir kenyare mejam nah bisa ngau beranau.
1: Terima kasih mentayau.
0: Ya, terima kasih ngaga MCA kita Mr. Siau ke gawak megak sarito ngau kenyaga upis kita ba gat room din ade Hasmadi. Terima kasih. Hanya jam kita bakih ya, menyukun ti orang ada badas maga orang.
1: Badas maga sebut maga yang.
0: Dia entar bisa nare temu pakai orangnya. Hanya buat kena semua kena.
1: Hanya aja kebisa dente.
0: Kita empat dah deh.
1: Kita empat dah gede.
0: Ya. Kau pernah antara kita jauh mulai sebut mimin. Udah tahu kita peningat ke dia Bapak Utara Sarawak dekat terus boleh ngau pengari kami hari hari Miri Bapak program bagi kayan. Udahnya kita ke dia Bapak Bintulu Sri Aman ngau di Bandar Raya Kuching serta di Sibu terus mending ke program rentak ngali hari di YFM Sibu. Jadi aku pengeluar program Lucia dan Thomas Kasa mereka selama ujung minggu mereka selama berjalan ke pengawak selama hari satu. Wow, kali ujung minggu selama jamu hari bangsa saya kuju minggu dan ada mana orang
1: hari minggu
0: ada yang tinggal orang capuah saya
1: tak pergi lah kerja ada yang mana belus mesti dah
0: ada mana belus tu aja apa mana belus lawam kita ada mana belus hari tu. Okey peningat mumpah dulu bye bye.

info temuan RYFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kuang janya Siti Aripalan kata bilang bat menua Sibu. Kenami miat berkawal ngau tepi kuang tu kelebih lagi ngagai kita kebisi hati ti dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tu bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Tapi kontak megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat Tapi kontak udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak Tapi kong ke pemadut lama bak menua Sibu. Dulu subak Tapi kontak mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tapi kontak yang nyak yang ngenak struktur arkitektur dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digagak ngau diukir di import dari menua Xiamen China. Pitih ke cerita lama tepi kong tu digagak bak tisi Sungai Rajang. Kena ku cerita nak lebuh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa China dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau dipedak ari tepi kong tau. Tepi kong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yanya festival tepi kong di tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepi kong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkeh main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Rentak Ngali Hari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujab Episode Alo Ukai Kak Dulu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nama ulah deh bekanya asli buah. Ya, ririnya kita tahu misalnya kelelengah bekanya lagi. Makai deh, udah dimakai. Tino, udah tino. Makai baru, udah makai tino. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Nanti mau bukai deh.
3: Nih, semut ngirit, ah. Pelawak bukat punyung bukit, anak serati united. Nyap, aku mendah, dek tu bakal nyumbuh kalah berkah, nyap. Udah, alah, lalu ngai nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku mendah, dek. Tau, kekumai orang pisien tanda, mayari tau, nemu di, nyap. Nyap, dah, dek. Dah, dinduk dalam video, nyap. Nyap, ke dikumai orang goyang dua jari, nemu, dek.
2: Ya, nama aku peduli. Kak, dua jari, kak, empat jari. Nanggung jemari, makai jari. Pak, peduli. Tuh, udah dua bulan tua tuh. Nadai pengawas kumbang pulari istri ada. Nemu di nyau. Nadai siko. Kita serumah tuh ndak berjaku ketua. Nyentuh ke anak akam. Ya, kebaru masuk terika. Kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai. Makai tinduak sesidau. Makai tinduak sesidau. Tambah engkau goyang dua jemari di tau. Dini, dengkah mua malu di nyau-nyau. Sayau kuci aku tumit. Nanti ndak, sehingga pada aku nepuk mua malu ku tau.
3: Eh, gagau dikurang terjaku nyap. Ini ku sudah yam eh. Bukannya bisa boleh lawin tidak kerjaku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua pedih tina. Bukannya kalah minta duit sidak. Tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau. Bukannya bisa kalah ngutang tua tu. Aja ya duit baik pula iris terlia serinya. Nyin pedah di atas sadau nyin. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyaw sebulan tua kemakai tinduak bakat tu. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kida balu gak tau tusur. Nanti dia sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi. Tadi aku ngecek saham. Kedua lumur aja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyaw.
3: Ujap. Bam desiko anak mai urang nyap kediri ngih aku tutuak kedi daun jabang pasak Bandung ubi nya makai maku jap dik bekan nyawa di nya jap asik tenyo berunjung bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja di nanti bekenya di makai jap
2: nama kau sultan Singapura ngap cerita tua-tua maya Singapura si sultan ngenak kiang ngajak sedanmu dek aku tutu sate nyaw duit simpan tua nyaw majam beh nah nemu nambah beh tusur belama kerja tolu nadai senadai
3: nih pejap nadai sultan Singapura pejap tang mai gemunyi ku deh jap ah nemu ku jap mana tua muka sinias jap
2: ah sinias aku nyaw nanti muka sinias ngai muka ala alengku pamana 3 juta masuk sehari cik ngai aku Senias mesti kak benandang besar sekali anang bermimit.
3: Wah nama Senias kau boleh ngasuh tu kaya ane jap. Kak tuan Senias kapal tasik. Nah dahi ke kita yang menua tu dito. Nona dan dua ketua pak yang kapal ni lah nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah kuda ngau orang masuk skim ane jap.
2: Amai kau dinyok. Saya oga sawit udah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kagak perumahan. Tua tu ukai bisi piko. Nak nyungkur, ngagak rumah.
3: Nih, nanto. Nama gede nyong kuam, nah. Nemu tadi di pajuah dinya. Nih, namanya pama. Tidak beli ku tadi, nih. Anto, nih, ya, tuh.
2: Dap, mai, pama. Beli di tadi nyong. Nyong belemak. Asal nyong menyinyak. Mulut ku makan. Dini, dimeli pama ku nyong.
3: Dini, dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang. Namanya ku nurun ke makit pagi tadi. Kalah kemurah. Sikat baru ke 15. Beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai dari sindang madah kaku sigat. Sekumbang pulai ristrelia. Temu beri ku 20 ni ada. Keep the change koko.
2: Keep the change? Tui kini nyau. temu pahit isi pamak tu sepe aku ya mende beli udah gak duit tu majak tu suar deh gap sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji orang sigat ya meh demeri aku 20 ringgitnya ni piang pao pamak ke dekat deh padeh aja tu lagi aku nangkap ya bak peguang tuai rumah petiang kian aja pamak butuh guang dia maya lepah ya meh bandar cekedak ya pak penari pengawak sedap tu guang dia.
3: Nih, jap kasih ya, Kiam. Hukainya selalu ya ke muji kusigat. Nah, sit gaya semina muji kusigat, jap. Nih, dah suah ya jadi karena ya 100 cash suah ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Seknya, jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, Rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia, nah?
2: Lagi lo, aku ngira-ngira lo. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, siulew. Abu! Aku bisa akal, nyong.
3: Namanya?
2: Aku bisa akal.
3: Gini, kira?
2: Nama dagang yang kepatuh gagak tua. Nemu ku dia tu. Mana tua dia tu? Asaku, gagak, peguang, pamak, berdandang besai. Sari 300, sebulan 4-5 juta.
3: Apu, dia jawab apa? Pamak berdandang besai. Ni nak pemesai, jap. Nah, supaya pamak nyilante udah kalau mayuah lah, jap.
2: Ya, masih teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nya ke satu ya, ntar second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tuh, ketiga tuh, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tuh, kita mesti mudah nyen jauh ke muamu nih nyau. Dek tuh, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau di gagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagaknya di sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udahnya nemu deh. Tua tau. Ekspor. Sadian pama tuanya. Ngagai menolak luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
3: Apu?
2: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai.
2: Biar ya, jap. Kampung Tai.
3: Amai, kena jap. Tak ada kedua tua cukup. Jap, kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jap. Kena agak sadiannya, kai. Kayaknya mudahnya jap. Malnya malmu nih jap. Kak pendanginya ubah biang tua jap. Nah, tang penanggul biang tuh. Sekika lama-lama nganti jap.
2: Nyau. Dek, anang nyirau sesekali nih nyau. Anang nyirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen pas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nebe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kala ngajar tua suba. Biar hidup senang tang anang mekitan curi uco kuno ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasa ngobanduang. Ngak maku baik di kuncuri jap.
2: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain duar ya kasalnya bapala dempau. Tinggal dulu, jaku aku. Empai habis, jaku aku lalu dilampat dek. Tadi, bat yang api, ya. Aku bisa beda advertisement, mure. Advertisement siap ngelumur telepon yang ditampal orang dia. Medah ke uliah merik duit jalek kekadanya, mure. Nak ngira berapa juta enam yang kakak dipinjau. Tambah megah, nadek nak gerinto, nemu gerinto, dek.
3: Mata gerinto, nanti apa?
2: Ya, kak bakal geringkatnya. Entah gerinto itu mesti ya, geringkat kertas.
3: Tau. Iya, ngejap. Bani nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngosih liat ngejap. Di telepon ketua.
2: Ini bisa aku nomornya. Udah aku madah bat yang sempas dien. Bat dien ya. Nah patut gak aku nyoma bat yang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
3: Ih, baik. Udah penusah ya aku ngurang ke ngumai diri pandai tambago tu. Bah kening itu dah.
2: Ya bahkan ya gek bah. Kian me tuan ngamin nomor telepon bat yang karanya. Tang, telepon lagi. Dep, ya kau ngosih dah nyawa?
3: Ya, aku pia, ya lepas di nak dah.
2: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku uang.
0: RCD, Pak, asal besar.
2: Nyong, apa itu? 2 rupiah, nyong.
3: Asai ku ya, apa itu jap? Nih ya, atau saya dijap?
2: Nih, ini aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngosih dah ya. Ya, nama pada sidang nggak gede buat telepon kemarin nyau.
3: Nih, sidang madah keluar ke kak pinjau tua 2 juta. Udah perup, kang. Nike dulu, kupis, ku sidak aja. Sain gerimian.
2: Oh.
3: Ya, mentua saya ku jawab. Yuji pedak deh, nyentak deh nama kumpeninya. Syarikat pinjaman uang. Tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak nama aku disebut kemarin, jap.
2: Nanti ya, pak. Dulu di Nike ketua nyau. Lagi, aku untung dari belakang.
3: Aku baru. Ga dulu, udah kemari aku gekul. Tu niki upiah aku baru. Nadai guna beli tu adalah kedunya aja.
2: Nai, dek me dulu. Ya agak deknya ketemu curat ketua. Ente aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya ja ketemu aku. Alaim dek.
3: Aku baru.
0: Datai ba UPS Serikat.
3: Wuih, hello. Anybody home?
4: Wuih, ada di rumah kita.
3: Bisi ulang ja.
2: Entah nyau. Dan aku bisa dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Haa. Masang Red FM sudah. Dengar dengar bakal nyawa Xiao Yin nya.
3: Kemaya di mangga ninga Red FM jap. Siapa ke Xiao Yin jap?
2: Nai, DJ ya, DJ gawak bar Red FM dia, Xiao Yin. Aku kalah minta lagu bayamu deh, ba program antara station sidak ya harinya mu deh. Lagu Puyang. Pas Yin nya aku minta.
3: Ini ke lagu Puyang jap.
2: Nai, lagu Puyang dengar dengar dengar dengar. Betul bunyi ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandit tu jap. Nadai utai kena temu deh antau.
2: Ni kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Tapi kita kemenyau duit. Sorry ya Mujang. Aku mumbai siapa tadi? Aku tanya siapa lu wali alimeh Mujang.
3: Oke, tu aku bunyau. Nya kapan aku mujab. Mama kita berjaku antara pintu tu jap ya. Dadah sorry tama kami dua itu. Pihak oke.
2: Soli memujang, lalai ingat, masuk, lulu, lalai, masuk, lulu, le seduai kembali bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyampu memujang ya bujang.
3: Nah, kami dua ini menyatok ke, nyakap jago nyaku, menyak boleh lumur nyak, ya kemarin lumur tiang karan di sisi bas kami dento kaban foto bujap.
2: Oh, masanya memujang. Anak ngilau sudah yang pulun udah pelut dia tuh minta duitnya tuh dua memujang seluai deh kasih sayang tuh agreement ngambil utai tuh boleh jadi official. Anak takut memujang kami memang katulung ulang oh bujang kami mana tuh company deh pada tuh company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong mana kuat tuh company tuh bujang tolong orang tuh company.
3: Abunyau, tepal amai gerimian tuh kanyau. Amai njap, tuh sehari semalam nem tuh tembu nanti tua maca tuh lagi.
2: Iya, anak ngilau mene bujang. Anak mayu lundeng bujang. Di seduai sayen tuh aja lu ya cash aku beli seduai bujang. Nadai cash, aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek, aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
3: Bah, anak mayu lundeng nyau. Sayen aja.
2: Dengar deh, ya madah. Cash ya kamu beri 2 juta ya oke mimin
3: anak makanya deh jap iga kedin hajira ketua kesain buta maya kenurun ke Australia sobat nyap dari nama penyadi tua ujung-ujung jadi supervisa sudah capek kak ya lama kak ya sekejap macam jap dah nama te grimin tuh jap
2: bah nanti pia ngendak baca kanya uliah deh aku nengah kaya
3: oke tuh dengar nih tuh grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar dari singkuang
2: ah singkuang
3: ah benih ngau Mr. Bunyau ngau Mr. Mujab
2: aku
3: company itu setuju nyali duit 2 juta ringgit nggak guys dua ya
2: nggak gitu ah
3: ngau syarat si syarat dap
2: ah nama syarat dah
3: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipijau laban kena mayar processing fee
2: 500 ribu
3: B 700 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipinjau kena mayar ekon ngawa mineral serta mega pen dikena sayen gerimian
2: 700
3: lima yung hanya jap
2: oh nak
3: aku bisa jap 300 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat gerimian eh nama tu nyelahi mai gerimian tu jap
2: ya menyau nama tadi temu tuang belama mu tuang belama yang mana akan nambah
3: aku bisa jap tu berada jap setidak lagi di tu jap penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap ianya 500 ribu aja tahun sedua ya patut mayar 2 juta hari penyampau ke dipinjau nak yang kaum 60% interest lulus dua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan
2: Hah?
3: Ti, ndak gak seduai mayar, seduai setuju, kena jam,
2: hah?
3: Lain, mah itu kepinjau 2 juta, kan duit kena tali 500 ribu aja. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh, baru lambar ke terubah tuh, jap.
2: Ambe, ndak, tuh ke, tuh, jap. Ya, enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya, ndak gak kuirannya. Teng, bas, nentang, kena jamehnya. Amat, kalah lain hati aku. Nama, berjamah, menggunakan kegerimian, gak, ya? Hah, anak mayo londeng, panjai memunyang.
4: sayin aja me munyang.
5: Tuh luet udah bisi munyang.
2: Kak sayin aja nih. Kak sayin aja nih. Tuh ya, tuh ya. Munyau. Uruskan. Wajah. Nyade sini. Nyade sini.
1: Bukai kak nulung tang minak kengiga untung pinjau meh ba agensi kedik kebentar ke perintah.

0: 101.3 MHz plus populer program.
1: Rentang Hari YFM. Segulai sejalai.

Kalawa rentang dari hari YFM hari besar kita ke Sarito hari Raban Bangsa kita Malaysia 31 hari bulan 8 tentu ya segulai sejalai ngau aku Uncle Stone kapan dah repak meh utai babelah kebuan din kan nama nak uli ada kerja alaban sebuan tu deh kak kita itu tadi nunu ngai kenambah kia salah hari tangkap orang ke kita kamu dah sabar dulu meh nanti hari itu nyau ngasuh kita ngerja pengawak bak tanah ngambil ke ndak untuk repak lagi ngambil ke lantang meh muda utai ke bak belah kebun dah dia ok jadi mulai baru kita ke Sarawak Pasar Kucing gitu pengudah mendiang kawak ngelah tengah hari hari bagi bahan YFM Sibu hanya tadi ungkup ya ke Sarito Idar bak hari satu lalu hari Batang Rajang udah kita kemudian kita kira undur baru meh ke sungai Sarawak Pasar Kucing yang nampung semaya 24 jam sari YFM tindak ngetu-ngetu segulai sejalai enggawa kita semua ok jadi makasih buat kutari hari adik kucing megeri itu ndang ya agi bersebuan bakiah nadai konggau ya kapenda semua aktiviti kita nyawa terjanggal bahari besar itu ndang ngawa bukain tadi alasan dur kita itu ndak boleh ngerja ngawak ngau diri sebilik dalam rumah lepas nanti dikerja dikira apa ngawak utai kerja dalam rumah tu tadi ndak mayu ha kita berarti ke semiannya minta muap minta sapu ni ke sarang pelawak antaranya belah lekat dia belah tabir belah jendela dia atau miawak ni kita mesti rumah kita yang pun tapi ya baki ya ok jadi maya berita ke di kenang kaku udah tu lagi tentang sebelumnya lagi terus mai kita semua berperindang segulai sejalai kita ba rentak ngali hari ba arian dur belak kita ke Sarito lagu ke Dibai Antonio piring lapan ba rentak ngali hari ini lagi seminak ba YFM.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda, niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan ajak di Satok seluruh pasar Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Berkenaan ke sebuah kita ke Sarito kalai titih ke penerang ke sini pedal kaku ba berita so kabar kita ba suara Sarawak Sarawak itu yang pu aku ti dorang nang yau datai ba ikas ya ke cukup ndak berpengerai lalu pihak mega undang tulikun ba semua 13 stesen no mantau kalai indeks IPU ya ke dibaca tu ya ke mbih narai pun ba paras ya ke sederhana aja. Okey, lalu apa kenang ke baca IPU indeks pencemaran udara kita pukul 12 tengah hari itu tadi ke alai tadi ba Serian data batikas 463 ianya ba ikas bahaya, Semerahan 336 bahaya, Kuching 343 bahaya, Seri Aman 330 bahaya, lalu dia Serikai direkod ke ianya 277 baikas ke cukup nak menah ke pengerai, Sibu 228 cukup nak menah ke pengerai, Mukah 220 cukup nak menah ke pengerai, lalu dia Menua Bukai Kabar Semula Jauh 184 nari menah ke pengerai, Miria 170 nak menah ke pengerai, Bintulu 166, Kapit 163, Ngapim Galimang 160, lalu tiga yang ke perlu disebut tadi baikas nak menah ke pengerai. Berarti yang nyoka Selampur Menua kita dia Sarawak meh ke dia tu ikas pengamah angin yang nang cukup nak manah kebagi adab ke selatan itu dah datai ba ikas ya ke bahaya kujaku ke mayari tu lalu ngenang ke diri tu pagi tadi galbuh maya mulai ke diri hari lalu bantu ke Kuching di tu dia semanjaya jalai tau pada kenyau nang tu berapa terang wai hau tai ke di pada kelebih lagi udah rembus ngagaya menua semujan nyentuak ke Serian apa benar ngiciang jalan jadi kita ia ke berbaik pergap kangkut bah highway pan bonio jam itu nada salah kita tahu masang api tajak pan hari ini pada beka keterang tang kadang-kadang bisi bangsa mata orang ia ke ulau beka kuto me tenang tu pada wei kita orang sekedar jadi nada salah kena me lampu alo light nyam pasang kita nang awak orang ketawa kita amat me ko tadi kita itu tadi liku ia ketawa nya kayaknya nemu tainya ini namanya juga nya masang api hari siang bah kati nanti mata orang kena medak deh jadi nyame siti ari safety to ke cara kita jaga pengelikuan diri ba jalai alun mayari ke balat na bersebuan jam ya ke dia tu lalu ngenang ke berita yang kusir pada aku begaba surah berita kita sarito berkawal ngau sengkabung mua ya ke cukup laku ba pasar nyerumba hari ti bersebuan tu kalai tiap rak nur berjual ke sengkabung mua ba premis ba masih kelebih lagi nyau mayuh udah susut kelebih lagi hari yang minggu nyen kembali ke Tegal baca ikas pengamah gaya angin IPU ti datai ba paras ya ke berbaya jam ke dia tu lalu tu nanda ke nyau ka Selampur orang di menua kita di tu nyau udah nemu lalu pian mega nyau udah berarti ke pengeraya dirimpu nyeng kawem balas dah ke nembia ngau ya ketua lebuah maya pa luar rumah lalu berapa ti permis ti adi perhati ke reporter lebuah maya datai dia Kuching itu meda kebarak tu tadi bisik berapa itu stoknya udah habis dibeli mensia mayu ha nyam tadi guna ya maya kita ke kena sengkabung motor kena jaga pengerai di lintang siti ja pesan anang kita meli panic buying ngerti tadi panic buying tu kita beli nyau di buruang mayuh mengalus semua berbuat ka beli kena mayuh laban kelalu lagi ngucuang ke ingat kita meyakis covid sebab yang sintuak ke bisik sekedar orang tu nyau berambil untung nyau semua seng kabung muanyang warga ke kelalu nak patut ketika lemah panik bayinya. Jadi beli sikit beli tamunya kunya tadi beli itih ke ikas ya ke perlu atau ke berguna aja. Nanti mesti sengkambung ya ke ketinya botol ya ke boleh dibasuk baru kena maya kita maya kubit coba lagi boleh kena kena mekia. Okey, jadi kita tahu lagi pukul 4 bersama kita dekat headbanging bawa YFM Rock terus segulai sejalai ngau kami anak muda kini-kini YFM nangis segulai sejalai ngau kita belama kembali lagi peninga kita ya di kapit oleh mendiang ke awak rentak ngali hari YFM ba frequency 94.3 FM.

YFM Raw boleh didengarkan kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lebih. Agi itu, Agi Raw. Yeah.

lagu kena muka lewat YFM Rock Bar Arya Besai Kitai Kesarito Arya Raban Bansa Siti lagu Peter Tik Iban ke bernama Terabai. Lalu kepala rockers kita itu mendiang kawa YFM Rock Bar hari 1 Sarito 31 hari 8 tahun 2026 YFM Rock Kalaibak seleksi lagu-lagu kita ke satu tentu ya lebih bermain ke lagu-lagu patriotik ngau piak mega lagu-lagu ya ke bersebut berkawal ngau penghidup kita manusia bak dunia kemaya hari ngau piak mega tanah air kita yang menua. Laban kita nemu bahari ya Raban Bangsa tu 1001 utaya ke uliah disebut, uliah dikenang, uliah dilansak kita ba tiap leka lagu. Nak kira lagunya tadi lagu yang kemerangsang kita ngasuh kita taluak ngasuh kita saya wagi ngagai menua lalu bisik mega lagu dari madah ke apa nyino ati kita medak penghancur dunia tu dikerja ke kita hari pengilap ngau pengamuk dirimpu lebih yang kaya lagu tu ngambil kita sedar betapa kita itu tadi berguna kamanya nur tentu ke ku yang tuju menua kita yang ngambil ke Malaysia tu lalu tetap likuan ngau hapia mega terus terbilang nama ngau pia mega jalan harita ti adidinga semuanya berpun hari kita yang puah peranak menua misal ya ke akunmu dan yang segi sayau ngagai menua kita siapa nak sayau ke menua dari pulapan bisik mega sempama ti nyebut nur kita terterap tertingkap agi dikenang kita anangi nur kita terterap berhidup lalu nyentuk ke ngasuh kita senang lantang besai nyentuk ke dia tu. Okey, nyepanya maya jaku pemuka kita iba YFM Rock bakal disebut aku seleksi kita sari tu nang mayu lagi berkenaan ke ba lagu-lagu patriotik apa enggak lagu-lagu nur kita itu ngenang bekawal enggak mega ya tanggung pengawal kita ngagai bangsa ngopi enggak ngagai menua kita lalu ke sekali tu baset YFM Rock aram headbanging kita enggak setiap lagu ke Dubai Rabana masterpiece nur kita headbanging ke sekali tu terima kasih.

Baru dah mai kita mulai kepingat ngau Siti lagu patriotik yang kesuah didengar kita hebat TV ngau piam ngau radio dan tahun 1987 sebuah lagu mereka yang rebah. Tentu ya tadi generasi tahun 70-an, 80-an ingat apa lagu mereka yang kerebah tu. Tiap kali benda katun pukul 7:30 sudah katun suah dipasang orang lagu tu. Habis katun pun lagu tu meh dipasang orang. Jadi nama lagu mereka yang rebah tu keamat ya. Jadi lagu mereka yang rebah tu nya Siti lagu patriotik ngenang ke orang ya ke udah tewas ku jaku kita kemarin tu tahu ke sedaya ku dah terpejuah ba penusah gian dadah. Lalu lagu tu gambarnya lagu kempen anti dadah ya ke dia keluar ke ba album hitam putih kehidupan dalam tahun 1987 yang tadi Siti project di keluar ke recording EMI Malaysia ngau sawup ari jawatan kuasa album anti dadah tau ke dipuntang ke ngau nama anda. Lalu ba lagu tu tadi lagu tu dia terkebang siku komposer yang ketebilang mayanya sobat ngau dia tu megak siapa nengalah Fauzia Marzuki ngau pihak megak dia sawup penulis lekau lagu ia ke terbilang megak ianya tadi Hafsah Afsad. Lalu ba penyanyi ia ke BC dalam projek lagu tu ya khususnya ada lagu tu ianya tadi nama-nama ikon yang cukup besar ba menua ke Malaysia dalam tu kita mesti Sarifah Aini pihak megah Suriman Haji Arshad Sila Majid ngau pihak megah Mayu Hagi artis yang kebukai tinggalah diri sida ianya tadi Seruan Solidarity National. Lalu Seruan Solidarity lebih lagi ba leka lah gitu nang yang madah ke betapa labuh ya Siti-Siti bangsa ngau Siti menua ke Tegal Aria dadah. Lalu lagu tu mega nang ya jadi kelalau jadi ke tenggau ngagai kita ngambil kenyatari nak pejuang ngau dadah ngau pia mega anda mega kelalu ngukum sila ia kuda terpejuang lalu nanti udah tarik biang sila baru pulai ngagai dunia asal tu ngambil ke sila ia tu pulai bakal selama lalu jauh Aria dadah artinya tadi sawab sida nyawah ke diri ari dadah anda ngenyawah sida ngai ke sida nyawah semak sesemak lagi nyawah dadah nyam tadi Siti lagu patriotik ke mana mega dia kenang kita jemani ya ke dia tu laban kita ya berarti ke penusah gian dadah tu na nemu membia ari semua kelia punya nyentuh ke dia tu bapa mayuh dah jadi mangsa bapa mayuh dah rumah tangga tau kenya tadi ruang bilik ke ancur segar ke penusah dadah tu. Jadi ingat kak ya ketipan anda sesekali berkena tahu ketika nguji dadah tu jadi kekaban kita semua. Okey, terus happy king by YFM Rock Arya Robert Pasal kita ikut sekali tu lagu kedua Aslan and the Typewriter Bahtera Merdeka.

dari band legend, ianya tadi Deep Purple. Siapa orang lama tak kau tengok nak ngalah band Deep Purple tu lagu Soldier of Fortune. Setiap kali lagu yang ke suah di baik lebih banyak kita sama gaya palan-palan pemerintah lama lagu tu baik metafora pada lama hidup siku-siku. Lalu berarti lagu Soldier of Fortune tu kamai tadi tu metafora gaya orang yang ke kelalu ke nguji nasib atau ke ngagai penyandang penglantang dalam dunia nyentuk kianyo nak ngasai ke penghidup yang ke normal nyentuk ke lebih maya datai ba siti tikas umur dia yang ngasai semua tai yang ke patut digapai dari nemunya teberayan happy ya ajak tegal hingga lebih yang metafora yang ke dikeluar ke ba lagu Soldier of Fortune tentunya asai resal dalam hati siku-siku ti lenyau semua tai dalam hidup ketegal ke lalu ngakai siti julu hati. Badiak kita yang uliah berarti betapa pandai ya. Vokalis band Deep Purple tentunya David Coverdale ngawa pihak mega pemain gitar sudah Richie Blackmore ngaga lagu Soldier of Fortune ti dikeluar ke dalam album Stormbuyer tahun 1974. Okay, jadi nama saya jam kita nak ke datai bah pukul 5 lemai kalai bakal selama jam 5 lemai itu lagi yang cerita mendiang ke berita ti ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puria Kuala Lumpur sebedau kita begulai sejalai baru bah jam ya ke penudi awak YFM rentak ngalih hari lalu kena ujung ke megak ya program YFM Rock ungkup ya ke Sarito 31 hari berlapan tahun 2026 hari Raban Bangsa kita nutup YFM Rock lagu ke dibaik Raban Green Day ya. Terima kasih 31st Century Breakdown bertemu baru kita minggu baru ilah bahari ngau jam ya ke sebakar.

0: usahawan tempatan untuk memasarkan produk serta mengembangkan perniagaan. Dalam perkembangan lain, Stephen Sim mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor PMKS. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan melalui 3 agensi di bawah kementeriannya, iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
1: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan, tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Dalam pada itu, beliau turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Sementara itu, usahawan kecil berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober ini terus memberi tumpuan kepada keperluan dan kelangsungan PMKS. Ikuti respon usahawan Fauziah Abdus Somad dan Muhammad Arif Adnan.
2: Harapan saya supaya kerajaan boleh memberi lebih banyak lagi dana-dana dan gerai-gerai untuk usahawan-usahawan kecil macam kami. Daripada rumah sekarang ni boleh pergi ke kedai, daripada kedai boleh pergi ke bengkel lagi besar dan kilang yang lebih besar. Dan lebih banyak lagi lah dana-dana yang disalurkan pada bank-bank supaya kami tahu dan boleh diwawah kepada usahawan-usahawan yang lebih kecil macam kami.
3: Okey, untuk yang manfaat yang saya dapat sebelum ni, alhamdulillah kita dapat memperkasakan saya punya perjalanan perniagaan saya. Dan harapan saya untuk akan datang, saya berharap kerajaan masih memberi menitik beratkan kepada kami usahawan-usahawan kecil untuk terus bergerak, dan kami juga adalah salah satu penyumbang ekonomi negara juga. Okey, jadi belanjawan seperti bantuan-bantuan pinjaman untuk usahawan-usahawan kecil macam kami ni adalah sangat diperlukan.
0: Peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi Budi Madani, Budi 95 dan Budi Diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kasar hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini, kalau kita lihat pada suku kedua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Muhammad Afzanizam berkata, impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdul Hanif.
5: Asalnya kita memang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
6: Kita, bagi saya yang bekerja jarak jauh ni, sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan, and ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan, membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
7: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
8: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 4.30 petang. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di Stesen Pemantauan IPD Serian mencecah 445, diikuti Samarahan 350, Sri Aman 334 dan Kuching 366. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Serikei iaitu 277, diikuti Sibu 243 dan Mukah 216. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan keseluruhan Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini, tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Luar negara, susulan bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Zhejiang, China sedang mengerahkan segala usaha mencari rakyatnya dan warga asing yang hilang. Presiden China Xi Jinping berkata negaranya turut mengambil langkah untuk memindahkan dan menempatkan semula penduduk terjejas. Ini termasuk menyediakan rawatan perubatan kepada mangsa cedera serta mencegah bencana susulan. Beijing juga telah menghantar pasukan penyelamat ke Nepal dan menyalurkan bantuan kecemasan. Sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas terlanggar dua priori ketika cuba melalui laluan yang disifatkan tidak sah di Selat Hormuz. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC bagaimanapun tidak memberikan butiran mengenai kematian atau kecederaan mahupun tahap kerosakan. Kapal yang melalui laluan perairan strategi itu digesa mematuhi prosedur yang diumumkan Tehran bagi pelayaran melalui Selat Hormuz. Akhir sekali, Terengganu FC perlu bangkit pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA bertemu Brunei DPMM FC esok. Ketua jurulatihnya Muhammad Nafuzizin berkata kekalahan besar 0-3 di tangan Selangor FC pada perlawanan kedua Liga Super amat perit. Ia memberi impak kepada semangat serta motivasi pemain. Namun pemain perlu tampil dengan aksi lebih bertenaga serta berdisiplin bagi membawa pulang bekalan selesa dari gelanggang lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 31 hari bulan 8 dalam tahun 1989. Pemansang wilayah tengah Sarawak, Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit di gagal. Jadi palan tidak dapat ungkup pemansang Mak Kandang Nurnya. Pemintanya dipansut kia Lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besar buat pemansang ekonomi serta ya beri sadang penemu ngambil ke sitip plan besar pemansang di perambu kena nentu ke pemansang boleh dipercalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi Mega bisi beri sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di bekawal. Ia nyemetak madah kepalan civic kapit yang dibukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi yang dipenyungka ngagai pemansang kapit Dudi Ariila.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Berada nyawa merdeka. Trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka.
1: Genap tahun Jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
1: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam semputar. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
3: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawar.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulu mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celak ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikuan menua batan petara. Aram berbak kita bara bertal kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke berta semesainya.
4: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
3: Sapa keberani, ngiriang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
1: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
1: Aram sungai kita terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
3: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah berlimpah. Manzut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri. Merik penyangat, ngasuh sihat, ngering ke semangat.
1: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita desat.
3: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kendak lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyokong perwal, pengelikun penungkat dunia.
1: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
1: penanda bangsa. Merdeka,
2: merdeka,
4: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

pengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kandang menua undut ngau dau, bak sitak batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayagi mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri, bak ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell ngerusak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan, Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah, Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita Ritubuh Sidak Ketuai, penghidup Leboh Jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati. Lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sudah nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikurung Soldadu Jipun, bawa Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai Yadiau, serta ngeruang tiang rumah Dorian lalai ke not duit Raja Brook, diri kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua lemiak tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching, sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajak mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dudi agi nambah ketubuh, mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang, nyukat tanah compound mission, berindia hari peminta tidi kena tai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton budahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuh, menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton, diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding, dintak kebak tengan pelurun bukit, mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary ke Diato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga, nur bala raban Christian Anglican besmiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari Jaku Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah semiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus,
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai, yentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

Lagu yang kemujur nyikang agai final ACSJ pun bulan 10 tu ialah di empuh nuansiku kedibai Phoebe Chloe. Aram kita sama ngagai Dewan Dato' Amar. Tiba kalau ningkan bahan betuang maya nyilah ngericah kagi panggau ACSJ final yang ke-9 ungkup tahun tu. Okey, jadi ya berkongsi ke info gaya riti diperkongsi ke Mad Malaysia. Terima kasih ngagai ya ke berjalan ke pengawal muak kelemai tu. Ianya tadi Siti Hawa binti Ismail ke info gaya riti dikongsi kia kalian muak kelemai tu. Dia hujan di Sadang nyadi beberapa kandang luar di pesisir Kapiut Miring Gau Pia Mega Limbang Tang Tajap Pia di Menua Kucing Serian Semerahan Seleman Betuang Serikai Sibu Mukah Gau Bintulu Haria di Pelabak ke Ang Tetap Bersembun Muak ke Lemai itu. Lalu muak ke malam itu ke dini hari pergerak hujan di Sadang nyadi di Menua Pesisir Kapiut Miring Gau Limbang lalu di Kucing Serian Semerahan Seleman Betuang Serikai Sibu Mukah Gau Bintulu hari nada hujan tang di pelabak ke terus ada kak bersebun lalu berkenang ke ba peninggi gelombang di Tasik ba western Sarawak adap ke utara peninggi gelombang di Tasik di pelabak ke hari 1 untuk ke 1 meter setengah peninggi ngau penderas angin ya ke berpuput area barat ianya hari 20 untuk ke 30 km sejam pihak mega di northern Sarawak ke alai tu tadi ya gelombang di pelabak ke peninggi ya hari 1 untuk ke 1 meter setengah peninggi ngau angin ya ke berpuput area barat peneras ya hari 20 nyentuk ngai 30 km sejam mikas pengangat gaya hari 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Sekali lagi terima kasih ngagai Siti Hawa binti Ismail dari Mad Malaysia ke info ti udah dikunci ya lalu bakal sama kena ngujuang ke hawa rentak ngali hari kita ya hari 1 sarito aram kita ya mendiang ke panggawa cerita tuai bergulai dengan Mr. Thomas Tegolaka ba cerita rampai tusun yang ke-6.

Ya, selamat kita bertemu baru. Bak program Pangau Cerita Tuai PCT kita ke sekali itu. Kita nyeritai bak tu suntik ke-12 kalai kita lagi dekat ninga ketampung cerita rampai. Ia kejadi ngau bunsu antu kot liar bak menua kerekumai senanga. Rampai seruai bini ya, serta ngau anak induk seruai ya, benua di menua. Nemuai ngagai apai seruai indai ya, lalu mega ngau sida serumah. Bala sida kindu ko jerita nyu sampal minta ubat ngagai bini rampai. Tembak lagi utai ke pinta sida inya tadi inya pukai tau kejayau ko sekedak kita nyebut kena nguliah ke lelaki. Nama ada gagamat meh sida ewai nemu udah boleh jayau nya ari bini rampai. Jadi ya kengalamat tau dah, bala sida ke induknya jarang ditutu tau ke narai tentu degayap sida ke lelaki. Nah namu nama kebuah, nah patutnya jai, perlu aku gamal sidanya ni. Udah sida ya boleh jayaunya tadi, nama dah, gagal mati sida ya udahnya, sida ke induknya, sida ke darah-darah, tau ke sida ke bedau belaki yang tadi. Hah, tau ilah. Jaga bujang kita serumah wei. Ngelamat tu sida ya lawaman ngok kita. Tenat tentu depalia sida ya kita. Ila asai sida ya. Ti kita udah ka. Kabisi sida ya mau-mau jamah kita. Tau ila. Pia maku jaku sida ya ngau pangan diri wei. Ada besai tu dah nak serenguang iduang sida ya berperniang pangan diri gagal nar bisa nar insuara saya spek sida ya nyak muai ilah saya sano ya dan mu siapa punya kini kerkumaya sano yang tadi dah kengalamat tu nya maya aku ketujuh menyeliang ya dan nak lagi buah kia wai bisa hari pang agak gayuang. Tapi aku ini siku betul lain ngapangan dia. Dengar lu lelaki agak sedoi tawa. Bala ini bukai pan kenya mah. Sama bela kaget narati. Udah boleh jayau tau kepugai hari bini rampainya tadi. Hanya kerama lama udahnya aku cerita ada orang penyau nadai mega ngulu tau kengeranau sudah rampai sebilia. Mendak bekenya di alamai siti bini rampai lalu mai sidak sebilia ya beranau ke diri ya bilia dian. Kada kurangnya nadai ngagai kita lemai tu. Aku kak mai kita sebilia beranau ke diri. Laman bisi utai kena tau nak daripada aku angka kita. Pihak aku bini rampai bijaku nguapai serai ini rampai serta ngau menyadi rampai kebenaman tua. Sebut dia mana nama utai kerka depada kedek ke kami. Awak ke kami nemu kak. Pihak kopi rampai ke bernama Tungkual tadi. Pihak topai. Lalu pihak megak ngau inai adik intua. Aku menjadi nak madah ke kita pasal kenuai rampai. Kenuai kedatai kita nak nemuai aja. Ukai lalu mulai ke diri kita nak pulai ngagai menua kokin lagi. Kebuah ya pihak laban lebuah kenuai rampai ke mula datai di menua kami dian subak. Kami sigi udah beranau kele rampai tu sigi nguai kaku. Ya ampu madah ke diri nak setuju ke ngagai aku subak. Aku ngai nyadi pulai ke kita kita ukai aku ngai. Laban aku jadi tuai kami di menua sungai Senanga dian. Udah kenuai pulai lah dia akunya. Dekat ngasuh rampai tu, jadi tuai kami di menua dian. Nganti aku nguliah ke rampai tu lelaki, lalu megai kami serumah ke bisi 18 pintu. Ukai ngai kami ngasuh lelaki, jadi tuai kami dian.
Tangga ino komedian nak tuliah ke lelaki bakaku dah. Utai bukai. Uliah ino komedian. Uliah magang-magang. Utai bukai. Minak laki ya jahat nak uliah. Sidak ianya. Kaki belaki. Ya kebenarnya bakaku tu dah. Aku nanti nari nasihat. Nak mulai jadi orang rampai. Pihak ko. Bini rampai madahkan tua ya. Ah, udah ninganya tadi dia antua laki ya lu nyawun. Mana minyak anak tiap ya. Ti seduai na uliah pulai begulai ngu kami kita. Awak kelalu dian merampai begulai ngu kita dian. Mana hanya anak awak kebisai alai kenuai indai di. Nemuai gak dudi hari lak lusa di umur panjai lagi uliah mindah. Pihak kopi rampainya on menantu ya bunsu antu kuat liarnya tadi. Ah tiga hari sudah sedak keberanau kediri yang tadi dia malam siti. Benuang sedak ya ke baru dekat tindu. Dia sedak tak dengan utai tak merempas labuah buat tengah bilik. Sedak lu begau dengannya. Dia bini rampai medak utai ke labuahnya tadi tak gupung bunga senangal. Apo? Nama utainya no. Hari ini penatainya tak labuah bertengah bilik kita di tu. Pihak ko ini rampai nanya menantu ya. Apo te beketu inai bisip nusa anak kena rampai dan menua komedian. Rampang bunga senanga tu. Dia kena anak kenuaya ngasuh ke mendoai pulai laban dianya bisik perusah di benua dian. Tak berketahunya. Nak uliah lama kenuaya rampai di tu. Laban kami menyana nak tahu nak mulai ke diri. Pihak dia kok bini rampai. Madah ke entua ya dua ikutnya tadi. Oh, nanti pihak. Nadai ko ngau mana ti kita nyanya nak tau nak pulai. Pulai mah. Kati ko ngau dah. Pi aku ni rampai pi aku malamnya. Oh ni ngah sida madah kiri nak tau nak pulai dia den tua menyadi rampai ke bia. Lalu lagi bujang maka madah kiri. Ka ngau sida ya pulai ngagai menua bini rampai kian. Ti kita pulai ka aku dekat mengau kita. Nanya mai aku tinggal ke diri di tau na dai rampai. Pi aku tua biya ko ngui paria. Oh, ngai aku mai di adik. Ila tenu anu dah ratai dien. No anak uleh pulai age de. Ila aku ketusah. Laban nuan, pi aku bini rampai madah ki paria. Taman tua tadi madah ke diri nak tau nak. Ngau sida e pulai ke. Nak ika, aku nak tahu nak ngau kita. Nama-nama utainya dia, aku mesti ngau nitiah ke kita. Pi aku tua, majak madah diri nak tahu nak ngau sidak ya pulai ngagai sungai semangal. Anang ade anang, aku ngai main nuan, ni buah nuan ngau kami. Ku bini rampai ka. Nak pakai tak mai aku, aku mesti nitiah ke kita. Tapi aku tua ke majak tadi. Dengan tua nyekeran aman dekat ngau sirai pulai ngagai menua nangas nanga. Dia bini rampai ngkanya nyualah jaku megayanya kini. Ya lu setuju main tua nyengau sirai. Nadai ku ngau madi nuan ga nak lah tangga aku. Ngau menuan. Tang datai dia nila. Nuan nak tau nak ninga ke jaku aku. Anang laban jaku aku. Pi aku bini rampai madah ke parian tuaknya tadi. Au mika, ni ku nuan. Nak aku ngelaban jaku dia. Asal kita hanya setuju mai aku. Pi aku tuak, nyawat bini rampai. Jadi itu dah rampai nak munyi ni ngah menyadi ianya bangan majak keran naman kak ngau sidaya. Au dah nyari siti. Dia sedar rampai pan nyau kiruah kan yang dia kediri kerekak pulai ngagai menua bini ya bunsu antu kot liar.
Sida ya lalu ngiga utaya kerka baik pulainya bakal benih padi. Benih padi mah ya di menua kita itu kertanam kita bumai dah. Ngami kebisik ditanam sida ya tadian. Laban rampai kenyongai makai asik ba menua bini ya dian. Laban asik nyata lain asai sepi ya. Ah, nama kenya dia rampai mega lalu baik namanya berbaik ke kerban kerkena bumai bakal serat duku sak kapak sak beli uang ngau mai wame utai bukai tadi ya kerkena ketemin sia bumai di dunia tu beraupan mai ke sidaya maka beraup pulut udah cukup tiga hari yang tadi sidak perlu mupuak ninggal ke menua sidak rampai di Batang Mandai. Berat diri utai de baik sidak rampai sedua yang tua. Ngemak semua kerban kerbaik kian bakal kerban kena bumai yang utai bukai. Bini rampai ngemak anak sedua ya. Laban anak yang tadi ke berdau tau bejalai iga dah ke diri. Nama dah bejalai mesidak yang tadi terubah sidak dengan jalai tawas. Ke selalu di tebas, selalu di tengah orang lama tu. Tangnya, kelama-lama, sida apa?

Lu nanya rampai. Ni yang lain kerkak di tengah si Daya. Nak ku nemu tak barang baik dek meh. Pihak ku rampai nyawut bini ya. Tani kesemak. Nyama tengah kita yang ambil kejampat datai. Pedak di intuaknya. Ya dekat nauliahnya berjalan ngemak selabiat ya. Ngetu nak lama kita. Aku dekat ngiga tepus bungai. Pihak ku rampai. Manah kita yang nengah menua ke di tengah kita mansang subak. Ngambil ke kita jampat datai. Pihak ku ya madah ke bini ya. Ya perlu nyau dia nyak limpang ngiga tepus bungai. Udah ya boleh tepus bungai, dia tidak perlu beratur. Duduk memanah berpegai bak batang tepus tadi. Rampai duduk ada muandar, udah nyantua. Lalu di belakangnya bini rampai, meram anak ya. Ada yang tua, nak tahu duduk ada belakangnya. Ngai ketinggal lagi. Biar aku bini rampai, biar aku. Udahnya sudah ya perlu duduk bak batang tepus. Ke depan sedaknya tadi. Ha. Kita pejam ke maga mata kita adik. Tidak nak menjam ke mata adik lagi. Tinggal adik nak uliah dengan kami. Biar aku bini rampai. Aku ikat. Kutu dan tua. Tidak. Kak. Ya tadi. Aku zin itu ya. Nama jauh tak kesebut adik. Biar aku ya. Udahnya tadi bini rampai lu berjaku. Untuk dek kak berjaku. Tahu gade tangan sekali-kali dia mencelak ke mata. Ku bini rampai pada kipar ya. Udah sedak ya sedia magang sedak perlu angkat. Sepi untuk ya tangkat mebatan tepus untuk dia. Saya keterbai. Tudah untuk ya nak munyi. Semampai mejam ke mata ya berlama. Ya lagi nganar ke jaku ipar ya. Kengajar ya. Nak ngasun celak. Nak tahu sekali-kali. Ngai kia tak tinggal. Nyalai. Sidak ya laju amat. Sepi rampai ya. Saya keterbai. Namanya tadi sepi tua. Bisi nar ya. Dekat. Namanya yang celak. Kak medak berkeni. Sidak ke depan batang tepusnya. Tengah ya nak ke berani yang celak ke mata ya dah. Laban udah cukup ditangkan ipar ya. Sigi nak tahu jelak sekali-kali. Nama berdau rasuah. Tak detak ke piam ya. Ya. Nyalai balap peningan mayu lah. Tusun detik ke-12. Cerita rampai tu. Di lengkak ke kunakak tu dulu. Nyalai. Udah tu ilah ketendingan ke. Tusun detik ke-13. Begini ku gaya. Penatai sida di menua Sungai Senangau. Nyalai serara kita nanti ketemu baru. Mupuakku. Bye-bye.

Okey, 31 bulan 8 2026 Hari Kebangsaan. Selamat Hari Kebangsaan untuk kita semua ke Dinto tiap 31 bulan 8 Ninteng tahun. Dan Stephen menggulang kita Serito Bahasa Iman Sada Lemai. Kita bergulang 3 jam untuk angkat pukul 9 malam tu lagi. Terus ninga ke kami YFM. Asyman kita ke sekali tu. Merina kita ngau lagu Hari Maya. Lagu Aku Sayang Kenuan. Terus berpindah ke kami BC Info serta juga merindang kita ngau lagu-lagu.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: YFM, segulai sejalan.

Gabriel Farias Lewis 10 jari. Okey, di kas pengamai angin di Kuching 376 dekat ke Datuk, lalu di Semarahan 353, Seri Aman lagi ke Mado Kamai angin ya 438. Okey, 438. Serian ke Menaya ke Pemaduk Kamah Agi Pemaduk Kamah ianya 438. Seri Aman 335. Agi Megak Batikas di Bahaya. Okey, nak mana ke Pengeragi Tikas Bahaya. Serta Megak kita berarti ke Menua Bukainya tadi korang, tajapan korangnya tadi Agi Batikas di nak mana ke Pengerai kelebih Agi Serikai Ngam Megak Sibu yang kawa Megak Muka Tikas Amat-amat nak mana ke Pengerai Semelaju Megak Bukannya Bintulu ngau kapit agi batikas nak mana ke pengerai hanya corak kuning yang kebukanya tadi corak oren miri ngau limbang megak corak kuning nya tikas pengamai angin ya ke Maduk Kamah Kuching Serian Semarahan ngau megak Seri Aman tunggak ke selatan Sarawak itu segi balat amat angin kamah nya alai kita ke bisi pengawal ba luar rumahnya tadi nak boleh nak di kerja kita nanti udah habisnya terus tamak ke rumah tau ke terus pulai ke ngagandur ya ke betutup aku tadi nak nguji ngiga ba farmasi ngiga mask N95 mask ke kena napis debu ni dah nadai situ ah. Tebal lagi farmasi nadai situ ah. Tang kita engka bisi nasib ke ngiga bak farmasi ke semayang doa kita dia atau giga dia tu meh leban ya ke dan ditanya aku bersekadang doa di farmasi itu tebal lagi madah dan dai agi setua leban orang nangi ke pengenai mana dah. Ok, udah tu lagi berdeka bergulang kau Dominic dari YFM Limbang bak Hello Y Limbang kita tinggal ke dulu dari Gap hari dari Wooden Gun.

0: bergulai baru di Helawai, Limbang. Jadi berita ke terubah peningan semua. Artis nutup sementara lapangan rekreasi Limbang atau Kaipa Lama Limbang dekat ditutup untuk mensiamai wah.
1: Kebisi ningah Helawai ar Limbang bakal kelemai tu. Vaksinasen anti rabies percuma buat lawas enggau Limbang abang bulan Oktober.
2: Bulan kami di Helawai Limbang. Nintiang hari 1 pukul 6.15 minit lemai.
0: Selamat lemai, selamat kita bergulai baru peninga semua. Ba hello wai Limbang baka ke lemai tu. Jadi pemegang beri selamat hari kebangsaan ke guys semua bala peningah ke bisi bergulai ngau kita baka ke lemai tu. Jadi gintir aku ke lemai tu nusi sekedar berita ke dekat nyadi di Limbang ke lebih lagi. Jadi berita ke terubah di perkunsi kaku peningah yang berkawal ngau siti pengawak atau ke pengawak berjual ke disebut Agro Tamu Medamit 2026. Jadi pengawak tu dekat diadu ke kena 5 hari bulan 9 2026 ianya hari 6 ke dekat diadu ke bak Dewan Terbuka Nangga Medamit pukul 7 pagi. Jadi pengawak tu diatur jawatan kuasa Tamu Medamit Limbang ngau sawap hari Majlis Daerah Limbang. Jadi ngagai kita ke diau di Medamit atau ke di Limbang atau ke semak pendiau ngau Medamit, kita tau datai ngulu pengawak berjual Agro Tamu Medamit ke dekat diadu ke 5/9/2026. Jadi ke siti tu inya berkawul ngau siti agi pengerami ke dekat diatur di Long Tenguak di Lawas berlabuh hari 4 hari bulan nyentuh 5/9/2026. Ianya River Rafting Challenge Festival Long Tenguak atau ke Festival Lumba Rakit Sungai. Jadi batu peninggal semua kena hari pengerami atau ke pengawak atau ke peket ke bisa diatur yang kawal peket main ball terbuka ke diatur 4/5/9/2026. Jadi penerang kesilia berkawal ngau peket main ball tu kita tahu nganyung nama ngagai dawat atau ke WhatsApp bagi dawat 010-973-8676. Bersimbai ngunya megak pengawak ke atau ke peket ke bisi diatur yang kawam peket ratu pekayan tradisi tradisional kena 4 hari bulan 9 2026 pukul 5 pagi. Jadi atur atau kesarat peket tu ianya kita ke dekat ngulu peket tu berumur 40 tahun ke atas ngau udah beruang bilik lalu wajib kena pakaian tradisional okolot. Pi mega peket rakit tradisional ke dekat diadu ke kena 5 hari bulan 9 2026 nya hari 6. Jadi penerang kesiliat berkawal ngau pengawal tu kita tau telefon ke Gairuni L atau ke WhatsApp Gairuni L 013-821-6434. Jadi ingat tadi berkawal ngau program Long Tenguak River Rafting Challenge Festival ke dekat Datuk 4 ngau 5 hari bulan 9 2026. Jadi Siti Dagi Pengerami ke dianti-anti kita di Limbang lebih lagi ianya Pesta Limbang 2026. Jadi ngarap kaya mujur diatur kita sama bersampi ke gaya hari kita itu tadi nyau bajak kurang sebun. Jadi nanti ke program tu dekat diatur 17/18/9/2026 bawa waterfront di Limbang. Jadi bisik dua kategori dipikir kayaknya kategori bidar ngau kategori tunnel. Jadi ba kategori bidar bisi dua kategori dipaketkan bidar 15 kuasa kuda ngau bidar 30 kuasa kuda. Lalu ba kategori tunnel dia penganjur bisi nyindia ke kategori tunnel 15 kuasa kuda, tunnel 18 kuasa kuda, tunnel 30 kuasa kuda dua selendah, tunnel 30 kuasa kuda 3 selendah, tunnel 40 kuasa kuda 2 selendah, tunnel 50 kuasa kuda ngau tunnel 45 SST. Hanya tadi sekedar kategori ke bisa dipaket ke berserimbai dengan Pesta Limbang Limbang Powerboat Race 2026 ke dekat diatur bak waterfront di Limbang. Jadi penerang kesilia berkawal ngau info-info atau ke berita-berita di Limbang kita tahu bergulai ngau aku disadari Limbang Nintiang Arimpat pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Nah, kata dulu berita atau ke Hello Y Limbang, kita terus ke YFM di Kuching. Terima kasih YFM di Kuching.
3: Mayari ke Balat Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, pesan ke terubah Ari Sakam anak bonsu. Jadi pesan madah ke binia, timah tau ke satia anak sandau. Udan adai kena 30.08.2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kaban belayan bak rumah mulu, Muara Payang, Tanah Putih. Kaban belayan bak rumah Sumpil, rumah Semaring, rumah Sid Belawai, Tanjung Manis. Kaban belayan di Stalun, Mupung, rumah Mahupun di Sungai Tajang, rumah Murah di Lubuk Nibung Kabung, kaban belayan di Sari, Serikai, Lubuk Ringit, Sungai Berangan Seberang, ngau kaban belayan Kebukai di Nadah Dirintai Kedito. Jadi pesan untuk madah ke timah atau ke satia anak sandau, udah nadai kena 30.08.2026. Lalu kaban belayan dipinta datang ngagai rumah Peter Jai, Sungai Mugu, Muara Payang, Serikai. Ni yang dekat di Senggai, Pergilak 1.09.2026. Lalu dekat Dianjung kena 2.09.2026. Lalu isi berita pesan madah ke timah atau ke satia anak sandau, udah nadai kena 30.08.2026. Ni yang dekat di Senggai kena 1.09.2026. Ba rumah Peter Jai, Sungai Mugu, Muara Payang. Lalu dekat Dianjung kena 2.09.2026. Pesan angkan kena pesan pemati megah Ari Lenta anak Jalak atau ke Indai Mona. Jadi pesan dituju ke ngagai Dereti Ramba di Kuching, Ramba anak Bungkul di Junggut Mawang, John Jaya di Kuching, Stephen Kalimoto di Kuching, tuai rumah, tuai ba Kampung Belimbing, Batu Nam Serian, kaban belayan di Balai Ringin, Sibu, kaban belayan di Sungai Belalang, Seriaman, Julau, Brunei, Bintulu, Miri, Kuching, Semanggang, ngau kaban belayan Kebukai Tiknalah Dirintai ke Dito. Jadi pesan tu madah ke Mona anak Melaka, Mona anak Melaka atau ke Indah Maril, udah nadai kena 30.08.2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 31.08. Ngau 1.09.2026. Baru Mahbungan, Batu Lapan, Jalan Uyak, Lamak Sibu. Ni yang dekat di Anjung pagi 2.09.2026. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siliak, kita boleh telefon ngagai Lenta anak Jalak tau ke Indai Mona 019-88-93-412. Nandu isi berita nyari pesan madah ke Mona anak Melaka, Mona anak Melaka atau ke Indai Meril, udah nadai kena 30.08. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 31.08. Ngau 1.09. Barumah Bungan, Batu Lapan, Jalai Oyak, Lamak Sibu. Ni yang dekat di Anjung kena 2.09.2026. Nya pesan ke baru diterima kami. Lalu pesan ke sekali itu ianya pesan ke diterima kami bak WhatsApp ke sekali itu pesan pemati Ari Sandum anak Itam tau ke Sylvester Sandum tau ke mengat di Kangau Apai Dayang. Jadi pesan madah ke Piau anak Itam, Piau anak Itam tau ke Indai Banta, udah nadai kena 30.08. Lalu ni yang dekat di Senggai sehari itu 31.08.2026 ba rumah Rendu, Skimbi, Meradung. Jadi ni yang tu dekat di Anjung Pergilak 1.09.2026. Pesan dituju ke ngagai kaban belayan di Lubuk Mawang, Dijiah, Sebawah, Sedabai, Menalun, Senunuak, Ngau, semua kaban belayan Kebukai di Ngelala Niang tu. Ok, ke sekali tu pesan pemati mega, pesan madah ke Biah atau ke Mujan anak Edwin Encam, Jadi pesan madah ke pesan tu madah ke niang lusing pesan madah ke lusing anai acung udah nadai kena 30 hari bulan 8 2026 lalu niang dekat di Sengai berumah Yempo rumah nombor 2 lorong 1 Pain Desa Jalai Desa Nama Desa Damai Bintulu. Jadi mayang anjung niang tu berdau ditemu lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Kenawit Sungai Kawi Bintangua Kelepok menggap di Bintangua Julau Meluan semua kabang melayan di Pok Ai ngau kabang melayan ke Bukai jadi penerang ke silik telefon ngagai biah dan ke Mujan 019-48-96-163 019-48-96-163 dan isi berita pesan madah ke Lusing Anak Acung Lusing Anak Acung dan adai kena 30 hari bulan 8 lalu dekat di Sengai Barumah Yampu rumah nombor 2 lorong 1 Pain Desa Jalai Desa Damai Bintulu mayang ganjung ni untuk berdau ditetapkan datuk lagi nampung baru macam pesan bukan terus kena tag ke pesan bawah WhatsApp ngau email YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Katil kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulengan YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Okey, pesan ke sekali tu dari Stephen Teriung Ana Ringkai. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua ke pembelian tinggalala Ringkai Ana Empari tau ke apa yut. Jadi pesan madah ke Ringkai Ana Empari. Ringkai Ana Empari tau ke apa yut udah nadai kena 30/8/2026 lalu niang tu dekat disenggai kena 1/9/2026 yang nyari 2 lalu dekat dianjung kena 2/9/2026. Jadi nadai di padah ke dini nyenggai tang Stephen Teriung bisa madah ke rini penataya kong labak ke niang tu dekat disenggai ba rumah riti Jalai KJD Sungai Baku Bintangur. Nandu isi berita pesan madah ke Ringkai Anak Empari. Ringkai Anak Empari tau ke apa yut. Udah nadai kena 30/8 serta dekat disenggai kena 1/9/2026. Jadi pemati ni antuk nadai dipadah ke dini nunggai dan anak ia kanganyu pesan tu madah ke penatai hari rumah riti Jalai KJD Sungai Bakuang Bintangur nyalai ku melabak ke niang dekat disenggai ba rumah riti Jalai KJD Sungai Bakuang Bintangur. Pesan nangkan kenya, pesan pemati mega. Jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua kaum belayan di Penurin, Saka, Buyung, Nyelutung, Temawai Lubu, Pematuh, Pasar Atas, Entanek, Naga Buai, Engkabang, Lubau, Ngau kaum belayan ke Nalai Derintai ke itu. Jadi pesan mada ke Bala Anak Mawar. Bala Anak Mawar udah nadai kena 30/8 lalu dekat di Senggai Sarito 31/8 lalu ni untuk dianjung pergila 1/9. Jadi pesan tu minta kita tu tadi datai ngagai Nur ya ke bisa dipadah ke itu kalepsan madah ke Bala Anak Mawar. Bala Anak Mawar udah nadai kena 30/8 lalu dekat dianjur 1/8/2026. Nadai dipadah ke Megak Dini Nur nyenggai niang tu tadi dan niang tu di Senggai Sarito. Pesan angkan kenyak pesan dari Afida Anak Mbin. Jadi pesan madah ke laki ya Philip Anak Pang. Philip Anak Pang tau ke Apai Umeng udah nadai kena 29/8 lalu dekat di Senggai Sarito 1/9/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kapal belayan di Sari Awiak Seratu Nyiar Pelunga Ibus Seriduh Beratung. Semua kabar melayan di Kabang, ngau kabar melayan ke Bukai. Jadi, niang tu dekat di Senggai, baru main Kasan, Sungai Pasir B, Kabung. Lalu penerang ke Siliat telefon ngagai Afidah, tau ke Indah Umang, 011-2966-0223. Okey, 011-2966-0223. Dan isi berita pesan madah ke Philip Anak Pang. Philip Anak Pang atau ke Pai Umang. Udah nadai kena 29/8 lalu dekat di Senggai kena 31. Lalu niang tu dekat dianjung kena 1/9/2026. Di Senggai malam tu lalu dianjung pergila. Lalu niang dekat di Senggai Barumah Engkasan Sungai B, Sungai Pasir B di Kabung. Nya pesan ke visi di Kenatai ke YFM. Kita ke bukai, ke bisik pesan oleh kenata ke pesan kita bak email yfmiban@gmail.com serta megak bak WhatsApp kami 0138268422. Persah dulu pesan kita, cia dulu ngambil ke pesan yang tadi terang. Cukup info ya, dini nyinggai kemayan nyinggai ya, serta megak penerang ke sili atau ke nombor telefon yang tadi patut megak diingkah bak pesan kedekat di anjuran kita. Okey, kita berperindang Andrew Morning James Anang Ukai ngaji rangka ngaca mata.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu teruna runa gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah ya, lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitiah ke orang ya, ya. Baka pasang surut utai nya tadi ur ai pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Reti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Lasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Menatai ke pesan terbaru diterima kami, jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai Kabang Belayan di Niah, Ulu Muka, Selangau, Entabai, Julau, Kabang Belayan di Kapit, terima kasih, anak penguang di Sungai Banyuak, Kabang Belayan di Batu Borak, Rantau Panjai, Penasu, Awup, Engkalat, ngau Kabang Belayan di Seratu, Tatau, serta ke Bukai, di Ngelala, Matthias, Mark Angkung, anak Kennedy. Jadi pesan mada ke Matthias Mark Angkung, anak Kennedy, udah nadai kena 30/8/2026. Jadi ni antuk dekat di Sengai, Bak Fusio, Batu Nam, Bintulu, Jalan Hospital Bintulu, Jalan Nyabau, kena 31/8. Ianya sehari itu, lalu pergilah dekat di Sengai, Baru Mestiwa Tinggi, Sungai Pangai, Batu Borak, Batang Igan, Sibu. Lalu ni yang dekat dikubur kena 3/9/2026. Telepon ngagai tu rumah steward tinggi. Nanti kita dekat nemu penerang ke Silia. Ianya 0111-622-3441. Lalu isi berita pesan madah ke Matthias Mark, anak Angkung. Matthias Mark Angkung, anak Kennedy. Matthias Mark Angkung, anak Kennedy. Tau ke Ucuk Niang Yud. Udah nadai kena 30/8. Niang di Sengai Bak 2 Bengkah Nur. Malam tu di Sengai Bak Fusio, Batu Nam, Bintulu. Lalu pergilah dekat di Sengai Baru Mestiwa Tinggi, Sungai Pangai, Batu Borak, Batang Igan, Sibu. Niang dekat dikubur kena 30/9/2026. Okey, niang pesan ke baru diterima kami by YFM. 7 lemai itu lagi kita dikandingkan ke program Berancau Tikai.

Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru begulai ngau kita baka kelemai tu dalam program Merancau Tikai. Jadi unang-unang ke kak dikunci ke aku ngau kita baka kelemai tu hanya unang-unang ke bisi disebut dalam kes nanti kes bully baka reti nembiak sekolahnya tadi kena bully bak siti-siti ndur sekolahnya. Jadi bila peringat kes ia kena datai bak peringkat kot ke pemandu tinggi bak menua kita di Malaysia ianya nyau datai bak federal court kes tu ianya dalam kes Ahmad Ikwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi Indut and others and another appeal. Jadi itu title kes tu maya ia kena datai bak federal court. Jadi bila peringat kes tu bunyi kaku tadi bersangkut paut ngau kes buli ni biak sekolah lalu cara tau berkini kes tu nyadi dalam kes tu bisik lima ikut ni biak sekolah kenyerang serta ngemedis kesiko hari ni biak buat sekolahnya. Jadi kes tu nyadi bak negeri Terengganu lalu cara sida yang ngemedis ke ni biak sekolahnya ianya baketuk defendant ke keterubah the first defendant tu ditemu mukut lalu nampar mua Ahmad Ikwan kena bol rabi lalu ngasuh ia ngadu squad ianya ketuk ketampi lalu nanti ianya tadi labuah maya ngadu squatting ianya tadi ia lalu diserang dipukut. Jadi the second defendant ianya defendant ke kedua dalam kes tu ia mukut Ahmad Ikwan lalu malu tubuh ya dan ngejuk kepala yang agai loka pintu lalu defendant ke ketiga maka mukut malu lalu ngena patuang yang nyerang Ikwan buat bagian perut lalu malu pala Ikwan ngena patuang yang ngau siku ya. Jadi defendant keempat ngau kelima ini teh ke fakta kes tu ia mukut sedua ia mukut lalu malu Ikwan buat perut lalu mega malu Ahmad Ikwan tu tadi buat tubuh ya. Jadi nanti kes begitu bisi nyadi bala peninga orang ke membuli nembiaknya tadi kuliah kena tinggang dua iti kes ianya buat undang-undang jenayah lalu mega buat undang-undang sivil banyak criminal law ke criminal case lalu mega nyadi civil case. Jadi pengudah tanya nyadi bala peninga jadi buat segi undang-undang jenayah cita lima ikutnya tadi kena 27 hari bulan 4 tahun 2016 cita lima ikut defendant tu kena tuduh buat magistrate court ke Tegal penyalah dalam undang-undang penal court section 323 kita baca sama dengan section 34 penal code. Lalu kena 1 bulan 6 tahun 2016 lima ikut defendantnya nanti buat kesnya nayahnya sedap ia lima ikut accused lima ikut orang ke kena tuduhnya tadi sedap ia ngaku dari salah lalu magistrate court meri hukum kena cara ke disebut bond of good behavior artinya sedap ia tak tahu ngerja pengawal jenayah selama 2 tahun lalu bisik jaminnya semayuh tak ke penyampau ya RM1,000 nitiah ke buat section 173A Criminal Procedure Code tang record sedaknya tadi nitiah ke buat section 173A Criminal Procedure Code

nadai di record ke jenayahnya di kerja sidak ya. Jadi udah pemutus tu diberi bala peningah sidak ke jadi pendakwa nya persecution. Kau sidak lima ikutnya tadi kedah ngaku salahnya tadi. Nadai ngapil pemutus magistrate court tu. Jadi nyak munyi ya sidak ya kena tinggang atau ke kena tuduh dalam kes jenayah ketegal sidak ke udah nyerang lalu ngemedis Ahmad Ikhwan. Jadi tiba undang-undang sivil aku dekat pengunci ngau kita bila peningah ya nyak kes tu berengkah ya bicara bawa high court atau ke mahkamah tinggi lalu tanya kes tu megak datai ngagai mahkamah rayuan atau ke court of appeal lalu pengujung ya datai bak federal court. Jadi bila peningah kes ke beketuk TBC nyadi semina orang ke ngemedias ke nembiaknya tadi dituduh ngerja penyalah jenayah tang ti yang ngagai undang-undang sivil atau ke civil law sidak megak pan uliah kena saman orang ke diserang atau ke dikemedias ke sidak ya minta ganti rugi laban udah bisi pedis serta bakal bertubuh ya. Ahmad Ikhwan tu lalu nyaman sidak lima ikunya tadi disebut lima iku defendant laban sidak nyerang serta ia bisi bakal ketegal pengawak sidak lima iku defendantnya tang ukai semena lima iku defendantnya aja kengerja pengawaknya kekena saman ya ia bisi megak nyaman ke disebut defendant ke-6 sampai ke-9. Jadi sedak defendant ke-6 sampai ke-9 nya banyak bakal penolong kanan hal ehwal murid principal sekolahnya Ministry of Education serta megak perintah Malaysia nya gomona Malaysia ketegal dalam saman ya kenyebut sedaknya megak nak nyaga pengelikun nembiak ke sekolah maya nembiak sekolah bak diau buat compound sekolahnya. Jadi aku mai kita ninga ke kes tu buat high court. Jadi buat high court saman ke digaga Ahmad Ikhwan tu inya disebut for thought of assault and battery. Jadi erti leka jaku undang-undang tu bala peninga assault tu inya pengawak kekang medis ke orang nyau ngasuah inya bakal serta pedis. Jadi bateri itu bala peningah erti ya ngau sengaja akan neguk atau kemegai orang bukai ngau nade pemenar hari orang kempu tubuh tang pengawak ke neguk atau kemegai tubuh orangnya tadi ngau niat ke ngemedias ke orangnya. Jadi nyak erti undang-undang sivil pasal thought of assault and battery. Lalu sama nama Ikhwan tu megak ngagai dependen lumur 6 sampai dependen lumur 9. Kira gagak ya megak laban kenyebut dependen lumur 6 sampai ngagai lumur 9 nya udah gagal nyaga pengelikun orang kediau dalam kandang sekolahnya hanya bala nemiak atau ke student sekolahnya. Dalam undang-undang bala peninggal leka jaku tu disebut ianya vicariously liable laban dependen nombor 6 sampai nombor 9 nya hari segi undang-undang tu bisi pangku pengawak ngintu pengelikun nembiak sekolah maya sidak ya kediau dalam kandang sekolahnya nya school compound lalu ti bisi nembiak sekolah ngemedis ke nembiak sekolah ke sama sekolah dia sidak pan tau kena saman. Jadi High Court dalam merati ke kes tu High Court medak dini nur kes tu nyadi. Ya reti ya nanti ya nyadi di luar kuasaan sekolah. Defendant yang tadi kelumur 6 ngagi 9 yang tadi tidak patut dipertanggungjawab ke salah dalam kes tu. Jadi hakim mahkamah tinggi medah ke tuntutan tu boleh diterima disetuju ke sidak High Court laban sepengudah bicara bukti sigi cukup lalu nama kebuah
defender nomor 6 sampai nomor 9 pun kena saman dalam kes tu. Hakim madah laban insiden tu jadi buat compound sekolahnya, ianya buat bilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas. Yang segi area ke dalam kandang kuasa sekolahnya meh keburah sida ia uliah kena saman. Retinya sida ia uliah liable tak ke dibit tanggungjawab ke atas pengawak lima ikut defendant kenyerang amat ikuannya tadi. Ia liable for the acts of the first five defendants. Pihak maka bala peningat tadi aku bisa nyebut dalam kes tu sida lima ikut defendantnya tadi sudah dituduh ba magistrate court lalu sida yang aku salah nyalai hakim mahkamah tinggi lalu menerima pengakuan salah lima ikutnya tadi record pengakuan salahnya tadi ke ba magistrate court lalu pemutus magistrate courtnya menyikir padah aku tadi nadai di appeal sida ya nyalai sida kena aku salah buat magistrate courtnya nya muktamad lalu ia bisi binding effect nya final and binding. Jadi lima ikut defendant tu segi bersalah. High court mega nyebut nanti warden sekolahnya on duty malamnya bisi merasa alain dor pelajar atau kan biar sekolahnya diau kayaknya termasuk bilik ketua pengawas ngosapit ketua pengawas maya malam kenyadinya insiden kebegitu uliah disliah kenyadi labannya sigi siti ari tanggung jawab ianya tadi sebagai warden. Lalu pemutus hakim mahkamah tinggi tu kemadah ke defendant nombor 6 sampai nombor 9 ya tadi pun mega bersalah laban sida ia hakim mahkamah tinggi bisi nyidik tau ke medak pemutus kes kebukai kes berdau tu enyak dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the government of Malaysia and others 1980 volume 1 MLRA 10 lalu megak dalam kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and others tahun 2019 volume 2 MLRH 378 nyalai High Court lalu meri pemutus defendant nombor 6 ngagai 9 tu bersalah lalu meri perintah mahkamah sida ia mayar ganti rugi ketegal pemedis kenyadi ba aman ikwan serta pampasan dalam RM4,634.20 inya dikumaya special damages ganti rugi khas. Jadi ganti rugi khas tu semua ungkus kenang bisi dokumen receipt kenunjuk ke utainya dibayar ketegal kekiruah pasal pemedis ngintu pemedis ya. Lalu hakim mega meri perintah mahkamah ngasuh cira ia mayar pampasan dalam RM120,000 ngagai amat ikuan tu disebut exemplary damages enya pekerti pampasan seolah-olah sedaknya tadi kena hukum ketegal lari kes tu. Nilai bunyi kaku tadi belum peningat kes tu start bicara atau ya terubah ke bicara enya ba high court. Jadi udah pemutus hakim mahkamah tingginya tadi ukai semina bala defendant ke dalam kes keterubah ya ba high court nya ndak puas hati ngau pemutus high court tang amat ikuan pupan ndak puas hati ngau pemutus nyalai semua sida ya dalam kes ba high court nya tadi ngapil pemutus high court. Jadi maya kes tu nya udah tai ba court of appeal mahkamah rayuan Marathi serta berunding ke beberapa itik isu keguna amat kena merik pemutus berapil sedangkan ngapil tu. Jadi isu keketerubah dikunci ke aku ngau kita bala peningah kodoh appeal tu Marathi ke sekali ke high court patut kena ngambil kira sedang lima ikut defendant ke ngaku salah bak tuduhan kes jenayah maya ke dituduh atas undang-undang jenayah bahawa magistrate court sedak ia mampu record
ke ngaku salahnya tadi ulih diguna atau kena maya ya bicara bak data ya bak disebut civil case tuntutan ganti rugi. Jadi bak senentang tu bala peninga kode appeal atau ke mahkamah rayuan madah ke high court sigi berhak nerima pengakuan salah lima ikut defendernya dalam kes tu laban bak undang-undang disebut buat section 21 evidence act 1950 harinya pengakuannya tadi sigi diterima tang court of appeal tu madah mahkamah tinggi atau ke high courtnya bisa nak betul dalam menerima pengakuan record pengakuan salahnya tadi nyadi kebukti sidak lima ikutnya salah moga dalam kes civil tu lawan record pasal sidak ke mengaku salahnya bak kes jenayah okay nunjuk ke sidak magak ngaku salah dalam civil case tu laban undang-undang bisa nyebut bak section 31 evidence act 1950 ke nyebut pengakuan salah atau ke orang yang ngaku salah bak kes jenayah okay bukti itu cukup maya kesnya dia baik kena civil case hanya bakal kes tu orangnya tadi dituduh bak magistrate court atas kes jenayah yang ngaku lalu record sidak ke ngaku salahnya tadi ukai bukti ti cukup maya kes tu dia baik ngena civil case hanya maya orangnya tadi bisi nuntut pampasan jadi court nyebut itu hanya not conclusive proof of the matter admitted ya perkara kengaku salah buat kes jenayah bukan conclusive proof maya ya data ya buat civil case jadi mahkamah rayuan pasal pengakuan salah sidaknya tadi tak diambil kira tahu ke diambil kira dalam kes tu buat mahkamah rayuan sigi tak cukup bukti kenunjuk ke serangannya bisik ke atas Ahmad Ikwan lalu kode appeal tu meri pemutusnya tadi dalam bukti kena cukup lalu mega buktinya tadi evidence tak konsisten jadi bak mahkamah rayuan atau ke kode appeal nanti Ahmad bisik Ahmad Ikwan tu dibukut ngau dipalu lalu kesan serangan bakal telih atau ke tubuhnya bisik biru bakal ya patut bisik dipedak buat tubuh Ahmad Ikwan tang nadai siti bekau tak kekesan serangannya bisik ditemu buat tubuh ya lalu pihak mega kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas ke bisik madak lemeiko nembiak kenyerang Ahmad Ikwannya tadi mayotainya nyadi sedak bisik dia nadai dikangau ke Ahmad Ikwan nyadi saksi bak kot maya ke bicara bak high court jadi nyak pen ngasuh bukti ke de baik Ahmad Ikwan madah kia kena serang lima ikut defendernya tadi tak cukup jadi isu ke kedua bisi bak kod appeal kayaknya sekali ke defendant nomor 6 atau 7 bersalah dari segi undang-undang civil atau ke law of tort ketegal penyalah ke degagak lima ikut defendernya tadi studentnya jadi mahkamah rayuan nyebut bak isu defendant kenama ketujuh sekali ke tau jadi salah mega laban defendant nombor 6 ke ketujuh mangkuk pengawak jadi penolong kanan hal ewa pelajar ngau nombor 7 defendantnya pengetua sedang nembiak sekolahnya jadi pemutus kode appeal madah ke pemutus high court tak betul laban tak ambil kira insidennya tak boleh dijangka tau ke not reasonably foreseeable laban utai tu nyadi berbilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas nadu maya tanya nyadi jamnya nembiak buat sekolahnya patut udah tinduk pihak mega kode appeal nerang ke bilik kepala pengawas tu
sigin dua ke dijangka utai to ndak nyadi. Jadi mahkamah rayuan to ke kodoh pil to lalu nerang ke bilik kepala pengawas tu sigi ndur ke ndak dijangka nyadi utai ke begitu. Lalu bisa disebut dalam bahasa Malaysia nya seorang pengawas adalah sinonim dengan individu berkelakuan baik, berdisiplin dan bertanggung jawab. Jadi bak rundiang kodoh pil to ke mahkamah rayuan utai begitu sigi ndak disangka nyadi dalam bilik kepala pengawas. Lalu kode epil bisa mega marati ke kes ke kalanya di nya dalam kes Gomono Malaysia and others versus Jumat bin Mahmud and another 1977 volume 1 MLRA muka surat 276. Jadi serangan tau ke kes buli kata sama Ikhwan tu segi nak dijangka nyadi nya not reasonable and logical bagi sida dependent keenam ke ketujuh tu ulih nemu tak kenyangka tanya tadi ulih nyadi buat bilik kepala pengawas ngasapit kepala pengawas nyalai dependent nomor 6 ngutujuh nya penolong kanan halai luar murid tak ken nimbak sekolah serta prinsipal tak ke pengetuanya nadai ulih kena saman ketegal utai kedegaga 5 ikut nembiaknya tadi bawa biliknya. Lalu dependen nomor 6 ngelomong 7 ndak patut disalah ke bawa kes tu. Lalu tegalnya mega dependen nomor 7 ngelomong 8 pandai putus ke ndak salah mega. Jadi ngau fakta kes ke begitu ngau nundang ke dikena kodoh epil dalam mutus ketuk erti ya bala peningah kode epil ngemendar kapil semua dependen nomor 1 sampai ngage dependen nomor 9. Jadi bila peringatnya nak aku lihat berkunci dengan kita bakal kelemah itu undang-undang pasal kes buli atau ke serangan nembiak sekolah kelima ikutnya tadi nyerang siku nembiak sekolah. Jadi undang-undang yang tadi disebut dikunci kaku dengan kita dari segi undang-undang jenayah dengan mega dari segi undang-undang sivil. Nyalai undang-undang tu kak disambung aku baru buat minggu kebukai lalunya datai buat tikas ke penudi dalam kes tu laban munyi ke disebut aku dulu tadi kes tu nyau datai buat peringkat atau ketika squad ke madu tinggi buat menang kita Malaysia banyak federal court. Jadi buat minggu kebukai aku dekat berkunci dengan kita undang-undang serta berkini ke pemutus federal court dalam kes tu laban udah kod appeal pemutus yang diberi appeal bisa digagak ngagai federal court. Mulai terima kasih ya kalau peningat laban dah bergulai dengan aku bakal kelemah itu dalam program berancau tikai mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai. Terima kasih.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Sebelum ini itu kami nabur ke berita hari YFM. Terbatu batang berita. Hasil berau ditambah kena teknologi bertanam bertupi. Sarawak berkena ke saluran diplomatik ASEAN kena mutar ke sebuah nasab hari menua bukai. Taskar ngal tadika di kemenar ke dibuka ngena SOP tilikun ke Bala Nembia. Isi berita. Hari itu ting mansang ke teknologi ngau pengawal pemansi abak bidang bertanam bertupi. Sarawak ulenya di sebengkah hari menua di Malaysia ke Pemaduk Mayuh ngeluar ke Berau. Premier Sarawak Dato' Padingi Tan Sri Abang Johari Tonopeng ngadah ke pansiak di bekawa ngau padi abak sekedar nur di nyengkawam Kuala Beram ujung ke sidak bisi benar pengarap ke menua tu ulen nambah ke agi hasil berau ti dikeluar ke dudi hari ila. Dunyeng kawam pansiak tiba kawam ngah bansa padi perennial ke diatur ngena saup hari kaum peniluar serta University Yunan, China. Yang madah kari pemanah atur nyaga utai tanam padi perennial oleh ngeluar ke nyentuk ngagai 14 tan hasil padi ke tiap sehektar umai ungkup dua musim bumai. Berbangunnya Sarawak megak sama bisik dekat ngerembai ke rentaian nilai industri sawit di nyengkawam sektor hiliran pemakai jelur tupi ngau biomas. Dia boleh nambah ke agi hasil dari sektornya ngagai ekonomi menua tu. Premier maksud ke jaku tu dalam jaku pesan dari kebangsaannya di Kuching. Berperingkat perintah besar Sarawak dekat berkena ke jalan diplomatik lebuh mutar ke isu sebuah asap ke datang hari menua bukai. Sapi Premier Sarawak terlalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua Sarawak JPBNS Dato' Ahmad Douglas Ugambas mandah ke isu itu perkara diplomatik dipatut diputar ke mengenai jalan tindang udah bisi barangkat nasional ngau ASEAN. Nyalai sebarang langgur penemu tengah so berunding terus ngau raban di Kalimantan yang ukai perkara di engkeman. Tajak pihak sidak bisi berandau ngau Menteri Pengeraja Asal ngau Pemeruan Rampak Menua Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkawa ngau perkara tu. Isu ke sebakar megak sama bisi dibantai ke Menteri Besai lebuh ia ke bertemu ngau Premier Sarawak di Brunei bedau lama ke udah. Dato' Ahmad Douglas ugam megak bisi benar pengharap ke hari kerjasama dengan ASEAN serta kawan diplomatik ngau perintah besai uli nyawab mutar ke isu sebuah asap hari menua bukai. Dato' Ahmad Douglas ugam maksud ke jaku tu ngagai pengarah berita udah temu awam JPBNS di Kuching. Bergempuruk pengarang beritanya, Dato' Ahmad Douglas ugah madah ke awam tiba kawa ngau operasi menih mua ari di Sarawak dekat diatur pegila. Awamnya dekat nur berarti ke pemanah mua ari sebeda operasinya ke uliah diatur. Operasinya di Sadang dekat diperjalai kentara 3 ngagai 5 hari bulan 9 tuila. Yang madah kenti semua atmosfera dan nipak serta nadai mua ari ke cukup. Dia operasi menih mua arinya nak uliah di pejalai kengah mana. Balan ti kedulu di perunding ke yang nyak genturun dekat air Sarawak Energi Berhad sebedar dikerembai kengagai palan dur ngandang air ke majak surun. Empat loji ti udah ngetu ke pengawak dia tu yang nyak di Semunjan, Lingga, Sepawah ngau Licua. Maga udah dipilih dekat dur menih mua ari kena nyawa mutar ke penanggul suntua air. Berbangunnya Dato' Ahmad Douglas ugam madah ke darurat semina uliah ditetap ke benda tinggal ikut ke indeks pengamah angin atau ke IPU 500 atau ke ngelui arinya. Dua tinggal ikut ke IPU bekanya patut direport ke ngagai agensi penyangga penusah menua Malaysia NADMA di Kuala Lumpur. Ngambil ke atur dipatut oleh diperjalaikan. Yang madah ke perkara itu dekat diperjalaikan itu ke arahan NADMA nombor 1. Atur ti netap ke darurat dekat ujung ke servis opis perintah ngau company luar ngau aktiviti kebukanya diketuka tajapan dan nyengkaum servis ti berguna.
Laskar ngau tadika di Sarawak agi di kemenar ke dibuka. Di kena nulung bala apa indai di berguna ke orang niaga ngemata ke anak sida bas pemanjai timpuh menua tu ke bersebun. Menteri Pemansa Induk Nubik Amin ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke bala indai, bala apa indai tau nganjung peminta ngagai taska enti sida berguna ke orang niaga anak sida maya sida ke gawak. Ia madah ke perkara disebabkan megak sama mungkur taska luar ngapalan penyaga nembiak mint upis pembansang raban bangsa. Tajak pihak, ia madah ke taska ngau tadika patut nentu ke bala nembiak sida semeruan dalam premis ke bayar tutup dijaga ngau patut serta nentu ke adu SOP ke likun. Kita datuk benar-benar ke berita RUI FM. Kandang menua Semerahan Asal Jaya Ngau Sadung Jaya disadang dekat ngasai ke ubah tibesai dalam tempoh 5 tahun tika data itu ilah. Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah mandah ke kandang menuanya dia tu benar bansang yang disebagi hari lingkaran menggeri besai kucing. Tu berduduk hari pengawal berjalan ke mayuh macam projek pemansang infrastruktur diulih merik empas ke besai ngagai kandang menuanya. Lalu tu nyengkawam padang bilun antara bangsa kucing ke baru, jalai alun ke bergemar, jalai besai ke beringkat ngau projek Autonomous Rapid Transit ART. Dato' Sri Abdul Karim ke lalu nyeri kaban konsol negeri Asal Jaya, madah ke perkara tu jauh berbeda dibanding ke ngau kandang menuanya ke dulu subak tindak mayuh jalai alun. Kalau sekadar nur semina oleh dilawak nengah jalai air. Ia maksud ke Jakarta buat konsert manta merdeka dekat di hati ke dia tur kena nutup pesta Asal Jaya. Dato' Sri Abdul Karim Rahman Dato' Sri Abdul Karim di lalunya di Menteri Nembiak Lomba Ngau Main serta Pemansang Orang Dagang megangkan set bala nembiak merti ke sejarah serta berterima kasih ke pemaya tidak saya ke kemaya hari itu. Untuk perkara ke berguna benar, kelebih lagi barbaik orang di ada pengudah menua tu ke mereka. Kebuah oleh pihak laban pemuju sebengkah-sebengkah kandang menuanya nak semina diperhati kari sukut pemansang fizikal ajak. Dan belak yang kaum ubah bak gaya runding ngau peninggi pelajar Mansia Mayuh. Kelimpah hari sidak disedia ngetan ke penyerakup di udah lama ditanggam. Raban bangsa Kenyah dan kelebih lagi sidak di agi biak udah diperansang rebut peluang dalam bidang lomba ngau main ngau pengawak dagang. Sapit Menteri Nembiak Lomba Ngau Main serta Pemansang Orang Dagang Sarawak Dato' Dr. Ripin Laman madah ke bakar atlet hari menua pesisir di nyengkawam sidak ke hari bangsa Kenyah oleh debaik tau ke diangkat ke baik ikas ke tinggi agi. Berbangunnya ia megak ngansak bala nembiak ke berumur antara 18 ngagai 40 tahun sama bambi oleh hari program pengawal dagang bakar Youth Entrepreneur Setup Ngau Sarawak Youth Startup. Ia maksud ke Jakarta dimiri lebuah kebejadi pekit main bol ke diatur berserimai dengan pengerami main asal Kenyah Sarawak 7.0. Bahawa pengeraminya yang menghabisi meri agia belanja RM8,000 ngagai serakup bangsa Kenyah Sarawak. Upis Kerja Raya JKR bagi menua betuang dekat ngelati kagi tabik urus projek sida hari atur di berjalan ke Divisional One Month Pledge 2026. Bak pos dalam Facebook rasmi sida ya, upis tu madah ke ikrannya dekat di Sain Contractor di berjalan ke 24 projek di bagi menua betuang. Di nyengkawam projek ngagak bilik kelas tambah, nangkir masjid ngau projek ngadu ke jematan jalai, Dewan serta infrastruktur sekolah ngau rumah panjai. Inisiatif nyemegak di pejalai kena nentu ke kontraktor oleh ngepun ke projek sida dalam tempoh sebulan. JKR Sarawak megak dekat ngemata ke ikrarnya ngau silia alai nentu ke tiap projek berjalai nitia ke perambu. Kelimpah hari tinggurang ke risiko projek laun berengkah.
Kena ujung ke berita tubatan berita baru. Hasil berau ditambah ngena teknologi bertanam bertupi. Sarawak berkena ke saluran diplomatik ASEAN kena mutar ke sebuah nasab Ari Menua Bukai. Taska Ngau Tadika dikemelar ke dibuka ngena SOP Tik Likun ke Bala Nembia. Selamat kami nabur ke berita RUI FM, berita ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching. Selamat nyambut hari kebangsaan.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu 31 Arablalapan dalam tahun 1989. Pemansang wilayah Tengah Sarawak Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit di gagal. Nyeri palan tidak dapat ungkup pemansang bak kandang durnya. Pemintanya dipansut kia Lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya, madah ke kandang menuap sisir kapit bisi potensi besai bak pemansang ekonomi serta ya merik sadang penemu ngambil ke siti plin besai pemansang di perambu kena nentu ke pemansang boleh dipercalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi mega bisi merik sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah Tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di bekawal. Ia nyemetak madah kepalan civic kapit yang dibukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi yang dipenyungka ngagai pemansang kapit Dudi Ariila.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Minting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai. Okey, selamat dengar ke YFM, Y Arena, buat berita ke terubah berkawan dengan Bukit Badminton. Pemain mixed double Malaysia ke baru dipergulai ke Chen Tanji, Chen Su Yin. Dekat berpekit ke terubah buat Masters China. Kerana dia ke seluruh ayah buat Asia Games, Aichi Nagoya ke dekat diatur bulan Yin Ilak. Double coaching director BAM Rexy Menaiki madah ke seduaya dekat di pedak prestasi bab ketuk kena nentu ke tunggak kuing seduaya jemaah ilak. Su Yin sebenarnya tu kalah nyingkang agar enggak final bab Masters China 2024 bukan enggak pangron. Angkan kena bukau enggak lumak basikal Dato' Azizul Hasni Awang boleh pemenar dari KBS ingau MSN ambil nyokong ya boleh ke tiket automatic berpikir bab Olympic Los Angeles 2028 yang dipasuk ke bab program Road to Goal ngau podium MSN pekir ke terubah ya ngiga poin berpikir bab Olympic 2028 ianya UCI Track Championship di Shanghai, China bulan 10 tu. Angkan kena berkawan dengan MotoGP pelumba Moto3 Malaysia Hakim Dennis semina boleh nombor 12 bak MotoGP Aragon ujung minggu nyin kemari. Yang ada ke lagi bisi perkara tipatut diripe bak motosikal ya lalunya meeting ujung ke pedis dekang boleh ke penuduk di mana lagi bak lomba ke sekali tu. GP San Marino dekat diatur kena 11 nyentuk ngagai 13 hari bulan 9 2026 lalu ia ngarap ke boleh penuduk ke mana lagi bak lombanya. Okey, kita ngelansar berita main bol Piala FA Malaysia dan ke FA Cup Malaysia dekat diatur pergila bak round of 16 main ke terubah Perak bersatu ngau KLCT FC UM Damansara United dekat ngelaban JDT Brunei DPMM bersatu ngau Terengganu Kelantan Red Warrior dekat berlaban dengan Kuching City FC. Lalu main ke dekat diatur kena 2 hari bulan 9 Sabah bertemu dengan Selangor, Melaka ngelaban Penang, Kedah ngelaban Star City FC serta Wan Tendong Stable dekat bersatu dengan Negeri Sembilan. Udahnya kita nyingkang ngagai berita main bol antarabangsa. Ujung minggu ni kemari tim ke BC berlaban bak Liga Perdana Inggeris Crystal Palace alah 1-4 ngelaban Manchester City tu main ke diatur kena 29 hari bulan 8 main ke buka Liverpool ngau Nottingham Forest seri 2 sama Coventry alah 0-1 ngelaban Hull City Bournemouth ngau Everton seri 1 sama main ke diatur kemari Tottenham Hotspur alah 0-2 ngelaban Newcastle Chelsea ngalah ke Brighton 4-3. Leeds United ngau Brentford seri 1 sama. Sunderland ngalah ke Fulham 1-0. Lalu Manchester United menang 5-2 ngelaban Ipswich Town. Dini hari pergila Aston Villa bersatu ngau Arsenal. Ujung ke Y Arena kita hari itu ianya berita EPL-nya tadi. Y Arena.
1: Y Arena.
0: Minting hari Sabtu pukul 7.45 lemai.
1: YFM
0: 24 jam sari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

Vote lagu ke diberi nama bertanya. Hari ini ke kami YFM. Tu penghujung jam kedua kita berkelai bahas Simon Sadalmai Sari tu 31 hari bulan 8 2026. Hari moga berkongsi ke tikas pengamal angin tim pemadu baru nak ke pukul 7 Mei tadi. Kalau serian lagi ke pemadu kamar angin ya, lagi bertikas bahaya. Ianya 435, Semerahan 354, Kuching 379, Seri Aman 337. Jadinya semua ya bertikas bahaya. Bertikas amat-amat lamanah ke pengerai. Serikai 289, Sibu 253, Mokeh 218, Ngau Semelaju 207. Ya bertikas orangnya amat-amat lamanah ke pengerai. Lalu ya ke nak mana ke pengerainya tadi, ianya di Miri, Bintulu, Kapin, Ngau, Limbang. Okey. Tebal lagi nya tadi sigi nama aneh mah angin kita di Sarawak mai tu Bandar Bukai. Aku sempat ke berarti ke PIMS tadi dah ba upis rampak menua, ba website upis rampak menua. Tadi aku bas melanjung gadung bisi 2 ke Kuning. Udah nya tadi di Sabah gadung magai enggak nda mayu ke Kuning. Kita Sarawak itu ke bala amat. Oren merah. Udah nya Kuning. Ya kemerahnya ke kacau man. Okey, ni bukan engkau tikas pengamal angin bak kita di Sarawak dito. Okey, berperindah baru kita Marina Jara, Bojang Kalimantan.

0: Okey, sudah terlebih pukul 8 malam. Terlebih kita akan ingat ke program Leman Budaya Iban Dusun Keempat.
1: 24 jam WiFM segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami WiFM segulai sejalan.

0: selamat malam berdengar ke hagi terus mendiang ke YFM bawa sada lemai kita ke lemai tu. Jadi bakal selamat juga nanti yang hari 1 pukul 8 malam dia kita dekat bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selamat temuai ke di kangau ke kita ingat ke konti mega ke malam tu peningat ianya ex pengajar Jimbun Tawai. Jadi selamat bertemu baru dengan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru DJ. Selamat bertemu baru dengan kaya bala peningat kelebih lagi bala peningat kaya rindu ke program Leman Budaya Iban tau meh. Jadi bakal berita dari empu tu kur semangat lagi desan kong petara nyalai boleh kak ngedatek ke diri ngagai kunti bakal kelemah itu lalu bertemu ngau bala peningat ke rindu kap kurem Leman Budaya Iban tau dah.
0: Oh, jadi ayat banyak pengajar ni kita sama sampai ke bala peninga tu ke malam tu megak sama gerai laban kita sama nemu pengerai tu mengutai ke pemadu berguna nyampe ke kita yang tadi boleh berjalan ke semua pengawak dan pihak pengajar. Jadi tu kenang berkawan dengan Leman Budaya Iban ke dekat dikenang tu dikenang ngisik program ke sekali tu pengajar nama kini perkara ke dekat dikongsi kenuan kau bala peninga malam tu.
1: Terima kasih DJ bala peninga dalam program ke dulu hari tu aku dah mai bala peninga berjalai segau-segau neresak menua sebayan nengah cerita ti dikenang dalam leka Timang Jalung. Jadi kerban ti nur aku bersandiangnya bob tau apa ni nga batang Timang Jalung nama bob tau batang Timang Jalung jadi orang kenusun bob tau inya bagi aku ex pengajar Philip Igai ia megak lemamang ti temu aku cukup banyak penemu jadi harap kianya bisik mendiang ke program tau lemai tau jadi kebuah aku nya milih bob tau nyadi ke bob sandiang aku leban bob tau hasil hari pengawak kami dua bulai leban nebo maya mansia leka tema jalung sampai ke bob tau nyadi suba pengawaknya sige ada kerja kami berbantu ngau pengadiri dah. Jadi beporanya tentu muka aku nemu isi perkara tidak ditulis dalam bob tau. Jadi bak kenang ke dulu hari tu kemari kita sudah berkenang kepala sebayan ti mansa ngabang agai orang ti pegawaian tau jadi kenangnya kemari menua ti pansa habis sudah disebut tentang kita nak nemu nama utai kenyadi bak tiap-tiap itip menuanya seminak dari lansa-lansa aja. Jadi lemai tau aku nguji dengan akak uli ya mai balap ni berarti utai kenyadi bak

0: tiap-tiap bengkah menua ke depan sak kita deh.
1: Au kira ke mai utanya kujuang kage
0: menya pengajian.
1: Ya, jadi ya agi belalak serta agi rindu bega tua berkenan ke utai kenyadi ba menua sebayan dengan cerita ke disebut kita dalam timan jalung ba minggu sitiknya kemarin ne pengajian. Jadi mayu bega bala peninggal ke bisi mendiang ke rantau tua menya kemarin madah ke diri rindu mendiang ke program leman budaya ban ke ditabur ke tua menya de pengajar. Nyalai nya pulai ngake rantau tua ke sekali itu dia tu aku merawat dengan kenuan tu pengajian ni terus ke kenang nuan kujuang kaki buat topik tu atau
0: terima kasih DJ jadi bala peninggal semua tidak debasa jadi buat kenang ke dulunya kemarin aku dah berkenang udah nyebut sekedar nama menua ke depan sa jadi buat program ke sekali tu kenuk ku aku serta ngau beka bak program ke dulu kemarin apa kenyak gak mai bala kita bala peninggal segau-segau di menua sebayan tangan narawan begoleng aku laban aku nemu jalai mai kita boleh ke menua lagi dah jadi kita dalam teknya di bak tema jaluang tau ianya kita namanya sama begulai ngau bala sebayan ke mansa ngabang agar rumah orang te begawai. Jadi lima jalur untuk nyalai agi hari lekas sabak. Lekas sabak hari dunia kita kehidup nuju dunia kemati. Jadi bak tema jalur hari dunia kemati semangat aki ini kita sudah nadai kelia. Udahnya lebih maya orang gawain tahu dekat ngagak sungkup, dekat ngagak garung, ngagak rugan. Balas bayan tu tadi mansa ngabang ngagak rumah orang tebegawai. Bebala mayuah sidak ya. Nyadi dulu ke tuai-tuai sidak ada sebayan dia dah. Nyadi ya ke lelakinya. Beka sidak misai, sidak sedalung, ke ngulu ke orang dia ya. Sidak niram, raja niram ni. Niram tu ke raja sebayan. Nyadi ya ke induk tuai pengabang induknya. Darah ramai kuda. Nyadi darah ramai kuda tu. Hanya dekum suah mega disebut orang kumang sebayan ianya bini langa-lengan. Jadi kuda disebut kita kemarin kita sudah berkenang ke pasal niram tu nyadi niram tu dia ada peran ampu bah kayu masuk ke tiang tengah jadi sudah tu raja sebayan ko dalam tema jalur deh. Udahnya kita tadi berkenang ke pasal teknya di menua lebu. Jadi niram tu tadi dia buat menua tendus semangat kita bergemburuk dia sebayan dia. Jadi sida ke bergemburuk buat semangat tu nyalai nak utai kenyadi menua sebayan dia. Nanti ke pemati kita nanti orangnya mati tuai mati mati patut dia umur sudah cukup menor mati mah.
1: Kira pulai jadi, pulai
0: dia pulai ini pulai ke sebayan dia. Dia kita dia boleh gulai ngau niram tu jadi tuai kita. Jadi bala bala kita iban ke mati belala, mati lulus, mati teli, mati puni, mati berperang. Nya tadi sida ya nak boleh ngumisai tang dia ba tiap-tiap titik menua ke derek ke derek. Nitiah kendor sida ya ke nitiah ke bangsa
1: pemati.
0: Pemati sida lagi kita berarti ke dah. Tadi aku dah nyebut lengan-lengan tu hanya kalian sebayan. Udah kita udah aku dah nyebut siku induk ke bernama Indai Bilai kemarin. Jadi penyalai tu dah Indai Bilai tu namanya atusu tu dah cukup panjai nyu lempai ke bau. Jadi lebih maya orang abang kaget hati tu dah tuai kat ngau orang apa. Lama-lama tertengok ke salai belauk runtuk lengang ko ya. Lama udah tertengok ke telu manuk mato ditejuk dalam tansang nyalai kau teh ketengok ke dalipai. Jadi ba udahnya kita kemari berkenang ke pasal pengawak tu dah misai. Jadi misai tu sebuah tuai sebayan ke dulu nadai mungkal mungkal pengkalan ya sungai Mandai Jalang. Jadi tu dah tu dia buat lempak batu lada sengkilung tedung luar sawah alai pamak ketawa nusui berita. Buat ujung batu nakung alai raung manyung nusui pengraja. Jadi nyak menua Misai lalu sapa Misai itu dalam budaya Iban. Jadi dalam tema Jaluang kita nemu Misai itu meh orang ke, dulu parai lalu mungkal menua di Batam Manai. Maka kita ke mungkal sebuah menua di menua kita di tok menyak ini. Udahnya kemarin aku udah ngenang ngajak kita pendiau tu dah siku urutuai ke nama Guram. Jadi Guram tu laki ini Inan. Jadi ia mega orang ke tuai ke berita leban dia mungkal liman dalam kegenang. Jadi inti misai tadi mungkal Batang Manai. Jadi tu dah Guram tu mungkal menua air liman kendor balas mengat kita ke udah nada ada diau menyak desbayan din. Udinya kita kemarin berkenang ke siku orang ke menama mana gepe. Jadi mana gepe tu mana orang sebayan dia leban ya kena lain di sebayan pun nemu ke kita sakit leban kita ke pengarap asal Liban kena koyako 7 kali kita mati di sebayan dia nya baru kita baduk ge mati tang lur semangat kita lu baliknya di Ambon nyadi Ambon lalu Ambon tu tadi maya kaban belayan kita ucu ucit kita bomai Ambon nya tama ngagai lekap adi ke kaban belayan kita nanti kita nyak orang ti pemulih padi lebih maya ambun nak ini kita tamak ngagai lekap padi kita nyak kita kebulih padi kena ku jatuh
1: cerita
0: jadi aku tu nyak anusi cerita serta ngomongnya macam buat pengarap-pengarap lama Iban ke dibaca nyalai disebut itu lebih nyak cerin serah ti ditusi orang tua deh. Jadi angkarnya kita tadi berpansa ngau menua urus bayan. Jadi menua urus bayan di umai sedap mien. Nak besai deh keba dalam leka timah jaluang ke leka sabak ke pemesai umai sedap ya. Sukat pungai leletan puang. Arti leletan ya pengka kena bertenuan deh. Kena ikang ubuang karap maya orang bertenuan deh. Bisik siti bangsa kerban tenuan tidak kumai leletan. Nyadinya manye letan kira segi empat kurang lebih besarnya jauh mai orang desbayan dia jadi kenu kuaku semangat kita gemet ndak peda
1: dah ni dah miet umai
0: umai ada kan nanti semangat kita mengam mesai tungau beka kala da beda kada temu manang ni tadi ni tentu belau umai yang miet tajak bekenyata tang batunsang debu maya boleh padi. Tim maya nadai boleh padi tanam segantang tau penuh ke senggabai tiba terentang namanya benih segantang tau ulih ngemenuh ke sigit tibang maya orang bumai de sebayan din
1: nama ke buah bukanya ni
0: ya nak ke rumah lewan nyelai
1: ya
0: dia menuh sebayan kadang-kadang dari penemu orang din tunsang
1: kembali hari kita itu
0: maya hari kemarau air sidak diam say maya hari berungur hujan air sidak langkang. Hanya kita kenyalai deh kita kira sebut nyalai ku nyebut gak di tau gak engkau dari menua alai sebayan bumai itu tadi nyak bak menua ke lapan ke depan sak sidak balas sebayan lo mansa siti tempat tiri kumai pun ranyai jadi pun ranyai itu kayak ranyai itu ke tinggi dia ke gambar ke ada gagak urat tua kelia nya kayu upa tau makan ni buang ate dan mau pakai ibul enggak ku bakal kayu bakal kayu ke bakal api yang nah bakal makan ni buang tau ke bakal pinang juga kita tempatnya pinang laka ke besar pun ya tang me tak nyalai pasarannya itu ya tik dia puput keribut daun ya munyi orang ke belagu bisik bak lekasabak dia kenangnya tadi nemu munyi korang kena pu suling lebah ya puput keribut munyi ke orang ke jepung gerorai munyi orang kena buah belikan
1: bisik tiwan
0: lebah ya puput keribut lalu buah ya buah kamayu macam pengeraja ke dia ke kangkun ke balai ban lebih lagi hantu pala pengaruh mayung macam pengaruh ke dia diangkun ke bangsa Iban deh Jadi lebih banyak data dia tak jadi luar ranya itu nitih kerka timah jalung tu bak tatai tanah panjai runduang sentagai tali hilang di tanjuang nyuruang nyulut runduang jejabung sarang pedang. Jadi di tu balas bayan tu tadi lalu bapak ngetu sida ya ngetu dah manjai sida berjalan tadi ngetu sida di tu lebih sida ke ngetu di tu dia sida mendingan ke pemanah munyi daun ranyai lebih ya puput keribut munyi kedah deh sebut aku tadi pucuk ranyainya tadi ngeruyun laban mayung macam bansa buah. Jadi lebih banyak yang ngetu dia tadi dia tuai induk sebayanya darah ramai gruda tu tadi lalu berjakup ngobalah sedak ke lelaki buah ranya itu badah sama kuya nanti diambil titai lalu tahu diambil kenyadi pemerik dengan keban belayan kita kebak dunia hidup dia nah tahu ke pengaruh tahu ke kena si narik reta narik pengaya pihak ke darah ramai gruda. Mana kita ke laki nyelai ke kita buah ranyai awak kebisi utai baik kita kena kita nyilik tumpik nyilik asik nyilik rendai nyilik salai makai ke baik orang lagi kita dia lagi.
1: Mm-mm.
0: Jadi setuju sedak ke laki jadi angkat orang ke pandu dulunya tadi guram dah so hanya ngulu kebala laban orang bukai ke nak berani ya dulu area ya tuai tuai bala angkat guram tadi lalu ngulu korang nilai ranyainya lalu semua bujang berani jadi dalam leka tema jalung nge cegu kaban kutu nge cegu pilih piga itu tentu mai yang nyebut bujang berani bak menua seribas bak menua kita dia lah
1: tu ngak kin
0: bakas ada arkaya nanang, arkaya rimung, arkaya rantai, arkaya mingat, bisa kena sebut semua orangnya nguji nyelai ranyai memagang, lalu mega boleh buah ranyainya, lalu dah boleh buah ranyainya, lalu sambut bala induk sebayan yang tak dulu ke darah ramir kuda, lalu lebuh maya udah tengah bapa kumbuk tindo sidak yang nyambut buah ranyai tadi buah ranyai tadi lalu balik jadi tanu
1: pengaruh
0: mula au kijang mulai
1: au
0: nama bapa balik jadi tarian utiang babi ngelampai jadi gagal sidak kino jadi kemalam sekedar gagal sidak kino tu tadi nanti berkata nadai malum, nak malum kita yang mansang abang ke orang te kaban belayan te namanya nanti kita de menua nanti kita gawai laban bisik kita de baik kita yang agak sidak ya kena kita rindu berami ngus sidak ya
1: bisik
0: kita
1: de baik
0: lalu kita yang mega ulian uluang sidak ngambil sidak tahu kaya raja adu diari pihak kodara ramai gudala gagah balas sidak kini no deh udahnya angkat harinya bak menua sebengkah bak menua ke nombor 9 depan sak sidak bak penggalan ke 9 dia sidak ya depan sak lalu mansak memperan entap nyapan alai teruna darah ganggam ngeremai ke belantan ampang tengkebang mansak tucung kabung larima alai buka bapencak kuntau beladang jadi tau menua pun kayu itu bisik kayu berbungkuang. Badah berbungkuangnya. Jadi, data dia ngetau dulu ke sedak dia. Laban darah ramai kuda tadi. Ngasuh sedak ke lelaki. Nguji ke pengandik diri nampaluang bungkuangnya. Aku nak menemukan buah-buah tuju. Sedak tak rinduk bernampaluang ke bungkuang. Kan yang bisik bakal perangai bala lelaki lah. Macam-macam utai. Tidak medak utai nyelai. Kak ada
1: kerja.
0: Selintiang. Nguji ke pengandik jari nyelintiang bungkuangnya. Nanti bungkuannya bisa getah dia. Tiutai ke labu harinya lagi. Lalu dia ambil sida. Lalu tau jadi pengaruh utainya. Jadi nguji ke. Dito pun bala orang kaya di menua sida. Di benua sida seribas. Betuang dia bisa kena sebut. Jadi ya kebisik ngau disebut dito. Ini beka rekaya dana. Linggir lelaki anuang rentap apa tambah mesti sama bela nguji ke pengelandiak diri nempaluang bungkuangnya. Lalu utai kalau buah hari bungkuangnya tadi utai kena sida nempaluang bungkuang tadi nitih kelekat ima jalur untuk pengaruh yang tarian jani tanduk rusak, tanduk kijang. Lalu utai kalau buah hari bungkuang tadi diambil sida ke disambut sida kini no banyak lalu balik jadi pengaruh atau kemaya guna nanti dikena orang kemegai rumah jadi tua rumah jadi ia tahu jadi ke penjelap dikena orang ngempung Indo nembiak dia rumah panjai lalu nanti dia diberik ngagai nembiak sekolah ia tahu ngasar bala nembiak sekolah landiak bersekolah kan
1: mesti disebut
0: mesti disebut sekolah gitu di tadi ya kira kap ngarawang ati menya
1: iya
0: jadi hanya kayak tak nyade ba udah sida balas sebayan di tadi nempaluang bungkuang nya baru sida yang nersa menua namanya semua semangat kita ke mati nyalai dalam dunia tau deh
1: tau.
0: Jadi terubah yang menua depan saat sida ehnya ba menua orang ke dia ba ula ngasing namanya ula ngasing ulai nyegiang ngampuh kepating dan mumban. Jadi dito tu menua orang ke
1: mati
0: punai. Tang sida ke mati punai tadi ukes bayan salah tegal dekat ngame tang sida tang ketegal penyalah sida dia
1: penyalah sedang po
0: na ingat nego ase ruas beluntang tak aku tu nyebut kau kada sebut dalam tema jalur bisa mentimbal ya kudahnya ya nya nya alai dito ba gendran tu lekat tema jaluang tu mega nama kede kira kan nyukung penemu dalam budaya atau ke dalam cara kita hidup diri ianya nanti orang mai kita makai kita nak tahu nak berbahasa ke orang ke mai kita makai nanti kita ngai makai biar kita
1: nego
0: nanti kita nak nego ia tahu ngujung ke kita punik lalu berbadi
1: boleh penusah
0: maka dia tahu tadi berbadi kira ke namanya leban ya mati baik tentu tertangkap jago maka ini tahu. Angka hanya sida sebut balas bayan tu tadi berjalan terus ke pejalan sida lalu dah terpansak ke siti ke Gunturung pendiau orang ke diau dia akhirnya orang ke diau bak pun kelampu pasun tenggang sebun hujan nelian dia berteluak cepuang pugu peninduak raja ikan jadi pengawak orang ditau tadi maya lemai sabun lindung sida ya tari nau bakemata ka pupu aluang anyut bekelatuang memesai benong tajau alas. Jadi hanya ya siti gembara. Artinya orang kedito inya mati lemas. Orang kedio mati lemas. Jadi orang ke nya gaulah. Orang ke mati lemas tu tadi rindu meda
1: pupu
0: air ya. Angkat hanya sida balas bayan tadi bala mayuh atau tadi terus berjalai lalu datai batatai tanah panjai dorona tuai mulah terabai terumpang gelang nyumansak sungai kumpai benai balas sida sebuat dorong ketuai mulah gansai berut mulai mata berayang jadi tu nita ke bak tima jalurnya dor menua orang ke mati berbunuh. Jadi kebuah sida yang mati bunuh laban ditah ke genteran leka timah jalan tu ditau laban sida yang tadi terperasa tau ke terkelanjur kempang hati nurun belelang ketegal ke di perangsang Indodara orang ke Indo deh ketegal ke perangsang orang ke Indo tadi dasa ngiga kepala bunsu lah ngam antina pala munsuh anang nanya sida ke bini pi aku jako jadi ketegalnya tadi mayuh sidanya tadi bebadilah lalu mati ba jari munsuh deh angka darinya sida datai ba menua siti Ianya menua ti alai orang ka mati labu. Jadi pengawal orang bak menua orang ke mati labu atau tu ke pengawal sida maya matahari terunyi petang rimpai. Sida dia tak gila rindu nar begawa ha, namanya ya betiki ke pelai wanege manyik labang. Maya matahari terunyi petang lindung. Bala sida gawa rindu benda bernyawa bertakawang. Baulur karintuang tinggi beritang.
1: Oh.
0: Jadi itu ba sitik genteran pengawal orang ke dia nabi nikik ke pucuk kayu ulur karintuang nemunya nada yang munyan ngundan manyi kebak ya da kenang orang di tonte ngundan manyi situ juga ngilu ngulur rintuang.
1: Oh.
0: Jadi ba genteran ke bukai orang di tonte tadi maya lemai hari tak nadai kerja bukai bergagak ke tali tekang kena sida yang nekang pucuk kayu ngambil ke jalai sida nikik ke pucuk kayu ke atas kian kan.
1: Mm-mm.
0: Hanya pengawal orang ada sebayan dia nyelai hari pengawal kita kabusik ini semaka ke ni
1: oh.
0: Maka kita kerinduk ke nulis besar sari rinduk ke nulis dah
1: oh.
0: Buka orang kerinduk ke belagu besar sari
1: belagu
0: ke nang ngigak cara ngagak lagu tip madu badan.
1: Oh, anitia ke
0: nak naknya nyalai yang gak ku.
1: No, yang dia tak pernah kita ada. Ya, ha?
0: Bagi orang kerindu ke bergagak ke terabai. Nada yang munsuh pun agak mereka terabai. Biar gagak ya kejual.
1: Iya.
0: Kanya kenyak minyak ini.
1: Oh.
0: Hanya diudahnya kita mansa menua orang ke mati kena timbah senapang. Jadi tu, ya kena kenang di tu. Bak sentang lekat timah jalur ke depan saya aku di tu. Ianya orang ke sarok kena tembak dah. Kena tembak ketika sarok lah. Orang tu dia buat sembiar batu gemetar, pansut api. Dia menua hijau puguak bersumbuak meselidi. Jadi nyak jaku silup dia kena nyebut hijau bersumbuak meselidi. Arti ya. Laras senapang banyak. Batang senapang dah. Rantau bunyo beranyut, nur sabut, bekas ikut, nyabak dedui. Tentu kita nanti kita mati, kita tu sati, nyabak makanan belayan kita ini. Kode?
1: Iya.
0: Jadi pengawal orang itu, maya matahari lesi padam tertumpah, gawak mendiang ke nitar nyaris tegah ingar dedinga. Maya matahari terunyi padam tekelap, sidak itu gawak ngemata kekilat, betek kijap, ngelambai mua. Jadi arti ya, ti orang nimbak ke senapang pak bercik mah api ya pansut dari rumah senapang nak dah. Jadi odinya kita meda kejang karinya tidak berjalan baru lo mansak menua orang mati terliah. Jadi orang dia orang kemati terliah tu dia obat rau nyergu bakal bulu sengayan tasah urat kedani liat pandai mengkecap minsap darah. Ditu tu menua bujang sumbung nak diau ke burung mimpin mua. Menua bujang jaga keru ati nak diau ke mimpi pagang petara.
1: Oh,
0: nyadi ya. Nyadi orang ke mati terlihat tu tadi. Ketegar yang langgar pentip malai pantang kena tahu dah
1: kerja.
0: Kerja lah. Jai mimpi.
1: Oh.
0: Agik dia terus ke rumpung kerja pengawal. Jadi ajai burung agik ya terus ngerjap pengawal nyalai kadang-kadang boleh penusahan kita nak namanya nak peduli ke tagang bas entah tahu ke mimpi aja lah tagang orang tua nanti dia nak nyamai asai enam kan nurun wat ya tak kita patut nurun ya
1: ya
0: tahu ke ya ke ban nyalai utak nama burung tu nyalai satu tame ya kan nurun ngambil kayu lah datai ba kak baru ke angkat jadi putus tali
1: mak
0: sendagai duko ya deh contoh
1: nak metau mindah
0: nak metau mindah deh hanya deh jadi angkat harinya sidak sebuat ke bejalai tu tadi bala mayu sidak tu mansang apa yang deh rumus sebab menua orang ke mati pangkat petik jadi orang tu dia buat menua madang beman ambil selebuan lamar ambil selebuan ke lamar tikai. Dia oba lempak madang segak, ambil ke bila lamar bidai. Jadi itu menua apa jaga, penyagang keramba antuk nuyan menua apa jamit nak nginsiat nan dalan. Jadi nemu dek penyagang keramba antuk nuyan sak nama utek rekomendasi keramba antuk nuyan. Kalau dia ningau utek nama tuntun.
1: Tuntun nada.
0: Tuntun petek.
1: Utek tuntun petek. Katiko kita
0: nama kayu kayu kena gagak kena nyukat peninggi dat babi lalu runut ya nyari gagak orang awak ke siak bak tuntun tadi lebuh petiknya mangkak babi ya lalu terkena ke tungkul hati babi ke mak kada pangkak petiknya deh nyak retehnya pengawak nyak pengawak tu dah petik tu tadi digelar ke nama nama gelar ya apa jaga penyagang keramba antuk nuyan apa jamit nak nginsiat nan nalan petik sikit nak nginsiat dia ngipa
1: ngipa dia aja
0: angka darinya menuanya sida sebuat tadi berjalai terus baru berjalai lalu rembus bak menua raban orang semengkah ke dikumai mati ngiga getah mati mati getah ya keliak orang yang ngetang kelas sau ku ya ku ya kena ada gas deh ada minyak kena agak api maya lemai hari tau ke udahnya maya kasau kelasau tu tadi nyu nyu berga nyu tau dijual kena ngiga belanja aja dijual sih dah kelas auto ke getahnya. Lalu lebih banyak ke getah tadi kadang-kadang tersat sih dah ya. Jadi orang tu dia buat menua mungguk mada pudo tekuk pelekuk gelung ke tebarung. Tu menua apa jamas orang pas ngegak belanja apa jamu kurang siro ngegak pengraja. Oh tegal ke ngegak getah ke dijual kelihatan macam getah ke juga orang ya kelebih ke nyato getah jato getah nyelutung udah nyanyo datai getah pra pra tu tanam getah pra tang getah nyelutung getah nyato tu tadi sigi dia dalam kempupuan tau kawaka getah kayu getah kayu getah kayu keruian kayu rasa udahnya kita meda udah kita meda orang ke mati ngetah tu tadi maya matahari keterunyi pada tetumpat sidak ditok gawak mata keurat randau gelumang hanya betul sebut aku ya maya matahari terunyi padam cunduang gawak mata kepun jelutuang ke bebanduang dua bertentang jadinya pengawak orang ke mati ngetah tu tadi yang mata kepun kayu ke ngeluar ke getah masih dah ya
1: tu bala peningat tu abah Facebook tu bisa
0: okay, ningat nama okay.
1: Okay, nama ke, penemu sudah anju kertas nak daripada tu lagi deh
0: okay, tu dah yang tadi
1: ngantai asati, ya James Nuyang jadi aku ya begini ke begini orang ke dia suah orang agak ukir sungkup ngukir sungkup dek aku hanya pengajar bisa pantang larang tak kepenting pemalinya kini tahu kini kita nyimpan sungkup tahu ke agak sungkup ke dijualnya tadi aku ya kena orang ke rindu ngias tahu ke nyimpan berumah ya aku tanya enya
0: gua James Nuyang segi macam tak kita tanya ada ya semina tu aja lah asal ku ngagai ya laban hal pasal agak sungkup tu kau ngau budaya kau ngau pengarap jadi bak menua semengka semengka ya baka bak bak menua kita dia tunggak ke batai nadai utara bergerak ke sungkup utai kenyak lah jadi nyak berpuranya sawut aku ngagai ya nak nadai ngangkang nak madah kenyak tahu nak madah kenyak mali semina siti jala jala aku ngelampat penemu ya tahu ke madah ke penemu ya lebuh aku mansiak pasal leka sabak mansiak leka pengap mansiak leka tema jaluang tu tadi aku nangi amat lalu orang berbaik ke piri yang baik kenyak tang kok orang ke pelajar tinggi nyok salam aja aku bekat tu dah wabi jimmy madah ngagi aku nanti semua utai tu mali magang-magang mesti beritual nak lama artinya padam budaya kita itu ya laban ya orang kena biaknya tadi nadai berani mansia nadai berani nulis ke pengawat tau nyadai bak aku kami tu orang orang budaya aku ya anggap utainya hari sukut akademik. Anggap utainya hari penemu ke patut dia pelajar ke hari rebak sitik ngagai
1: rebak
0: sitik. Makanya mega sawat aku ngagai sungkupnya tadi. Nanti kita nganggap ya sebagai hari nama ko kita kerban ti kanya di laku dijual dikenak kita ngidup ke derek kita dia tahu ke udah mayuhan tinggal ke pengarap lama kita ini jadi pengarap baru nya tadi tinggal urut putihnya buat ya artifact saya ajak mereka ke peda jadi artifact itu tadi tahu dipindah nanti ya laku bak penemu aku lah. Nah dari ke buah kita nak tahu ngagak ya mini mini sungkup sungkup min nah dukir kita pada-pada lo tahu deh jadi kerban dagang kok aku lah
1: nanti berani kan nyimpan nanti
0: berani
1: aku akan nak
0: berani karena pesawat aku nya oleh namanya namanya ngupas rundi yang ngal aku jam senung yang lalu nanti oleh badah terima kasih ya nanti olehnya mereka apanya ya mampu nanti ya boleh ke penemu dodi hari tahu enggak nyukung program tau lalu madah kerundian direk buat sendang perkaranya lama aku tau masuk kerundian direk dah
1: iya tu bisa sikut lagi tu pengajian itu yang nantai jadi kuyamai mesti mansak ensurai runjing semangat orang keparai mulai ke direk ngagi menua sebayan pengajar ku ya
0: bak nyak pun nyak pun utai kenyadi bak batang manai jadi disebut dalam lekas sabak bisa mansak zur runjing tang dalam lekas te menjalung ke tau nak nadai ke aku tapansak ke lekas jaku nyebut ansurai runjing tang rata-rata ditemu aku semua orang berkenang ke pejalai semangat dia orang patah mandai bisa siti sungai bisa siti pun kayu te bernama ansurai runjing nyak depan sa lebih maya bala sebayan ke merau nengah batang manai tangku nak nemu dini tang batang manai tu tadi juga menua ada sebayan deh biar jauh ya semua ya dam ya linduang ya tanpa lebih antara kita ingau sebayan nitih ke bala lemambang tadi seminat nebal kulit teruang nyak makebuah kita nak tahu namanya bejaku kasar nama ngau ngau semangat akini kita leban ya segi semapa ini ngahnya leh semama iban bisa madah
1: antu baru dago
0: ada macam-macam kita ngejap ngau antu bisa semua baru dago ya segi semapa ini ngah kita urut putih lain kan nyebutnya kumai sedar spirit ku sedar
1: iya okay. Lagi bisa itu
0: terima kasih yang agak sedar
1: tu wesen Indian lama and leh pulang untuk ane atau ku yang nanti kita ngukir sungkup maya berantau dia nanti agi biak kita nampun jari orang ketuai tau tahu ku ya sedang ngepun dulu kita nampung ya nadai ga pemali pihak ku ya atau pengajar
0: jadi saud aku atau ke komen aku hanya terima kasih yang agak penemunya labannya berbagi penemu hari utai ke depeda ya ada ya bisa pengamat itu kesebutannya tang semina siti aja lah laban kenang aku dia tahu ukai ngenang pasal
1: sungkup
0: namanya ukai ngenang pasal gawaian tahu kebetul semina ngenang batang pejalai semangat dalam dia kecerita tema jaluan deh nanti kita berkenang pasal gawaian tahu ngau penuh hanya tahu dengkah pak siti program di hari ini nanti bakal bisik peminta hari balam ayu nadai nanggol apa ni indah kebas tentang tema jaluang tu aku nak nyebut utai kenyadi lebih maya jaluang agi dia bakal cara lembang yang dia ke dirumpu lebokan tema jaluang utai kena tahu ngutai kena tahu utai ketahu ngutai nak tahu kerja sampai kenyung peringkat jaluang dituntung ke ngagai orang ke ngirup jalur pun tak aku kenal aku semina kenang
1: pejalai
0: semangat hari sebayannya nun alaru nyangkai ke sidak bar rumah orang ke do sidak ngabang hanya batang kenang kelemah tau lah
1: kalau
0: lagi terus ke tua
1: terus ke ke tua tu
0: udah tua mansa menua orang ke nyen tadi mati ngeteh kita lo terus tidak balas bayan tadi terus berjalan baru jadi di tau sida lo pansa ada tai ba menua orang ba Pulau Madang Kelansau alai buau bekangau kerara orang. Datai baju gua Madang Penduak Ndora nemu tanduak kejangan san. Jadi pengawa ulah orang itu inya maya hari lemai ya petang liau. Sida tu tak kiruh begagak ke dunyo langkau harau maya matahari lesi padam lelak sida dituk kawa begagak begigak ke upak pantuk ke jatau. Nama kebuah kenya kebuah kenya laban sida tu orang semangat orang ke mati tersat. Jadi orang ke mati tersat yang ada rumah begawat ngagak langkau harau mendor ngendor ke dia. Lalu laban ada pemakai ngiga barang upak bah.
1: Ni kebisai
0: Jadi ditau dalam leka tema jaluang. Sida nyebut Pak Pantuk kita tahu kendor sida ya kena sida ya berido. Jadi orang tu tadi bebadi rimpai ketegal nak tingat ke pelepe Habib Sinang. Sida tu orang mati sesat lama ketegal kena ingat ke perpat Jalan Mansang. Jadi mana dari kau. Kedah? Sejam tuan ya. Angkat darinya sida mansa menua orang ke mati maka tu baik. Jadi tu orang ke dia obat bukit Madang Bayit merupak kulit mati meragai. Datai bawa menua semilu batu keruk langgar iku emparu orang kai. Jadi tu pengawak orang ke dia obat menua tu kenyalai maya lemai sida ya berdagang ke urat tubai rangkai, ngagai udut laut Brunei, berga ketekang maurai, mesai buah timun batang. Nada nyelai ke cara nyebut pak menua, pak tema jaluang lah. Atang sida ya dia tu, namanya tubai kena menua tang. Dia sida ya, tau dia jual, jadi ke kerban kena hidup dia rai deh. Leban, hari kenyual tubai rangkai itu tadi. Sida ya, boleh. Uleh beli ke barang-barang berga deh. Adanya angkarnya sida ya agi yang ngenang teh kenyelai nyadi dalam tu nyo baru dengan aku tu orang ka mati makai racun. Jadi orang ke dia ke mati makai racun tu dia buat pun katik berduri. Nak tahu dempak mali despe. Tahu ngasa isi berbalik lalu demaram. Orang ke dia buat pun sikup liwat nak tahu dempak mali dihirup. Tahu ngasa seput sekut sendat penyan. Jadi pengawal orang ke dito tak rindu bayam ngemata ke gambar manuak betada ngelung lingkang rinang berbaca kepenterang bak butul germozon. Nyak ketanda cap dagang tu disebut dalam leka tema jaluang. Hanya nunjuk ke lemah yang memang jaluang mega nak tinggal bak penemu baru. Namanya nanti lekar salya kelia seminat nak orang ke mati maka tu baik.
1: Tunjuk dah bisa racun ke
0: mati maka racun tu nak ada yang mayanya nak bedau bisi racun deh. Tanah ngawak leban nama kute budaya atau ya segi mansang deh ya ja kute hidup organik ur kute nyebutnya organik ya hidup nitiah ke peniau ngau kute kerja kita sehari-hari. Angka adanya tau disebut hari orang kelia ianya menua orang ke mati beranak ku semangat jadi lempak tekaluan angka no darang ngantak ketawa sentai landai menua orang kelesi badi ruya punik kerupak baluang lawan. Menua orang kelesi badi layala punik bingka liak jernang. Jadi menua orang ke namanya mati beranak lah. Angkarnya balas bayan lalu terus ke pejalai diri lalu datai bak menua orang ke diau bak tanjung madang nebuang ke merayung nguak upa tetai batebiang tanah nunggang tumbuh pinang benung mekang bermayang salak Jadi maya lemah hari pengawa orang itu maya hari mansang petang sidak hari merinang diri nyepu simbang lubang rudiang maya lemai petang leo sidak merinang diri ngentun anggo tali rudiang. Jadi pengawa dito orang tau tadi namanya nibuang merayung ngua upaknya tadi tau ka pinang makang bamaya salah inya orang ka mati belala.
1: Oh.
0: Hanya orang kan mati gebiak lah umur gebiak tang tang tak ninggal ke menua mati deh. Angkat adanya balas bayan lalu rembu apa menua orang ke diau apa dibuang bandung nak bupa temawai madang pinang ke pemayang nak bersalah nyuka sebakang ke data tadi ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi tu menua namit ke mati lulus lebu balas bayan mansak menua di tau bala anak miat ke dia wak menua tau nyob kerawah enggak semana ke diri merinsa kami di tau ayah minta dan dia di tau akai ini ke ya laban kami di tau kak bumai nadai kakas kak ngerja pengawa nadai nama hotel dia kena nadai lunga kebuah bekenyak lebat sidak ya ke lulus tadi lebat sidak ya mati lulus tadi nak ada bayak ke besi dan yang ada itu kena sidak kerja. Main sak sidak dia udah sebayan dia.
1: Nyalanya bukannya.
0: Banyak buaya bukannya. Anggarnya sidak sebuah balas bayan tadi berjalan terus mansa peran tak nyapan entak raran asik pulut mansa lempak tanah lada bakar kelapa salah sambut. Jadi lebih data di tau balas bayan mansak menua tau balas anak miat ke dia orang menua tau nyawa kerawah begau ngangau ke sida namanya kelaki ngamuk sida apa aku balas ke dak sida ke kak ngau ngabang tadi kami kak ngau kita ngabang kini pejalan kita kami teko ngau ngabang kau tu dah.
1: Oh.
0: Jadi balas bayan tadi ngai mai sida ngabangnya agak laban senangi ke sida mancal. Laban nak nemu berbahasa ke orang ketegal sidak ti nadai apa inai ngob gulai ke nyormit.
1: Oh.
0: Berarti nadai orang ajar.
1: Oh.
0: Jadi nama nilai nama value tak ditemui tadi tu. Artinya dalam budaya kita inti kita tak hidup lalu nadai orang ajar. Kita nak nemu antara kita tahu ngote nak tahu kita kerja.
1: Tahu. Oh, kerja tu aja.
0: Kerja tu aja. Jadi lepas kita sudah besar, ngai orang guleng kita. Lepas kita nak nemu antara kita tahu ngondak.
1: Oh, salah ngondak salahnya nak betul
0: nemu. Kita nak nemu artinya, artinya kita nak nemu bahasa korang.
1: Oh.
0: Hanya di nyak kebuah balas tidak nampak tu tadi. Nak ada baik balas sebayan ngau orang ngabang. Menangi kesidak ya nak nemu bahasa ke orang. Oh. Lagi makai sengapa kerma berjalai sengapa tujah dia. Lepas dia tiba menua orang ke begawai dah.
1: Oh, oh.
0: Jadinya habis tentang menua ke depan sa nur semangat balai ban kematinya dia. Jadi dia tahu kita ini datai bawa menua nyus mas mak kak datai bawa menua kita datai bawa menua siti kurang ke dia bawa menua lebak tanah lucak entak lama putih yang teran datai berlengkap tanah celap entak singkap papan tebelian. Jadi orang ke dia udah tahu, nuk ya lama pak, dia nuk ya lama puting letan, nuk tabu benang redam. Jadi laki ya bernama Limi, pedang Limi, mali patah, ke mali patah beramun tau, pedang Limi mali patah beramun, sangkar besi, pantang besemun.
1: Mm-hmm.
0: Jadi tu antu kenyaga pintu tanah, lalu pengawak ya hanya nyaga pintu tanahnya ngawak kena ada orang ti tahu mansaknya tidak minta area
1: nak minta pemerintah area
0: jadi pintu tanahnya sampai dia tambit ya belama. Jadi lebur dah tadi tahu bala sida sebayan ke bala sida ke dulu ke sida pugai sida misai sida ngau bala ramar gudra tadi kak nengah kibak medak balak repak nengah ke kanan nadai ke jalai mansang kemua lapan ke Tegal ke batunya cukup rapi deh. Jadi mula-mula lama amat sebayan ngetu ditau mendak bekenya dia darah ramai guda lalu ngasuh sebala laki tadi ngena cukup perasaan ya.
1: Au
0: kita laki tu mayu aku ya orang nyayang muteng garji tajam ni belok tici tisi. Entung ke kita ini pintu tanah tau. Biar aku darah ramai guda tadi ngaken ada ngenyadi kita tak pengawak kita tengah bang tu labah pakai buah melonjau lu. Untana kandasan jalan lu. Dia angkat balas tidak ke laki nyadi bak menua tau. Bila sedak ke laki tadi lalu nguji ngentung pintu tanahnya tadi nyedi mayuh megat nama-nama bujang rani bak menua sedak ke bak nur orang yang nama jalur tu disebut ya. Sama bila nguji ngau tuai-tuai sebayan sedak niram sedak misainya tadi ngentung pintu tanah tang sedak ya nak uliah ngentuang pintu tanahnya nyok lama-lama nyak baru darah ramir duda medak sedak ya bekenya pengawak kita tau ngenyadi puntan pihak ku jako jadi kak pendak kita ngaso rambu menua di tau nulung kita muka pintu tanah tau jadi sedak lalu ngaso buntu buzu belewet ngeluit pintu tanahnya muka pintu tanahnya jadi lapa belut buzu belut tu nemu cara kira megai kunci meh kena muka pintu nemu meh ya kunci ya nada macam semina sulat sulat tulang rakat jelu kijang bulu landak burak betengkelang labang bulu landak burak betengkelang ya ya hanya kena ya
1: kunci
0: ngeluit ya, pintu tanahnya tadi nama terbuka me pintu tanahnya udah pintu tanah terbuka ngupuak membalas bayan tadi manzang agak menua orang ke pegawai berengkah retau bala sida kespia dah rembus ke menua kita tu nak jauh rinya sida mansak menua siku urat tuai menama si baiba jadi tu dah si baiba tu dia obat seraka pampang jalai seribu pampang jalai seribu nanga tumbuh madang lemayung rinda berbuah mesai benua tajam naga. Jadi pengawak si Biba tu tadi nyaga garis antara menua kita kehidup ngau menua orang ke mati de antara menua dah. Lebih dari itu ke penyalai balas bayan. Dari itu tentu enggak ya enggak tuk menua sida sebenarnya menua kita kehidup ninjau sida harinya. Mendak rampak menua. Rindang sedak sebayan rindu yang mendak menua kita dia putih hidup udahnya sedak lalu mupuk angkat harinya tadi sedak tengah menua putih hidup menua putih kedolok di tengah sedak menua rengguang jadi rengguang tu dia bertanah mensul bakal tungkul luar hati tanah mensul pihak bakal tungkul luar atau tanah lengkap munyi tempat gendas buyau nyak menua darah kawa nyaris nyawa ingar berengangung nyari keiban kepercaya ke rengguang tu tadi ino tai tinemu bamunyi maya malam hari dah nyari angkat renyak sida mansak menua busu langau nyari itu maya cerita pasal tudah busu langau ngai nak ngau ngabang langau oh. Sebenarnya angkat hanya baru sedap mansak menua mesin jarah jadi mesin jarah tu petara ti nyaga semangat bala pandi bala manuk sabung kayak mati ialah ada sabung dia betucung balai nyabung berbak papung taji bulang monggo tungku bukit tungku berbak timpo peputan tukang jadi tu menua anda marah raja penyabung. Angkarnya sida mansak menua buruh rindang jadi buruh rindang tu inyak buruang tik nganyung nama ke nganyung seruan nanti kita bisa mati nama kita mendak ninga buruh rindang bisa munyi nyak nanda madah ke ngagai sebayan kin bisa orang mati ambil biar kaya berpadah ke sebayan deh udahnya sida yang mansak menua udah mansap menua berindang mansap burung menua burung tiap api pun dia ubat pun senggang panyuan kebedaun seribu guna jadi sias menua siasi bermunyi jauh malam jadi pengawak ya ngibun air sebayan guna murti terkenama air tuai sebayan dan nemunya air rupiah nemu air nyaga air no sedap mandi orang kadinya baru sedap datai menua kembang kuang kebat bak tebiang nindiang bandiang sepepat serangan renjan empas kaban ikan kepiat tau menua kumeng ketupang bunga lensat seri nduk seri yang tating sirat nyak bini raja ku kebat pengawak ku kebat tu nyaga pintu tanah lengkap munyi tempat sangap rumah genang jadi aku kebat tu ga ngau ba nyaga nama nyaga pintu tanah dia udahnya baru datai ba menua burung dan jadi burung dan tu tadi dia ba bukit rait padawan tansang rajaan sebab pengawak yang matakah anau titirawan nya siku orang nyaga matakan anau titirawan oke bubut aja
1: ah oh, bisa siku dah ni
0: udahnya baru datai ba menua burung raya bukit berait surun daya rajang begitang rinda nyerbira nyari tu nganjuang menua buraya nyari pengawak buraya tu nganjuang panah nanti orang maya orang ke namanya maya orang bisa rabat lah oh. Yang nganjuang panah ngagai semangat sembayan kena nuk mereka ngajap makai ya oh. Ngajap makai ngagai sembayan lah
1: oh, oh.
0: Ya guys dia di sembayan din sebedau kita lebih maya kita semangat kita tes sembayan din nak tentu berkawut ke orang dan sebayan din ke ruah ibuah kita api dia boleh beli
1: iya
0: pemakai ke nadai nyalai pak
1: burung
0: raya tu nganjong panah nyadi panah tu asyik panah pulut panah nanya dah nyadi nganjong panah gula ngagai jambu aka ke bunga tunsang tupang nyadi menua sebayan din ya
1: au
0: udahnya sida lalu ba, baru di sida datai bermenua busu bubut. Jadi tu dah ajuh tu busu bubut tu dia buat biang tanah nunggang,
1: oh.
0: Madang lalang, papandang layuk mati, mungu tanah lado bakal teko tinjen besi. Jadi tu menua Sudan sebamam sirih harangkai nuk siku sabak bebuai. Nyeruma jempulu lambor tampak ya gawa rindang mata ka ba, pengawak ya, nanda pengobukai berpangkuang ke tawa. Dia kena nagang semangat anak mensia lelah suya. Tang, semangat anak mensia. Tak nak lah tagang, majak nitiah ke sebayan kemai pulai.
1: Oh, nyalah ya sebuah dia dengar kita
0: nak belajar. Nyalah, maya pagi hari tak kelima hari ya bengunyi. Mengkau tawa aku ya.
1: Oh,
0: anak nitiah ke sebayan kita nikik. Tapi sebayan ngai nikik baru maya.
1: Oh.
0: Ya nagang, tapi orang ngai dengar.
1: Iya, nanti nuti.
0: Kerankan nitiah ke sebayan.
1: Ya, nanti nitiah ke cerita orang ketua. Nanti kita nikiknya tadi. Tahu tak hidup baru ke kita? Oh. Ya, pengajar. Jadi tangai kurang nikah.
0: Nada tentu banyak lapan jam tu nyu nak tentu mengat cukup nak ketenderang menua semalau menua dahnya menua semalau menua tungku napi menua kersaindo kersal laki menua mawai bekau abi tu gua pandu bekau mawai rumah jadi lebih banyak itu nyu bawa menua kita tau nya.
1: Oh, nyu pula kita nih. Oh,
0: jadi nyak gaya teknya dia menua sebayan. Ada baik kita lima itu.
1: Oh, iya ke sempat dikenang tu apa tu sun ke sekali itu. Nah, pengajar apa yang biasa tu naik?
0: Akhirnya sudah mentok. Oh, nah, dah kita dikenang itu. Jadi, nah, kita lagi terbuka. Kita berdua terbuka.
1: Oh,
0: jadi,
1: oh.
0: Di tahu kungan amai kita mulai ke semangat. Jadi, macam-macam kita sudah sebut kita. Kita sudah belalang dan menua sebayan. Tahan airau. Lepas mengenak jam terpandak ngerampas tu. Aku mai kita sebuat semangat kita itu pulai lah. Jadi semua otak dikenal itu tadi ya kebadah sehari hari petara ya kena badasnya engkau ngelemah dirimpu pengalaman dirimpu tang semangat kita pulai leban kita boleh ngob giang mana lambung nyamai kena semangat kita pulai ngagai tujuang rabong nama bagi yang menang recap nyamai semangat kita celap mbab nguan manual jadi datai drama hari kurang mana celuang semangat kita dalam benua tajamnya tajam menaga selamat gerainya mai kaya raja kita sebuat ke udah mendiang ke program tau jadi nyak nakanya kalau mai tau
1: oh.
0: Tusi ngerampas terima kasih yang ngagai balamaya ke udah mendiang ka program tau.
1: Ya, terima kasih mega ngak bala peninga tu ke bisi bertanya ke top kunci ke bertemu ba Facebook tadi pengajian eh ya ke bisi sudah disawut nuan tadi Arab ke sidanya tadi puasa ti mana nitih kena mau tai ke dekat namanya tadi sawut ke di dekat sida ya nah. Jalai terima kasih mega ngak nuan pengajar udah ngelimpang ke dari pugulai ngau kami kunci ku tanya cukup mana cukup nama didinga penuh utanya ada pengajar. Jadi batu sun ke bukai yang ke bisi tu ke bukai ni. Kan
0: apa kita nyuk ke mengansang ke maya pegawai maya tinya hanya dia tentulah kita reka mengi pergi ke elemen budaya ke bisi berkawal ngau pengawak pengawak lantang pengawak senar pengawak kaga. Nyak lah ke yang ke kena kita ngisi tau. Tahun mega tahun tu mega tahun nemu yang Malaysia jadi tahu mega ada kenang kita budaya kita iba dia berkaul ngau cara kita nyambut pendatai
1: temuai. Jadi terima kasih ya sekali lagi pengajar lalu aku harap ke kita bertemu baru batu sun ke bukai nyalai.

0: Tuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan.
1: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 31 Warbelalapan dalam tahun 1989. Pemansang wilayah Tengah Sarawak Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit di Gaga. Jadi palan tidak dapat ungkup pemansang Mak Kandang Durnya. Pemintanya dipansut kia Lebuh jadi kepalan Civic Kapit nyerombak pengerami Hari Kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya, madah ke kandang menuap sisir kapit bisi potensi besar bagi pemansang ekonomi serta ya meri sadang penemu ngambil ke sitip plan besar pemansang di perambu kena nentu ke pemansang oleh dipcalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi mega bisi meri sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah Tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di bekawal. Ia nyemetak madai kepalan Civic Kapit yang dibukti pemansang Sarawak tindang itu serta bisi potensi yang dipenyungka ngagai pemansang kapit Dudi Ariela.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Meslimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak, tanggalah. Begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Maya hari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Pemindang malam mungkin ya, malam tu ya. Okey, malam hari satu, hari kebangsaan tahun ke Merdeka 31, hari bulan 8 tahun 2026. Kita kaki dengan kami di Selampur Menua kita. Terima kasih yang kau lagu keterubah ya, Bulanggai, lagu di Sada Harry Perancis ya. Okey, lagi bersebun di menua kita itu. Okey, kurang ke pengawal kita nyak bat luar, nanti kita nyak mindah sama berkena ke sengkabuang muang kau hidung ya. Suara kita ke berperindang 3 jam di konti kau tu dapangan DJ MA tau ke tiu nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Bagi selama hari satu pemerindang malam kita berjam ke terubahnya, kita mesti main asal ke malam tu. Kita dekat mending ke Sugi, tanya orang pukul 9:30 lagi ya. Hari lagu rancak, kita terus mending ke lagu kedua. Kau dah ditusun ungkap ia malam tu, lagu di Sada Clement Joyce, engkau lagu ia teguh. Kami mereka tahu didengar secara online RTM Click, tahu kena ke channel MyTV, channel Astro 871. Ngarap ke pengelilu kita nya Majak Teguh, Majak Meruan, ninga kami ninting hari, ninting jam, YFM segulai sejalai.

Sama sebab kita zombie ke ngambil ke penanggung sebuah nasabnya tahu atau putar jampar di negeri kita. Ya baca ke diambil hari pengurusan indeks pengembangan APIMS hari portal UPIS Rampak Menua JAS menua kita pukul 8 malam tu tadi ya. 1, 2, 3, 4 bengkah kandang menua ikut ke tika sebaca di tahun dar ngerugak pengerai kita ianya Serian 433, Semarahan 352, Kuching 381, Seri Aman 339, Bacaya, Abah Tikas ke Amat Tau, nganuk ke pengerai kita ya. Okey, nama-nama ke pengerai, Serikai 294, Sibu 257, 219, di muka sama laju 207, nama-nama ke pengerai di Miri 179, 184 di Bintulu Kapit 170, Limbang 162 nyaya nyawa 4 titik pilihan menua aku dah dikelai kena curak mansau ya. Okey, kurang ke aktiviti kita berluar anang kurang ngirup air ngambil ke tubuh kita nya tak kurang air anda rangkai ke kita pukul 10 Nur Nabur ke berita malam lagi merindah kita ngal lagu di sada Jimmy Nyayeng badu ngenang penesah udah nyadi dan yang penting ke mana sal kita Sugi kita bertemu baru jam kedua pemerindang malam udah tu lagi.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Aku pesan ke semua bala peninga arab ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega nge bala orang kada enggak ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayo me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
2: Dr. Meh Patricia Agustin ex-pengelola program ba YFM.

penyanyuran rampu randau tengang. Aku ngadiang kepajalai taruna darang pandai.

Puang darabajia kebagilia pangalam puang Duk darang bagau aku benyar ngau baru arkuang Hai munyinyak kejakuk rimbo Kejang gari nyok Hai terlalu tamak dia dah bilik nuka tabu benang tusut nudayang katupang bunga rumput

banget batu guang. Hai di belain dau baga kelampa uang ngambuang batang temanyoh batatam di belain dau kesakayu rumah.

rakbar tipan kena lengan kanan. Tukar tebal layan buloh lalang rakbar bandiang tubuh kuning kumpak umbang medang. Dia sedak ya ba bandiang kuyuk ngemuk ngabak teluk manuk induk kapai.

Oh, kebagman juang ada buang darah baja bagi liak panggalam puang darah bagau anyar ngaur kuang au dekau ngai ibu nama cap surat kirum raja

ai bu nuana kang umae ya ga samua ga kabanna daro

Ayy asik kita nuk kumbang karandang bulan sigi ngana debar kabari nadai makai palok tanggok kita yang nuk lamok dendak para kok tamu ayy datai aku kok mai kita ngayuan pemandang batu angok getah ai lo nyamah da buah lampu pundang kumai tengah yun pa.

Tuh, pucuang aku ibu ke barang guang tangkiang tiga. Iya, tebakalai kebaki rampang bunga. Iya, dak nuan nangai tu menyalai. Ngampuah kalenggi ngaluan nakamuah.

kau lepas tangan tunjuk dua. Engkau nyamah dah bunga puangnya milang nyalai tuk ibu pucuang keberangguang sangkiang empat na batin sang tukalawang bunga karakap pedak nuan ai tumak nyalai lalat amaruap

kuduangnya lagi. Lalu dah Taiwan ke kedah kusuan kanggan na gaduang dia nyampi nebas rigi gigi sarung juang dah buang.

setengah. Buat ke bapang kau pula sengah ucuang. Dia baru ibu indah rimbuk.

mengaku di kebali hujan pegaru nuang nyalai nak sakali yang menyok lebo.

lituang ai batang tenyujak takang isang sa gempuang pucu tepang rakuak ka nyale rakuang kemagamal segi kinduang kinduang penegamu pu

tumungak kudi kebabalik sabo wang lindu wang laban asam purai asa duai apai sanggul labu wang tenadai paniau niau

tando rawang aing sampurai bujang lempuang no tak nadai apa niau angan niau perjuang.

Air kepala bak minyak pugai dekala puang dengan baluang tam air puang mana ikat asa tangkai.

telu tangkah air dijayawa rajah kedapargah rumah nga panjang telu mangai labu hadapan ngawa sedap malanyi bujang tatau

Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal tanpa kena COVID. Boleh rapat undi ni sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah, saya selaku pemimpin, kita dengan rakan-rakan cari jalan kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6

0: manufacturing kita hanya ekonomi sektor saja dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jam kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari 1, hari itu 31 hari bulan 8 tahun

aktiviti penyangga Penusah Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugahamba Semadah ke Diatu Mensia Manyuah dilalau beli sengkabung iduang ngau nyawa ke dirimpu. Ia maksud ke jaku tu ba awam media pengudah awam JPBNS di Kuching. Berbangunnya Direktur UPIS Pengurahan Menua Sarawak Dr. Veronica Lugah ngelalam zamanyuh ngena sengka buang iduang gau nyawa bangsa N95 labanya ngasi yagi maya ari bersebuntu. Rabanti berusiko baka pesaki lempuang gau tukul tungkul hati anubia miat orang tua ngau induribat dilalau lengkas nganju diri berubat enti semak si tanda baka batu tusah dekat sebut tau ke pedis dada. Langganan pemintar tiru AI percuma ke 100,000 ekor nembiak patut dilanjar ngelui 3 bulan dikena beri impas digital ti efektif lagi. Universiti Malaysia Sarawak Unimas pakar ekonomi Dr. Dizul Hazwan Husaini mata ekses ngagai teknologi AI majak berguna ngagai anembiak sekolah graduate ngaraban nembiak ti dekat ngiga pengawak puang. Yang ada timpuh 3 bulan nyangka cukup dikena meri kelala teknologi AI tang endak cukup dikena nyerokup kenyak ngagai pelajar kerja tau ke pengawak dagang. Ekonomi dekat boleh penguntung tiba-tiba lagi lebuh harapan anembiak ngena AI ngau meruan dikena nambah ke produktiviti penglandiak ngau peluang mansut ke penatai pemisi. Nyalai yang ngarap ke perintah dekat berunding ngelanjar ke inisiatifnya dengan bajet 2027 nyengkaum nyedia ke akses nyentuh setahun. Banyak macam budaya nyadi pugu pengelantang raban bangsa tinyungka penglikun serta penegak Malaysia ngau megak Sarawak. Sabit Menteri Kebun Berdandang Besar ngau Komoditi Begak Kaban Parlimen Serikai Datuk Seri Huang Tiong Si mada pengawal ngatur malam main asal Chung Hua berguna amat dikena nentu ke pesaka asal terus dipeturun ngagai raban anabiak pemerhati serta angkun ke penyulai budaya jadi kepala sarti tegap lebuh nempak raban bangsa di peserakup serta hidup dalam pemayak. Ia maksud ke jakutu bak malam kebudayaan Chung Hua berserimbai ngau pengurami Maradung 2026 bak pengurami kesama yang madah ke agih belanja RM20,000 ringgit ngagai gerempung Fucau Meradung dengan nyukung pengawal negap ke warisan budaya ngau pengelantang pupu raban bangsa. Siku lelaki berbadi nyawa lalu siku lagi balat bakal berudah motosikal ke di depan sedua itu ngelantak belakang kereta 4-wheel drive berbuat kilometer 489.4 Jalai KJD Bintangur Demalam. Kepala Polis Pelilih Maradung DSP Tan Sli Meriang Madah berpenusah ke nyadi rupukau 11.40 malamnya depa sawung ke berumur 65 tahun berbadi nyawa bakpalan penusahnya nyadi. Ia kemaik motosikal ke berumur 30 tahun diriput ke balat bakal bak kaki ngau lengan lalu deriba kereta 4-wheel drive nadai bakal. Motosikalnya dalam perjalanan dari Sibu nuju ke Bintangor sebedau ngelantak belakang keretanya di pakian bak nebing jalai. Pansiat tumu ngayan ke penusah tu nyadi bepun ari penyilap deriba motosikal timayanya benung mabuk kes dipansi ditiah ke Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Menyujung ke berita malam kita untuk malam tu malam hari 1-31 hari bulan 8 tahun 2026. Berita ditusun Syarifah Ajauyah Wan Abdul Rahman Disalin Ailinda Sewell hari bilik berita RTM Kuching. Selamat ngintu Hari Kebangsaan.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito 31 Warablalapan dalam tahun 1989. Pemansang wilayah Tengah Sarawak Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit di Gaga nyeri palan tidak dapat ungko pemansang bak kandang durnya. Pemintanya dipansut kia Lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya, madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besai pak pemansang ekonomi serta ya meri sadang penemu ngambil ke siti plan besai pemansang di perambu kena nentu ke pemansang uli dipcalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi mega bisi meri sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah Tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di bekawal. Ia nyemetak madai kepalan civic kapit yang dibukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi yang dipenyungka ngagai pemansang kapit Dudi Ariila.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Mayari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Mary Camilla ngau lagu ya tujuh mimpi. Kadang-kadang kita tinduk, kita bermimpi, mimpinya bertampung-tampung. Ngarau kita tinduk malam tu boleh mimpi ke mana meh. Tinduk jenak ya tajak menua kita itu agi bersebun ya. Okey, sama-sama nyaga pengerai. Okey, limpang dulu singgah Bar Fanpage YFM Bar Station pemerindang kita. Terima kasih admin. Nyapa dulu Alex Delta Binawata Barau di Rumah Jana Selaja Pentiak Baru Engkelili MA. Selamat tugas minta lagu Maligai Pengerindu Igu Anthony kena merindang animate di Selulat Betung Bulan Pengerindu di Batu Nia Hari Penyandang Alexis Depi Biju di Betung Wellington Imai Richa Unup di Simpang Semujan Roy Kuang Induk Kenawit Max Jagant Morgan Batai di Matang Jaya Libang Seliban Gau David Alok di Semujan James Pengiran Emilia Sam Valentino Paul Akan Ngagai Yastamos TV Selof Kaya Pai Lambai Jepas Lagun Gau Semua Meh Ngarap ke semuanya terperindang. Pesan dia, salam rindu, salam sayau selalu. Terima kasih. Landang anak Angi Angel, terima kasih nyapa. Terima kasih Mami Abang, sama tugas minta lagu What Rock, Kaban Sampai Mati. Gokia Juniven, sinyapa. Terima kasih Agnes Indai Robin. Selamat bertugas MA semangintu hari kebangsaan. Sari tu Gokia Dimiri Ninganuan minta lagu What Rock, Kaban Sampai Mati. Kena merindang semua kaban-kaban. Gau pening kita ingat ke terperindang. Jukut Jani Akai Stidi menama FB tane. Selamat malam MA, ngarap ke semua kita itu gerai magang ke kia Sigi Amai Catherine Robin sama juga. Terima kasih Annie Tinggi minta lagu Linda kena merindang semua peninggal kita MA berjimat pulai lagi. Luisa juga terima kasih nyapa. Selamat bertugas Andrew Ujai Masing MA minta lagu kena merindang. Kabar-kabar ke ngelalam eh, kabar-kabar buat Facebook kau, kabar-kabar buat grup WhatsApp ngarap ke terperindang malam tu. Roy Kuang MA balat dari sebun di Seri Aman gawak malam tu sambil-sambil ninggalan. Terima kasih Richa Unup di Jalan Simpang Semunjan agi bersebun MA ke kia. Rose Liao selamat bertugas. Rodi Muyam gasinya apa Francis Anjis gau Cecilia Kumit MA selamat bertugas di konti ke kia di Selampur melakitai Sarawak Bumi Kenyalang. Kita kaki dengan kami ngarau ke program terang di tengah malam tu. Ninja lagu dari pengajar kita Ruby J. Dan lagu Yakumang Menua. Menua.

ya, kadang-kadang lelengau ke kita insium ke bawah asap hari parah kita ke benda andur kita berapi ni. Dan dia tanya kita ditagang ngerja pengawa bertunuh secara terbuka ya. Okey, lelengau ke gaya kita, okey, rampak menua kita, lebuh maya angin kita nya benua mana ya, dia tu bahaya mimit laban ke benua bersebun ya. Sama-sama kita nyaga pengerai semalam gay geng-geng kita Liverpool sekaban gau Liverpool Malaysia geng ha ba grup WhatsApp bimga ngasuh ngelansak berita senentang klub Liverpool tau ke The Reds udah mujur meli pemain winger hari Paris Saint-Germain PSG Bradley Barcola gau nilai perpindahan itu ya ke dibeli harga ya urung ya 670 juta ringgit Malaysia. Kalau The Reds udah mayar tumu yuran itu yuran perpindahan sebanyak 577 juta lalu ya dekat dibayar dalam tukar bonus. Okey, Akalai iaitu pemain kedua ke pemandu MR dah dikala dibeli dalam Liga Perdana Inggeris nangkan siku lagi pemain sebakari kelab sebakar megaknya Alexander Isaac ke dibeli ngau harga 680 juta ringgitnya ya boleh ngarap ke dalam musim main ke baru tila Liverpool kira ulihlah nyingkang jauh boleh gelar champion eh. Ngagai kawan-kawan kita akan nyukung Liverpool. Semending ke program kita malam tu. Terima kasih. Josephine Jolin. Ambai. Tidur dulu lagi. Vanessa Arian. Enda Allah di Pasir.

Yeah, nada kungau me, nada selatan begulai. Lagu di sana Vanessa Arin hendak Allah di pelalai. Ya pagi lah. 1.9 kita ke buli akhirnya subsidi petrol kita Budi Mardani akan lama tu 200 liter berengkah pagi lah dekat di Tiki ke Baru Ngagai 300 liter nitiah ke penerang dikeluar ke Upis Menteri Perkara Wang Menua kita ya. Okey, penerang juga bisa dah dikenatai ke Menteri Besar Menua kita Dato' Sri Anwar Ibrahim kemari ya. Kalai Balamanyuh ke nerima subsidi Budi 95 engkau Budi Mardani Diesel ianya Budi Diesel ya. Kalai dekat Meri Penguntung Ngagai Urung 16 juta iku raban pengguna ke tahu boleh subsidi RON 95 tu enggak regaya RM1.99 seliter. Tapi pegang diesel subsidi dekat boleh enggak rega ke dalam subsidi tu ianya ditetap ke RM2.10 seliter ya. Palma Mimit ya laban ke hari 200 liter ke ngelamak tu nanti bak kumpu dalam kandang ya 23-24 hari bulan udah habis subsidi ya. Berasai beli minyak neh lebuah subsidi ke dah habis ya. Okey, apa gila tahu nyinta napas lega ke kita. Sylvia Banyi Diaw ketegal saya dengan nginjau lagu Ricky Anderson Bungai Pinang. Selamat ngintur bunga dan agai Mami Apple. Pagi lah ya, panjang umur, murah jerki.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni ketok pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai.
0: Aw.
1: Lalu nyati semua ko tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketu nang amat bisi mega laki ke penglemi nda ya. Siapa nda dai penglemi nda ya.
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensiam mega bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nya kebuah dua ikut tu dipegolai ke Tuhan awak ke lebos ikut lemi ya tekeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ya ke sikut di kurang sikut tu oleh oleh ngemisik kaya lalu anang munyi ikut leka jaku orang okey anang tak komplain komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana mantu laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ukai ngalah kata ya okey tengingat ketanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuh ya kitnuan ngingat ketanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirimpu sebagai pemimpin so bak peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih ha? Tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin jadi ketuai baruang bilik ya
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, dan kan kata lagi kita bersama Retro 15 Bergulanggau Ken Michael untuk ke pengujung pemerintah malam kita untuk ya malam tu ya 31 hari bulan 8 hari kebangsaan yang dah berasai pagi lah kita sudah nyingkang agai bulan 9 ya. Okey, agar ke pejalai pengidu kita nya mujur magang. Okey, lantang magang kita kerja pengawak ni tiang hari sekali ke kita nya gawak belajar begini tahu ke kita kerja pengawak bersari-sari bak rumah ne. Agar ke semua belah gerai nyamai lantang senang ke kita ya ke ndak tu berpengarai nyawai makai ubat ni ti hatur ke udah dipadah ke bala lutur tau ke bala misi kita ya ya pun gawak malam terbegak selamat berjalan ke pengawak terima kasih laban kagi ninga kami tentu ya pemerindang malam okey malam hari satu dua lagi lagu sudah aku lengkap ke program tu nyerah penduduk ngagai Ken Michael ngau program Retro 15 lagu Mickey M Ambai Remun Menua Surian kedua lagi lagu Ricky Henry Enggai Agi ya malam tu belalak ngau hati ke cukupi lantang wai tinduk jenak boleh mimpi ke mana sedau kita ke angkat dani pagilah ungkap ya satu hari bulan sembilan balak kita ke gawak pagilah ngerak ke lantang magang mujur magang pengawak ke di kerja bala budak kita benung ke misi tang ke misi dia baru mahajak tu sah ke mindah setegal sebuah nasab ne ngerak ke sebuah nasab katanya jampat kira ke terputar ok angin kitanya majak bersih bakal selama ya bagi semua pesan DJ MA hari konti kita di YFM jangan lupa untuk bahagia.

Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Dying Inside to Hold You, lagu dari Timmy Thomas, bungkal Retro 15 malam tu dikeluar ke dalam tahun 1990 Azuba. Selamat malam serta bertemu baru buat Retro 15. Senur kami memain ke lagu-lagu retro. Meridang kita pin maya kita tinduk malam hari satu tu. Boleh aku Ken Michael malam tu. Nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Mayuh lagu-lagu retro kena merindang kita lebih lagi kita ke benung driba malam tu jalan jauh kini berjimat mihau seraya merindang hati dirimpu malam tu nyangka kita ke bisi ngetu berantu jalannya gigan dua raya keterang giga ke bisi rumah orang malam hari begitu kita sama nak nemu mayuh tam kita tahu nyadi kena disadang kita jadi sampai ke pengikut bala kita malam tu selamat datai bak dua raya ke dituju kita udah lepas tu lagi kita bisi lagu hari Jamal Abdillah takdir penentu segalanya tang sebenarnya tu Alice Awis hello orang bujang bak retro 15.

Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia kat nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

Fikas mulai ke belakang lagu Ari Eba, Dancing Queen. Lagu tu Ari album Arrival sudah dalam tahun 1976. Okay, retro gitu, new classic. Tak ada jawapan pihak. Garam kembali kita sama terperindang malam tu mulai dengan kami bah retro 15. Eba, bagai terbilang kau lagu-lagu sudah kebukai bahkan The Winner Takes It All, Mamma Mia, Knowing Me, Knowing You, Gimme, Gimme, Gimme. Kamu yang gimme. Lagu yang ke ngangkat ke nama Raban Eba tu. Malam ini dah kebukai terus gulai dengan kami buat Retro 15. Ziana Zen kemelut di Muara Kasih ngau Michael Lance to Rock Breaking My Heart. Dan lepas tu buat Retro 15 dan sebenarnya tu Stanley Pua pengingat lama Retro 15.

Okay, bukulai bar retro 15 malam hari satu untuk peningal. Selamat malam ya kita ke baru mendiang ke kami. Nyangka kita malam tu mendiang ke bar RTM klik download aja appsnya bar telefon kita. Giga bar Google Play Store lalu terus download nyangka telefon kita. Kelimpa hari ini dengan radio kita mega oleh meda program-program TV RTM. Udah lepas tu lagi Brian nyabak kenuan Harry Wilson. Kita mega bisi Brian Adams Everything I do it for you tang sebenarnya. Tu lagu Aris Spoon sepenuh hati. Bar Retro 15.

Retro 15 selama malam kita melanto baru mendiang ke kami tentu ya lagu-lagu retro ni tengah malam hari satu. Udah lepas tu kita bersih lagu Ari Putra Kain Cinta Putih serta dengar kemegah lagu Ari Michael Bolton tu How Am I Supposed to Live Without You. Dan sebenarnya tu Angela Martin pengrindu bepangan bak retro 15.

Nyonya berasai kita nyonya tebak mengunjung retro 15 malam tu apin bersuara. Mai kita mendengarkan lagu hari musme itu hatiku kekal padamu. Nyarap ke kita sama tinduk jenak malam tu boleh kenyap boleh mimpi ya kemana. Lalu Dani panggil ngau hati ya kecukup landang. Mupu aku malam tu tunggu baru kita iba retro 15 minggu baru ni. Ila selamat malam, bye bye.

Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan peringat ngagai pengandiri. Anang benengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apa sehari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang. Endak kemai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita. Tau ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bercari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita. Ia tau ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri. Anang nyimpan pengeringat. Tau kedendam ngau orang bukai. Yang ngencuri pengerindu hari kita. Ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak. Berkudus madah. Umur kita jampat habis. 970 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita. Tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita. Ngawati ti berdengki ngau pengandiri. Ya semina mai pemerinsak ngawati ti tusah. Tiapi ku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakut ti salah tibar. Bisik maya jakut ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang, endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu hati ti mulia lagi, inyak belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenyadi orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talo dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Yang beri kita peluang angkat baru. Nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Aku Dr. Linton nabritin pesan ke bala pindai bagi kibisi anak bersekolah ngambi ke kita merangsang anak kita laban punya hari itu nadai utai ke besai lagi hari kuasa pelajar kena kita merangsang tau keng hidup diri buat dunia ke nadai tata.
1: Ku cuma anak nyambung ia kegawa upis Menteri Besai Malaysia ngau tu ke berpesan agak bala painai kenyengula kanak di menua kita di Sarawak atau ke di Malaysia di tu. Aku ke semua kita merancang kita iban di menua Sarawak tu lebih lagi kita ke diau di ulu sungai nak ke alih sama-sama nyengula ke anak kita laban semina ngau penemu ngau pemandai ulih mansut ke kita hari pekuh penyerantak.
2: Nya lah aku kepala pengajar Cikgu Jawal Bunyau minta kita dayak kelebagi kita iban aram meh kita sama bersemekiah ngula ke anak kita nanti kita mayo pandai nyak meh kita ke mana laban nyak meh senjata perang kemayar itu ukai sangkuah hilang sumpit serta pengeriang tulang bakal ke kelia nyari nanti nak kita siapa lagi nanti nak dia tu kemaya lagi kita.

0: Siapa ganunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga kanon ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai pi nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nau tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyombo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebas ku tai pedak di aku tu. Nga, nga le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebas ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senegak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nyatuk cang ku ambil nuan tek nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam parietnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tu nak kucah kucah dia nganuk aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruk dengan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500 ribu? Jil 5 tahun? Apuh, nada apa ku tahan nama penyadi tu untuk gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit jil gage nada apa tahan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gai gai gai nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibai YFM Iban.
2: Wopan ka

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mangaku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur maya hurang, enti nadai kebuah. Menak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: Gulungkan.
1: Nyangka tuk meh asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita,
2: Senorak Pagi, Y 9-12. Nyalah, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, Merindang malam.
0: Y FM, segulai, sejala.

Jeluk Milang atau Kemenir Malaysia bisi 4 iti curok enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mengerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temega bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: mah geluan cok tusah ti.
1: Eh kati nai bu, ay tusah ti meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai keuntung.
0: Nai kebenaran lo, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang di temu orang deh, kurang di kermai.
1: Kati nai bu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sira unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Piana.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati piak. Di RTM gitu aw.
0: Aram.
2: Pemujur dagang berpangkai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campat, berbayar di jalan pematut. Datang meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawas liya RTM Kuching, bermaya jam upis terbuka, tak ke telefon menuju umur 082-248-422, sambung 349 tak ke 292.

0: Why Sebrae?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Hanang irau. Kami isi berita kita.
2: Pengerak pagi.
1: Y 9 12.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak galih hari.
2: Sada lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

dalam situ pis tentu menyumbuh rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Mari omak ayu temanis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungku lati. Ukai seminak mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana haji.

tentu kita sudah medak troli dengkah bak sungai pandut baka bak supermarket ngau mall bisik didingal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur di udah disediakan nanti kita udah ngenak nanti ngai pang tinggal ke bak nur nak ngumpang jalai orang bukai lah ilmu meh bisik orang ke ngumpul troli pang nak salah kita lulung sedak ya pesan untuk hari aku cerita teguh.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio artinya menitonya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skamer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skamer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Hai, aku Celestine AI. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Benun riba. Kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk penuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah megak nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Ananda ngena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajale Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta tali kleda temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kleda ke pemilikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kalau anda kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Hari aku, Pimlia David ngau YFM.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident yang ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Banyak pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Tai di tu besi 19 buah pusat ya. Selalu ya memang bak kucing di tu lah.
1: Kucing,
0: hospital umum Sarawak di tu. Kadang-kadang besi hari bekam miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bekal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanyalah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet, ngai red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya? Bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi kena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kaya tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bekas yang umai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan KL kini ke uji derma darah bila orang kini ya memang dah bisik rekod ya dia memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupurnya duige ya telu manungwa nu kurang besai 5 ringgit suba kumai maranya kemar lu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulam ayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat teladan dia maranya suba kuno kuyako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau kuno kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buat tenyana dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
0: Dengarkan Pengerap Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai Sejalan. Sejalan.

Penggerak pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi Sarawak tanah kenyalang begulai sejalai baru kita Pak hari baru bulan baru kita ke Sarito. Sarito yanya kena area ketruba kita udah nyingkang gagai bulan 9 tahun 2026. Terima kasih gagai kita semua laban tetemu pagi udah mulas ke 12 radio kita gagai frekuensi FM YFM di semak bandur kita diau Jambi ke dia tu ngami ke contoh kaku di peringkat di Sleman boleh mendiang kami ba frekuensi 89.5 FM lalu pergi mengadi Bintulu 97.5 FM Sibu 97.6 FM Kapiet 94.3 FM Miri 95.7 FM Limbang 104.9 FM Ngolawat 101.1 FM ni boleh disebut gak di kucing itu suah mega di tesau kami ianya tadi bawah frekuensi 101.3 FM YFM tentu ya segulai sejalai engkau kita semua ke pagi tu sebedau manu engkuku dia kami dulu engkuku tergas ke mata kita bawah pagi hari ya dua kita ke Sarito dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi dia tindu malam kita udah ditimang di asuh kami jena agi ba awak timang kerba tawa itu agreement dah berbalik wai awak nur kami muka kedai ngepun ke semaya sekitar iti segulai segalai ungkup ya ke Sarito. Okey, jadi ya bakal selama megak ya sebenarnya kita berkenang ke perkara ya ke bukai mana dulu pagi itu kita beri terima kasih ya ngagaya petara laban ti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu saria dagi lalu pia mega kalai ke Sarito sebab kita ngerja pengawak ya ke di perambu ka diatur kita Sarito manah dulu mega kita minta berkat ba petara kelebih agi ngambi ke pejalai pengawak kita itu tadi diberkat enggau pia mega dipejalai ke enggau memuju lalu pagi tu harap kita sama dia jenuh na lama bila kita bersampi dalam hati ya diri di ulu ke Raban Kristian area gereja Methodist ba sampi pagi YFM kita ungku pagi tu.
1: Shalom, selamat pagi menyadik ke dekerindu Tuhan bertemu baru kita pagi tu gelai ngaku Pederi Lawi area gereja Methodist Sipan ngulu ke kita dalam program sampi pagi baca bab kudus ke sekali itu diambil dari Matthew bagi 28 ayat 18 datai ke 20 munyeto ia baca Jesus mansa ngagai sida lalu ku ia bejaku ngau sida aku dah diberi semua kuasa di serga ngau di dunia nyalai bejalai kita ngagai semua bangsa orang di sebarandu lalu ajal sida nyadi murid aku baptisa sida dalam nama Pai, Anak ngau Roh Kudus. Ajal sida ngasi keutai tudah dipesan aku ngagai kita. Kingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Tu jaku Tuhan. Bub kudus kita baca pagi tu, madah ka kita pasaran nau tau ke jaku ke penudi Tuhan Yesus ngau bala murib ya sebedau ya niki ke serga. Dito Jesus meri kesidak murib tugas tau ketanggung pengawak kiamat berat. Ku ya, bejalai kita ngagai semua bangsa di sebarandul, ajal sidak nyadi murib aku. Baptisa sidak dalam nama Pai, Anak ngau Roh Kudus. Ajal sidak ngasih keutai tudah dipesan aku ngagai kita. Kingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Menyadik ke dekerindu Tuhan, tojaku asuh Tuhan. Allah Ta'ala amat rindu ke kita mensia, nyak kebuah yang asuh Yesus Kristus datai ke dunia. Ketegal pengerindu ya ke kita mensia, jaku pesan kita rubah ya, ya dekat mai, lalu ya dekat ngiga orang kita sat pulai ngagai ya. Jaku tu dituju ngagai semua kita, nama kebuah, laban kita tu meh orang ti Arab ke Tuhan. Patut ngasi, patut nitiah, lalu ngereja utai ke dasuh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ngasuh kita yang ngereja tu, awak ke orang kebedau Arab, ngelala serta percaya ke ya, lalu nerima ya sebagai juru selamat dunia. Mazmur 8 ayat 2, mulia kanuan Tuhan titinggi ngelui langit, nemiak ngau anak mit belagu merek puji kaya. Pengawak tu besai serta berat, Tuhan nak ngelak kesidak murid ngerjau tai tu bejalai ke diri. Laban Tuhan nemu,

ayat 18 tadi, Tuhan pu tingah suah serta milih sida. Ianya Tuhan pu tingem pu kuasa ngau mulia. Semaya tu udah nyata dipadah ka ya ngagai kitai ke dekak nitih ke ya. Nyalai nada utai ti ngirau ti ngenakut ka kitai. Tuhan nak ningal ka kitai. Ari serga mata ya serta medak serta nengkilak ka kitai. Bakani kitai ke sebagai anak ya ngasi ngerja lalu nitih ke perintah ya. Kedua kini ketujuh pejalai kitai. Ayat 19, bejalai kita ngagai semua bangsa orang di sebarano, ajal sidak nyadi murid aku, baptisa sidak dalam nama Pai, anak ngau Roh Kudus. Bejalai artinya kita ninggal kendul kita kediato. Bakanya mega Abraham ninggal ke menua ya, lalu pia mega tanah ya, semaya ke diberi Allah Ta'ala ngagai sidak sebiliak ya. Roh Kudus Allah Ta'ala bekerja bak semua orang ke mendiang ke ngasi ke taluak ke jaku ya. Jesus ukai semina ngasuh kita bekerja nitih ke perintah ya ajak tang ya dekat merik ke kita kuasa. Surat pasal kerja Rasul 1 ayat 8 tang kita dekat nyambut kuasa lebuh Roh Kudus Tuhan nurun datas kita. Lalu dekat ke kita nyadi saksi aku di Jerusalem. Di semua menua Judah, Samaria, ngau ngagai ujung dunia. Tuk meh kelai, tuk meh bukti, amat bisik bekerja ngau kitai, lalu ngerja utai nunak ka penekak ya. Allah Ta'ala bekerja ba'ati tiap iku orang ke Arab, ke ngemaruah ke diri bak muaya. Siti perkara ke dekat Tuhan bak kitai, nunak kaya tuk, ia dekat ka kitai muji ngau nyembah ya. Matius 5 ayat 16 bakanya megak penampak kita mancal baura manyuh ngambil kesedak medak pemanah pengawak kita lalu muji apai kita ti di serga. Amin. Sampai kita haleluya puji kanuan Tuhan Allah Ta'ala apai kami ke di serga. Terima kasih ke jakut nuan pagi tu keseruran ngasuh kami berjalai ngerja ke pengawak nuan awak kami nak mantu tang lihat hati Tuhan ngerja ke pengawak kudah diasuh nuan badunya tu lalu ngeremai ke perintah nuan. Iring itu kami Tuhan sari tu awak ke pengawak ke kak dikerja kami ke udah diperambu serta dipelan ke kami Tuhan ulih mujur nitih ke iring Roh Kudus nuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampai.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM.
2: Yep. Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4, kita dayak. Maya bulan tu, kita belanggang, tak ke ngerangkai kerban.
3: Jadi pantun bulan, dikena kita dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang balat tidak laki umai gak kita desai balat lantang hati. Kaban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Ke kita nunu api balat menyedi. Marau ke udu nyampau panas 10 hari. Baru kita nunu ngintai kai mimpi. Nunu ke bawam manah nan. Anang belah tapi kita ngigak pemakai ilah habis mati. Sungai ti penyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nanganya dudi. Nyak sengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benakak jaku ngajah megai api. Kita getah perah, gawak galantang hati. Gawak gendak lama asa minak seketah hari. Bulih ke duit mimit, kena beli ruti. Bekal gawak nugal lalaki. Kena gameli lawak, manuak genggau babi. Gabisi lebih, pakai dudi hari.
0: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Lumunan dani pagyari, katya sa atin noan. Namaw tayo lamruning noan. Biskanda kita nga sa atin tilantang, may kita dani kasarito. Tau karunin kita yagi baba, nganang tayo tibisin nuntong pangidup kita. Kita iraw kapananggol dalam ruang bilik kita. Kita iraw kanada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kebalana, balucu, tinada tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita nda uleng nagang pengirau masa rundeng kita, bak kita tinda uleng nagang nda uleng empang burung terbay masa atas palok kita, tang kita uleng nagang ya tip tansang batas palok kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nada uleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, tepatu dikena kita kesarito. Ia tu dah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam ga tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi ngena pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesaritu cukup kesaritu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesaritu cukup diputar ke kita kesaritu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuh, nang merat ke pengawal kita, tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita, ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian dah uleh ngerunding utai tiklalu mayu, naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya, ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatut kerja kita tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berebak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita ngau laki ngau bini, masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai men dor sida bertanya, dor sida minta. Ndak berasa inya besai ke sida? Angkat ninggal kita baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedak nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belama ya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita naka utai tiulah ditapik kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminak siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu naka tiulah ditapi aku. Berikan aku pengering kena ngerja utai tepatut dikerja aku kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Pagi rewind.
1: Nganai bala nek mana puah ke? Matanan mu ngintau pemakai kemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
0: Betul-betul. Ya, aku mana dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tentang aku, Siti, aku perangsang hari ini yang aku sebab. Nyesal aku ini aku perangsang. Takut aku perangsang. Sebab ini nemu. Sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asal dek, anjuang aku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak ini yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mendiam ke Jaku. Ya. Dia menama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baju pagi, ya. Dia menua ulu. Ini aku nak nesal ini ke dia buat menua lulu sungai.
1: Oh, baji-baji.
0: Kepada udahnya tadi entua bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda empurau lian dulu lah.
0: Ini aku dah, mana aku dah. Okey, ini yang aku nanti aku nemu semua. Okey, aku ngai sekolah itu. Mana hanyong aku berbini ke menua lulu.
2: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
3: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harapkah kita terperindang, anang stres-stres.

0: Nai lalu abiah pia.
1: Agi ka aku.
2: Agi lalu ke peninggal semua ti agi segulai sejalan engkau kami pengerap pagi YFM kita kelebih agi. Ya kemudian mending kami baca channel Astro 871 engkau pemegah RTM klik. Ubah dunia kemaya ari radio. Okey sebenar didengar bal radio aja. Okey jadi berkongsi ke berita yang aku sih di peda aku pagi tu. Ba Facebook berita RTM Sarawak berkenang ke ba lusah sebuan ti nyadi dia tu kalai kemari bekawal ngau pengawak istihar darurat kalai darurat ketegal ke sebuan tu semina deka dikeluar ke ngagen luar ya ke datai ba indeks pengamah angin tau ke IPU ti datai ba 500 ke atas aja. Jadi penerang ke dikeluar ke Sapit Premier Sarawak ia kemegak jadi chairman Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Uga Mbas madah ke ba ikas ia ke datai ba 500 tadi utai tu patut dipadah ke dulu ngagai natma di Kuala Lumpur sebedau darurat tu tadi dia padah ditiah ke arahan dari agensi penguatkuasaan bencana negeri natma nyak ke Lumpur satu lalu ba pengawak tadi sidak ya naya patut madah ke penanggul tu ngagai natma dulu ba Kuala Lumpur sebedau natma tu tadi ngambi tak ke madah ke nama utai ia kepatut dicicah dan dicicah ke garis panduan ia ke udah ditetapkan jadi nama garis panduannya ianya tadi anti nyemak duarnya bakal serian ngambi contoh data ba IPU ya 500 reti ya utai tu tadi patut di report lalu dikenatai ke ngagai Kuala Lumpur dulu lalu darurat di istihar ngagai nurnya tekalanya antang semina baslian ukai ba serata Sarawak pihak kuya nerang ke ngagai pemerintah lebuh maya ba awam JPBNS ti diatur kemari lalu ba dalam awamnya megak ya dia sapi premier Dato' Amar Douglas juga madah ke ba bekal sekabung mua bahasa N95 di Sarawak dia tu endang ya diprati ke lalu diadang deka niki agi peminta ya berindia ari penusah sebun asap jadi nakak ke dia tu sidak ya nang meri bekal tu ngagai mesin maiwah ti adeka membeli kenyak dan ngarap ke bala sidak ya ke ngemekal ke sengkabung mua tu berarti ke peminta ya ke engkau majak nambah tu lalu pihak megak ngarap sidak ya boleh mekal ke penyampau ke dia pinta lalu perintah megak dekat merati ke ngambil kutai tu tadi ndak salah dikena arti ya bakal penyalah ke ruang ke ngelalai ke setau atau ke nikik kerga penegak hati lalu kelimpah hari ya nyak megak penerang ya ke besi dikeluar ke Direktur Pengupis Pengerai Sarawak Dr. Veronica Lugah madah ke Mesia Maiwah Naya Dilalau ngena sengka buang muaya ke engkeman agi maya musim sebuan tu jadi siti area contohnya bangsa N95 ia ke manah atau ke manding lagi dikena maya musim sebuan jadi ya sidak ia kemsi penyakit bakal penyakit ba atau ngepem ke jantung stand demi amit nang ia dilalau ngena sengkabuang ia ke bangsa tu lalu bahawa mengatuk megak ya dia menteri pemansang rindu demi amit engkau pihak megak kesihatan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke taska engkau terika dia Sarawak tu agi dikebenar ke buat operasi kena mantu apa indah ia ke berguna ke orang ti beribuan anak sudah lebuh maya sebuah nasab jam ia ke hadiah tu jadi ku ya madah ke apa indah boleh ngatai ke peminta sudah ngagai taska nanti nyemak sudah amat berguna ke orang beribuan ke anak ngambil sudah ya boleh berjalai ke pengawal sudah kelebagi peindai ti bekerja lalu ya madah ke utai tu pan diguna ngagai penduar ti beribuan ke anak mid private ngau pia mengataska di baruah kemas dan saja pia luar jaga nembia atau tadi nak tahu nak luar ya ke tertutup lalu pia mega nada bisi aktiviti di atur ba luar bilia lebuah maya sidak tadi di ibuan ngambi pengerai sidak dia jaga bak dalam maya hari ke bersebut jam ya ke dia tu. Ya sekali berita yang kesempat di lansa aku ba pagi tu berita yang ke penuh lagi yang kau lihat pendiang kita jam 7:30 pagi tu lagi bak berita pagi YFM. Lalu dah tu lagi dia kami akan datai ke pesan berat tim si dikirim peringat ba email ngapem ga nombor WhatsApp Konti YFM Iban. Thanks sebenarnya Aram berperinan dulu kita ngergas ke mata ba pagi area 2 area keterubah kita dalam bulan 9 ke tahun tu.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sonya bising anjung.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Agi ngena fake ya kah?
1: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat kita ya pagi tu keterubahnya pesan ke dikirim lentak ana jalak tau ke indai munonya di pesan tu nuju kabar belayan kelebagi ngagai droti rambak dia ba kucing rambak ana bungkul ke dia ba junggup mawang pian mega biak Jon Jaya ba kucing Steven Kalamutu ke dia di kucing pian mega nuju tuah ke dia ba kampung Blimbing Batu Nam Serian biak lama ba Kampung Span Balerian, Kabelayan Kediau, Ba Sungai Awap Sibu, Sungai Biduot, Engkelat, Penasu, Pemuka, Bala Kediau, Ba Pasima Sibu, Rumah Sebastian Batu Nam Sibu, Bala Ba Rumah Ju, Sungai Salim Sibu, Kabelayan, Kelebagi Kediau, Ba Rumah Kelvin Aku, Sungai Belalang, Isah Anak Tembaga Kediau, Ba Unduap, Melugu Sreman, Suyah Tau Ke Apai Senan, Kediau, Ba Sabu Sreman, Bala Kediau, Ba Batu Matup Julau, Rumah Bantan, Pasai Siwang, Sungai Pak Brunei Darussalam Miria Bintulu Kucing Semangga ngoyak nalah dia rintai ke itu tinggal Muna anak Melaka tak ke indai Maria jadi pesan tu tadi madah ke Muna anak Melaka tu kenai Maria dah nadai kena 30 hari bulan 8 ya hari Minggu tu tadi lalu niang Muna anak Melaka niang Muna anak Melaka tu kenai Maria tu dekat itu Bala Mayuah malam tu lagi, malam hari 21 hari bulan 9, baru mah Bungan Batu 8 Jalai Oyak Lama Sibu, sebedau ke di Anjuang Pegilak Pagir 3, 2009, ke Pendam Gereja Anglican, St. John Sibu. Kita akan nemu sili lagi, kawal ngau penusah rapat tu, boleh terus bertanya ngegaya lentah Ana Jalak atau kini muna bernombor 0198893412 John Anak Diki atau kelaki muna bernombor 0138393024 tau ke ngegai Desi Maria Melaka bernombor 0168676413 nanu baru isi pesan pemati ke datari lentak Ana Jalak atau ke indai muna ke pagi tu pesan merdekan nak ia ianya muna anak Melaka muna anak Melaka atau kini Meryl dah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang muna anak Melaka niang muna anak Melaka atau kini Meryl tu dekat din tu bala maiwah kena malam tu lagi malam hari 2 1 hari bulan 9 baru mabungan batu 8 jalai oya lama sibu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 2 hari bulan 9 ke pendam gereja St. John Sibu kita akan mu sili lagi kawal ngau penusara batu tau tanya ngagai lenta anak jalak inya ini ni yang tempu ba nombor 0198893412 Tau ke ngagai John Anak Diki nyalah kini yang tau bernombor 0138393024 tau ke ngagai Desi Maria Melaka bernombor 0168676413 pesan ya ti kedua pesan pemati ke dikirim sakam anak bunsu nyadi pesan tu nuju bala ya ke diau ba rumah mulu muara Payang Tanah Putih 3 buah rumah, Piam Gabala Kedia Berumah Sumpiang Rumah, Semariang 4 buah rumah, Bala Kedia Berumah Siet Belawai Tanjung Manis, Bala Ba Staluan, Mupuang Gau Piam Gabala Kedia Berumah Rumah maupun Sungai Tajang, Rumah Murah Lubuak Nibuang Kabuang, Kemelayan Kedia Besari Serikai, Rumah Danau Lubuak Rengit, Gau Piam Gabala Kedia Berumah Ramli Sungai Berangan Seberang, Gau Yaknalah dia rintai ke ditu ti ngelala timah atau kedua balik nama Satya Anak Sandau jadi pesan madah ke Timah atau ke double nama tadi Satya Ana Sandau, Timah atau ke double nama Satya Ana Sandau. Dan ada hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang Timah double nama Satya Ana Sandau, niang Timah atau ke double nama Satya Ana Sandau tu dekat di Sungai Baru Mah Peter Jai Sungai Mugu Muara Payang Serikai. Kena malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 sebelah ke di Anjung Pagila pagi hari 32 hari bulan 9 ke Pendam Sungai Bangkit Bintangur. Dan baru isi pesan pemati ke dikirim sakam anak bungsu ke pagi tu jadi pesan madah ke binia ianya Timah dua beli nama Satya Anak Sandau, Timah dua beli nama Satya Anak Sandau. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang Timah dua beli nama Satya Anak Sandau, niang Timah atau kedua beli nama Satya Anak Sandau tu deka dintau bala maiwah ba rumah Peter Jai Sungai Mugu Muara Payang Serikai. Malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 32 hari bulan 9 ke Pendam Sungai Bangkit Bintangur. Minta semua khabar belayan ya ke ngelala niang Timah dua beli nama Satya atau datai ngesah penusah rabat. Lalu terus nguyang agai pesan ya ke nangkan ketau pesan pemati ke dikirim Steven entri yang anak ringkai. Jadi pesan tu nuju semua kabang belayan ting lala paya ianya tadi ringkai anak empari tau ke apa yut. Lalu pesan madah ke ringkai anak empari, ringkai anam pari tau kunya tadi apa yut. Dan adai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang ringkai anam pari, niang ringkai anam pari tau ke apa yut tu deka diintau bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 1 hari bulan 9 baru mahriti jalai KJD Sungai Bakuang Bintangur sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 2 hari bulan 9 ke Pendam Sungai Bakuang. Manu baru isi pesan pemati ya ke dikirim Steven teriang anak ringkai ke pagi tu jadi pesan tu madah pemati ya paya ianya ringkai anam pari, ringkai anam pari. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang ringkai anam pari, niang ringkai anam pari tu deka dintu bala maiwah malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 baru mahriti jalai ke jadi Sungai Bakuang Bintangur sebedau ke di Anjuang pagi pagila pagi hari 3 2 hari bulan 9 ke Pendam Sungai Bakuang. Kabar belayan ya ke ngelala tau ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabat tu. Lalu nguyang agai pesan ya ke Siti tu pesan pemati ke dikirim anding anak sayang gau eksterma sayang anak muja jadi pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai baka bala berumah gandi Sungai Engkabang Ruban, rumah Keses Kle Sungai Engkabang Tengah Ruban, rumah Andrew Raja Sungai Benua Ruban, rumah Rimbu Tintiang Balai Nyumpit Ruban, rumah Biau Batu Bura Ruban, ngah rumah Bidah Sungai Entangur Ruban, pihak muga nuju kabang belayan ya ke diau ba rumah Denis Tintiang Remat Sungai Kelampai, rumah Anita Balai Badak, rumah Sangat tau ke ex rumah Kumbung Sungai Ruan, rumah Langgir Batu 301, pihak muga bala ke diau ba rumah Musyid Sebangkui, Batu Niah rumah Remuan Pluga Baru Ruban, nuju bala ke diau ba rumah Teren Sumpiang Pluga Atas Ruban, Manir anak Umar ke diau ba rumah Tugau Brayang Kemuntang Ruban, pihak muga menuju ke belayan ke diau ba Empayang Atas Empayang Baru Ulus Petan Tiga Buah Rumah ngau ya kenalah di rintai ke ditu ti anglala Maxson Liban tau ke double nama Maui anak Andiang jadi pesan tadi madah ke Maxson Liban, Maxson Liban tak kau double nama Maui anak Andiang. Udah nadai hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 Hospital Serikai lalu niang Maxson Liban, niang Maxson Liban tau ke niang Maui anak Andiang tau dekat di Sengai malam ayu malam tu lagi malam hari dua 1 hari 9 rumah Nicholas mau ting-ting 2000 ruban kabar pelayan ya ke ngelala tahu ke dipesan dipintal sampal data yang sah penusah rabatu nando baru isi pesan ya ke dikirim andi yang anak sayang ngau ex ke rumah sayang anak muja ke pagi tau jadi ya pesan tu tadi madah ke Maxson Haliban dua balik nama Mawi anak anding Maxson Haliban dua balik nama Mawi anak anding udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 hospital Serikai lalu niang Maxson Haliban niang Maxson Haliban tahu ke dua balik nama Mawi anak anding tahu dekat dia Sengai balam ayu malam tu lagi malam hari 2 1 hari bulan 9 baru mah Nicholas mau tintiang 2000 ruban sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 32 hari bulan 9 jadi minta kabar belayan ya ke ngelala tau ke di pesan datai nur ngesah penusah rabato lalu ngenangkan kenya pesan ya ke 5 pagi tau ngatai ke pesan pemati ke dikirim Floren Ana Awat dari Bandar Baru Semeriang Kuching jadi ya pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau balu buat meranti ensika kakus kituang arus piamga nuju bala ya ke diau balu mut baju wang lunyang tanggur tungkah daya kesindu bulan tu bang ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala awat anak merdian tau ke apai baca jadi pesan tu tadi madah ke awat anak merdian tau ke apai baca udah nadai kemari hari 1 31 hari bulan 8 lalu niang awat anak merdian tau ke apai baca tu dekat di Sengai ba rumah yang puyanya tadi ba Bandar Baru Semeriang Kuching lalu mayang nganjung niang tu bedau di tetap ke itu nanti pemutus kabar belayan ke dia pesan ya jadi ngai kita ya kenglala kita datang ngai nombor 4051 Bandar Baru Semeriang Fasa 5 Lorong Cahaya Mata 11 Nur Ngesah Penusah Rabatu lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngai Florence Awat Bandumbar Kusung 1133127522 tau ke ngagai Roland Baja Awat Bandumbar Kusung 1780777601 tau kenya tadi bertanya ngagai Helen Awat Bandumbar Kusung 1970002192 nado baru pesan pemati ke dikirim Florence Awat ke pagi tau nyari pesan madah kapaya hanya awat anak merdian tau ke apai baja udah nadaya kemari hari 1 31 hari bulan 8 lalu niang awat anak merdian tau ke apai baja tau dekat di Sengai Balam Mayu Bandumbol 4051 Bandar Baru Semeriang Fasa 5 Lorong Cahaya Mata 11C lalu maya nganjuang niang tu agi berdawa ditetap ke ditau ngai kita ka nemu sili agi bekawal ngawa penusah rabatu kita tahu bertanya ngai Florence Awat bernombor 0113312752 tau ke ngai Roland Baja Awat bernombor 0178077601 tau ke ngai Helen Awat bernombor 0170002192 lalu kita terus akan datang ke pesan ya ke 6 pagi tu ianya Siti pesan ke berkawal dengan pengawal berantau ti dikirim umang anak alup tau ke Inai Sultan yang di pesan tu nuju balau ya ke dia obas nibuang Bintangur Majau Sebinti rumah Johannes Miri Johor ngopi mega balak ke dia dia suai lalu tinggal mega ngagai rumah ia ke sama semakai bas menjajalai kuala balingian baka balari ia kepuan setuan besai ngau setuan mit nawan sungai plata rumah mikai pemega balak ke dia barumah ngelantara rumah mate ngau kebelayan ke dia babintulu ngau ia kenalah di harintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawak berantau ke niandangkan anak alup Niadangkan analog dekat diatur kena 5 hari bulan 9 atau ilah ianya hari 6. Minta kabar belayan kengelola data yang ngulu pengawal tau ilah. Nanda baru pesan ke dikirum umang anak alup tau ke Indaya Sultan ke pagi tau. Jadi pesan madah ke pengawal berantau ke niang menjadi ia. Ianya niang dangkan anak alup. Niang dangkan anak alup deka diatur kena hari 6 tu lah. 5 hari bulan 9 lalu nuar ngatur pengawal tau nadai dipadah ke ditu. Okey. Nampung lagi macam pesan kita ke pagi tu lalu setonya pesan ke dikirim semua anak belalang nuju kabar belayan ke dia rumah Jos dengan sepatah Bali rumah Labang Teluk Buyang pemegang kabelayan ke dia ba rumah Rubian ke rumah Merapuah Nanga Suau bala ke dia ba semuanya Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujuang, Sungai Sud tapi yang mega kabelayan ke dia ba Batang Bali ya bala ba Pasai Buan Pasai Lubuk Pelai serta kabelayan yang nalah dia rintai ke itu tinggal bes anak paduang tau ke bini semua tau ke Indai Bad jadi pesan tu tadi madah ke bes anak paduang bes anak paduang tau kenya tadi bini semua tau ke Indai Bad udah nadai kemari 31 hari bulan 8 lalu niang bes anak paduang niang bes anak paduang tau deka di intu kena malam atau lagi malam hari 21 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 32 hari bulan 9 kapan belayan ia ke dipesan tak lala minta data yang sah Nusara Batu ngagai rumah Sebastian Nyalang Batu 6 Jalai Uyak Sibu jadi yang nandu baru pisi pesan pemati ke di kirum peringat kita semua anak belalang ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah ke pemati binia ianya tadi best anak paduang best anak paduang tau ke inebat udah nadai kemari hari 1 31 hari bulan 8 lalu yang best anak paduang yang best anak paduang tau deka di intu malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 sebedau ke di anjung pagi pergilah pagi hari 3 ianya 2 hari bulan 9 kabar belayan ia ke di pesan tak kenalan tak datai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah Sebastian Nyalang Batu 6 Jalai Oyak Sibu pesan kita ia ke 8 ianya pesan mati ke dikirum seni anak Rani tau ke yang tadi Ani ya yang dipesan tu nuju ke belayan ke bagi rumah ya ke sama semakai Maya Rabat bakaba sakak tembawai lubuk nyelutuang buyuang tiga buah rumah entana melaban jugir nangaban pihak mega nuju bala ya ke dia baawar sengkabang meribuang padiah Melayu ulu Melayu wilik Rian Batang buluan tu lau yang semumuk baruah engkaji layar gaji atas gaji baruah pedanum enteban ulu krian

ingkai kediau di Kuching, agas anak ingkai di Betuang, nunuang anak besar di Murdi ngau pihak muka kebablayan, ia kenalah dia rintai ke dito tinggalah suri anak igom tau ke indai yai. Jadi pesan tu madah ke pemati suri anak igom, suri anak igom udah nadai kemari ada 1.31 hari belalapan lalu niang suri anak igom. Yang suri anak igom tu dikadin tu bala mayu barumah Charles Merupi Tansang Betuang kena malam pergila malam bertiga 2 hari bulan 9 sebelah ke di Anjung pagi hari 4 atau ila 3 hari bulan 9 ke Pendam Saka. Kita engkanya kan nemu sile lagi kawal ngau penusah Rabatu oleh terus bertelepon ngagai ini ba nombor 012353 4644 tahu ke bernombor ya Siti Dagi ini bernombor 011-5120-5733 dan baru isi pesan dikirim serni anak Randi tahu ke Ani ke pagi tu jadi pesan madah ke pemati Indaya ianya suri anak igom, suri anak igom udah nadai kemari hari 1.31 hari bulan 8 lalu niang suri anak igom yang suri anak igom tu dikadin tu bala maiwa barumah Charles Merupi Tansang Betuang kena malam pergila malam hari 3.2 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagi hari 4 tu ila 3 hari bulan 9 ke Pendam Saka. Jadi kabar belayan ia ke dipesan beratai ngesah penusah Rabatu lalu tika nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai ini tempoh bernombor 012-353-4644 atau ke bernombor ia ke setidak ini bernombor 011-5120-5733 nangkan kenyang ratai ke pesan pemati ti dikirim iti anak tiga jadi pesan tu nuju kabar belayan ke diau bak lawas temu dua seriaman ngapiam gak nuju bala ke diau bak arus iban terasi Tanjung Bunduang stampion iban stutuang baru stampion baru lubuk buan Kuching gawi ya kenalah dia rintai ke ditu tik ngelala Sandra anak debit tau ke bini Freddy Ukap jadi pesan tu tadi madah ke Sandra anak debit Sandra anak debit tau ke bini Freddy Ukap udah nadai kemari hari 1.31 hari bulan 8 lalu niang Sandra anak debit niang Sandra anak debit tau ke bini Freddy Ukap tu dekat di itu rumah niang tumpu di kampung stampion baru lubuk buana lorong 35B lot 6127 lalu mayang anjuang yang tu agi bedau ditetap ke ditu kita kan nemu sili agi berkawal gawa penusah Rabatu tahu bertanya ngagai Cynthia Rinai Freddy Ukap ba nombor 016-2521-705 tahu ke ngagai pengeran Gibson Freddy Ukap ba nombor 013-577-6627 tau ke ngagai Freddy Ukap baru bernombor 016-2582-552 nombor baru pesan pemati ke datai hari iti anak tiga ke pagi tu nyari pesan madahkan nak ya ianya Sandra anak David talking tadi bini Freddy Ukap udah nadai kemari hari 1.31 hari bulan 8 lalu niang Sandra anak David yang Sandra Anaribet tahu ke bini Freddy Ukap tu tadi adakah di Sungai Balamaiwah ba stampion baru lubuk buana lorong 35B lot 6127 lalu mayang anjuang niang tu lagi bedau ditetap ke ditu kita akan nemu sile lagi berkawal ngau penusah Rabatu tahu bertanya ngagai Cynthia Rina Freddy Ukap nombor 016-2521-705 tau ke pikiran Gibson Freddy Ukap bernombor 013-577-6627 tau ke ngagai Freddy Ukap baru bernombor 016-2583-552 pesan kita ya ke 10 apa gitu pesan pemati ke dikirim ex pengajar Betty Lanyan jadi pesan tu nuju rumah ya ke Samos Makai Merabat bakal
Rimbas Ulu 3

0: 22 buah rumah PMG Balau Kedia Ba Bangkit Rembaya 2 buah rumah Bangkit Ijo Samu Matua Pelawa Lakis Diet Munggu Mengeris Budak Ulu Budak Ili Sengalang Lubu Kepelayan Kedia Ba Suriat A Ngau Suriat B Tanjung 2 buah rumah Melupa Kedap Embawang Serta Kaban Belayan Kelebihan Raban Gereja BEM Seratua Ngau Balau Ya Kedia Ba Babang 4 buah rumah Batang Kabo, Batang Budu, Batang Krian, Batang Awia, Batang Sebelah, Lubuk Nibuang, Kabung, Selambuang, Tintiang, Jelai, Bajau, Dua Berumah, Mplai Ulu, Mplai Ili, Nangabu, Dua Berumah, Tebu, Mutuan, Beluak, Mendas, Gau Piam Gak, Kamplayan, Ia Kenalah Dirintai, Kitu, Tik Ngelala, Jalang Anak Mada. Jadi pesan tu tadi, Madah ke Jalang Anak Mada, Jalang Anak Mada, tahu ke apa yang nuyan, tahu ke entua tuai rumah, Cendang Anak Guang, udah nadai kemari hari 1, 31 hari bulan 8, lalu Niang Jalang Anak Mada, Niang Jalang Anak Mada, tahu ke apa ya nunjan, tahu kena tadi entua tuai rumah Cendang Anak Guang tu, deka dia itu bala mayuah berumah cendang penunuh sedebak malam hari 4 tewilak 3 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke pendam papau penunuh okay? Jadi kemelayan ke dipesan di pendara tayang sah penusara batuk lalu kau nemu sili lagi tak bertanya dengan nombor kusuang 16572417471 tahu ke dengan nombor kusuang 13 57419 00 anu baru pesan pemati ke dikirim ex pengajar Betty Lanyan ke pagi tau jadi pesan tu mereka kapaya ianya Jalang Anak Mada Jalang Anak Mada tau kapai nunyan tau ke entua tu rumah cendang Anak Guang udah nadai kemari hari 1 31 hari bulan 8 lalu niang Jalang Anak Mada niang Jalang Anak Mada tau ke apa yang nunyan tau ke entua tuai rumah cendang Anak Guang tau deka di ngai balam mayuah ba rumah cendang penunus tebak kena malam hari 4 tulak 3 hari bulan 9 sebelah ke di anjung pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke pendam papau penunus ngai balau ya ke kak nemu silik lagi berkawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngai nombor kusung 16572417471 tau ke ngagi nombor kusuang 13 57419 00 lalu ke situ tu pesan ya ke 11 pesan mati ke dikirim diang Anak Geruntang tau ke apa ya jauh nyari pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke ngelala jauh anak diang dia selampur menua Sarawak di tau jadi pesan madah ke jauh anak diang jauh anak diang udah nadai kemari hari 1, 31 hari bulan 8, lalu Niang Jo Anak Diang, Niang Jo Anak Diang tahu adakah dia senggai balam mayuah malam tu lagi, malam hari 2, 1 hari bulan 9, sebelah ke di Anjuang pagi pergila, ianya pagi hari 3, 2 hari bulan 9 ke pendam Batu 27. Okey, jadi kabar belayan ya ke dipesan cipta datai ngesah penusah rabatu ngagai rumang kiau batu 31 semelajau kelebih lagi balau ya ke diau di sebawah geruang merudi miri labang atas labang baru ulu anap ngau ya kenala dirintai ke ditau nanu baru pesan pemati ke dikirum diang Anak Geruntang tau kapai jauh ke pagi tau nyari pesan merahkan nak ya yangnya jauh anak diang Jo Anak Diang udah nadai kemari hari 1 31 hari 8 lalu niang Jo Anak Diang niang Jo Anak Diang tau dekat di Senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2 1 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagi ya pergila pagi hari 3 2 hari bulan 9 ke pendam batu 27 jadi kabar pelayan ya ke dipesan diminta sampal datang ngesah penusara batu ngagai rumah engkiau batu 31 sama lajau. Pesan ya ke perudi sempat dikenatai kami bahawa awak penggerak pagi YFM ianya pesan pemati ke dikirum nomi anak Charles Cimbau ke pagi tu lalu pesan tu nuju bala ke diau ba Pasir Mas engkalat awak penasuk pemegah bala ba batu burak rantau panjai tutus banyu rasau muka bala ke diau di satu aruban kepuas kapiat ania ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu megang ti ngelala Matthias Angkuang anak Kennedy. Yang jadi pesan tu pada ke Matthias Angkuang anak Kennedy. Matthias Angkuang anak Kennedy. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang tu deka di Senggai kena malam tu ianya malam 1 hari bulan 9 ba rumah Edward Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu sebedau ke di Anjuang ianya kena 3 hari bulan 9 tu ila ba Grateful Memorial Park Jalai Kuari Bukit Awap Sibu. Sila lagi berkawal dengan pesara batu. Tahu bertanya ngagai Nomi Ana Charles Banumbor Kusuang 1487769 3 Kusuang. Tahu ke ngagai tuan rumah Stewart Tinggi Banumbor Kusuang 1116223441. Nandu baru pesan pematia ke dikirim Nomi anak Charles Jimbau ke pagi tu nyari pesan madah ke Matthias Akuang anak Kennedy. Matthias Akuang anak Kennedy. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang tu. Deka di Senggai rumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu. Makanya tadi kena malam tu ngau malam pergila 1-2-2009. Sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 4 tu ila 3 hari bulan 9 ke Pendam Grateful Memorial Park Jalai Kuari Bukit Awap Sibu. Sila lagi berkawal dengan penuh sarabat tu kita tahu bertanya ngagai Nomi Ana Charles Jimbau tu pun nombor 0148776930 tahu ke ngagai tuan rumah Stewart Tinggi bernombor 0116223441. Jadi jangan kakak mengenai ke pesawat berat bawa pengerap pagi ungkup ya ke pagi itu.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan ke
2: sekali itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11.2025
0: pesan kebapayan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya ke
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 0138628422.
4: Mai hari ke balat angat ngau besebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipanduk. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Pukul 7.30 pagi, selamat pagi. Datuk kami Nabul ke berita hari YFM. Rubah tu batang berita. Upis ngau agensi ke bekawal patut cakah ngenatai ke penerang bekawal ngau gaya ke Datuk. Fasiliti pengerai Sarawak bersedia napik kes bekawal ngau sebun asap di majak nama. Nama kehagiah belanja kena nyeru reik sekolah daripada uliah ngelengkas ke pengawak ngangkat ke pemana infrastruktur ngau nyungkat ekonomi menua tu. Nyari tu isi berita. Upis ngau agensi ke bekawal dipinta cakah hagi ngenatai ke penerang ngambil media ngau orang maimah boleh penerang khas terang serta aman. Sapit Premier Kemegat Chairman Komiti Penyangga Penusiah Menua Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mas mada tiap agensi ngembuan kuasa ngau penerang kediri empu dipatut dikenatai belalau ketangkup pengawak sida empu. Ia mansur kejakut tau maya awam JPBNS di berandau pasal gaya sebun asap Penusangus pengerai mensia maimah bekai serta ariangan ngau kemarau. Ya madah, cara kebangsa tu dekat ngujuang ke media boleh penerang terus hari agensi ke bekawal kena ngenatai ke berita diterang serta betul. Mensia maimah mengkak dipinta nguliah ke penerang rasmi agensi ke bekawal serta nyeliah ngermai ke penerang di bedau temu pengamat. JPBNS negap ke pengawak menentu ke air meruan di sedia ngagai sidak tinapik penanggul nada air ketegal hari tiangat serta lama kemarau. Dato' Amar Douglas Ugah madah mayu macam cara benuang diatur nyengkawum nganyuang air ngau mansia asia alternatif. Semua ke dipilih belalau ke pematut serta dikemerat kena nentu ke mensia mayuah meruan bisi air sekumbang musim kemarau jam ke dia tau. Dalam tempoh 18 ngagai 29 hari bulan 8 tau 98 lori tangki ngau lori kontrak udah 680 kali minah nganjuang lebih 3.3 juta liter air ngagai betuang Semerahan Limbang, Seriaman, ngau miri. Yang mana pengawak nguliah ke air dari agensi air kebekawul megak dekat di perunding berpangai bak penilaian teknikal serta peminta air bersih. Fasiliti pengerai di Selatan Sarawak seluruhan bersedia napik kes penyakit bekawul ngau sebun asap tik bertambah. Sapit Premier Kemegak Menteri Pengerai Mensia Maiwah pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Amar Dr. Sing Kui Hian madah pengawak matau gaya empas sebun asap ngagai pengerai Mensia Maiwah diatuk diperjalaikan dengan 15 fasiliti pengerai di Serata Sarawak. Tiga penyakit berkawa dengan kualiti angin, tik di kemata yang nyak penangguh senat seput atau ke ULTI, ampus dengan pedis mata. Dato' Amar, Dato' Sim, buat pernah media madah, kenyal ripun bulan 8 tu, Pukerata kes ULTI nambah hari 1,717 ngagai 1,752 kes seminggu. Ngau kes pedih mata nambah hari 17 hingga 21 kes seminggu. Orang mayuah kelebih agik raban tiba berisiko tinggi dilalau ngurang ke pengawak bak luar serta ngenak sengkabuang hidung ngau nyawa bangsa N95 entik diau bak luar rumah. Berbangunnya Direktur Upis Pengerai Sarawak Dr. Veronica Lugah mereka kes ULTI Ngopede mata di Sarawak bisa nambah kenyau hari pun bulan 8 tu ketegal sebuah nasab. Dua kes tu majak nambah bak minggu kedua bulan kesama. Tajak pihak, kes ampus nadai nambah nakak kedia tau tang upis emergency Hospital Besar Sarawak ngerikut ke kes ampus bisa nambah bak minggu ketiga bulan 8. Tegaknya yang lalau mensia mayuah ngambil ngurang ke pengawak bak luar rumah diau dalam bangunan serta nentu ke pintu ngau tingkap meruan ditutup ngambil asap kamar nak tamak. Dr. Veronica mengak ngelalau mensia mayuah ngambil ngenak sengkabung hidung ngau nyawa bangsa N95 ngiru air ngau cukup serta nyaga pemelisih diri. Kita dia tu benar mendiang ke berita hari YFM. Agih belanja tambah RM500 juta kena nyerurek perangkat guna sekolah dipedak ulih yang lengkas ke pengawak ngangkat ke pemana infrastruktur pelajar menua kelimpah hari nyungkat ekonomi domestik. Khabar ekonomi Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Dr. Zul Hazwan Huzaini madah projek nyerurek sekolah berguna ke pekerja pengawak ngau servis ketinggi. Berjalan ke projek megak dekat ngadah ke peminta ngagai kontraktor pekerja pengawak pemekal perengkar serta mayu macam servis sukuang kalai tu uliah muka peluang gawak ngau dagang kelebih hagi ngagai kontraktor menua tu serta dagang mit ngau jalan ya pemesai. Dr. Zul madah empas ekonomi di sadang dekat diasai ke menggerimit ngau menua pesisir lebuah sebagi hari belanjanya dikena berjalan ke dagang ngaji pengerja pengawak ngau mayau pemekal hari menua tempu. Kuching Light and Floral Festival 2026 serta Luna Light Wonderland bak Taman Botani Sarawak ditutup sementara ngagai mensia mayuah belabuah hari kemari. Dewan Badaraya Kuching Utara DBKU bak semengkah penerang madah tu berindiak hari Badaraya Kuching tiagi balat bersebun serta ngirau kati. Tok megak dikenak nyaga penglikun ngau pengerai balau temuai pengerja pengawak serta semua kebisik kaul. BBKU megak dekat majak berarti kegaya kualiti angin serta dekat bergerah baru maya dua palan untuk dibuka baru ngaga mensia mayu bak saluran rasmi BBKU. Mensia mayu megak dilalau kami ngurang ke pengawak bak luar rumah serta seluruhan nguliah ke berita ke pemaduk baru pasal kualiti angin. Operasi ngiga ngau nyelamat SAR sikut lelaki tik diriput kelenyau pengudah pansut mindah ngagai kebun sawit bak jalai sungai Tapayang ngimai jalai bayuang serikai di tampung baru pagi tu. Bilik operasi bomba Sarawak madah ke operasi hari kedua diketu pukul 5 lemai kemarin pengudah mansa lalu bedau ditemu orang. Talimat keberumur 78 tahun tiudah babo nak lansia serta bengal diriput ke lenyau pengudah nurun ngagai kebun sawit kena pagi hari 6 tu tadi. Kepenudai lelaki tu dipedak ngenak baju kelabu tancut panjai serta bisik mai sitik dukuk. Operasi hari kedua berjalan ke Raban Bomba, Polis APM, Rela, Lubuan Lemak serta peranak menuanya tinggi kak mansa bak nua nyentuh 1.5 km. Operasi SAR ditempuh baru pukul 8 pagi itu. Di Kabong, si kol lelaki sudah ditangkap polis ketika di pelabak maluk menyari induk ya, bakampung nyabur kena arinam tu tadi. Kepala Polis Penilih Seratua DSP Matthew Manggi madah bak penusih tumu paginya mansa kebelumu 40 tahun madah kediri ditumbuk bak pala ngau bau maya dekat kejaman. Pengudah ngemba dekat munuah suspek udah nyak ngalengari kediri dari rumah. Pansiak tumbu ngayan ke pun penusih tu nyari ketegar belayak bertimbal jakau tik ngujung ke berendam ngau pangan diri. Suspek mujur tangkap kemarin pengudah mansa ngagak report polis. DSP Matthew netap ke kes tu ngagai pemberita di Kuching lemai kemarin. Kes tu dipansiak nitih ke session 323 Kanun Kesesaan ngau Seksyen 18A atau Keganasan Rumah Tangga 1994. Dikelang ujung ke berita untuk batang berita dibaca baru. Upis ngau agensi ke Bekawul patut cakah ngenatai ke penerang Bekawul ngau gaya ke dia tu. Fasiliti Pengerai Sarawak bersedia napik kes Bekawul ngau sebun asap timajak nambah. Namah ke hasil belanja kena nyerurik sekolah dipeda uliah ngelengkas ke pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur ngau nyungkai ekonomi menua tau. Yang nak kami nabur ke berita Riwai FM, beritanya ditusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Alina Swil. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 1/9 dalam tahun 1989. Hari Kebangsaan tirintu di Kapit Sarawak berjalan yang mujur serta nakaya pengrami. Pengraminya digulu bala pengsai menuatu kenyengkawam Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud, Dato' Amar Leonard Linggi Tun Juga serta Abang Johari Tun Abang Haji Openg. Penatai Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud jauh bini adi kapit diambat lalu dibaik nginap perahu tinggal di kebasa ngagak bela ketuai menua tu. Ia udahnya berjadi palan sivik kebaru di kapit. Dalam tahunnya kapit udah dipilih jadi palan ala ngintu wari kebangsaan tikas menua Sarawak. Yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Ahmad Zaidi Edrus jauh bini yang megak sama ngang mata ke pengrami baris hari kebangsaan tidiatur bak padang menua kapit. Pengerami itu ukai sebina rami diatur tak megak ngayan ke pengangkun serta penaluati ngau penyerakup rakyat sama bergempung ngau bala ketuai.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sarito ianya agi gebur-gebur bubun aji. Agi gebur-gebur bubun aji. Roti jaku dalam agi gebur-gebur bubun aji ianya apin tuai runding. Contoh ayat tudah ndun setangkainya gamal ajak ketebedak besai tang agi gebur-gebur bubun aji. Agi ngau balan biak belangkau debaruh rumah. Nya nakak jaku dalam sarito ianya agi gebur-gebur bubun aji.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintian ari dua, ari empat, ngau ari enam.

0: beradak nyawa. Merdeka, trayes nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kitai, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg, Tan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
0: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngeraja ku peradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawa.
1: Ui semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu enggau Cina. Di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai besawap nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betuluh mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
4: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
0: Sapa keberani, ngiriang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, jok segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, ngambik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
0: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambik kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, merik pengangat nyasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita tesat.
0: Kijab bintang terus kita tentang, ngambik kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung perua, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa.
4: Merdeka,
2: merdeka,
4: merdeka.
2: Pelandai merdeka, ditengkebang, mengajar janang sirih.

Kesekali itu, YFM mai kita rawun ngagai Sri Aman. Kira 3 jam pejalai, hari bandaraya Kucil. Sri Aman tau kenama asal Semanggang, hanya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sri Aman, kena ngelai menuanya, kendur raban komunismenya, nyain sebengkah sempekat ngau perintah, kena 21 hari bulan 10, tahun 1973, Nur sidak ngalah Kediri, lalu bersemaya baduk ngergau menua. Palang kendur sidak nyain sepekat tu, dia tu lagi mengkang bak menua Sri Aman, lalu diberi nama Rumah Sri Aman. Batang Lupar, ianya sebengkah sungai ti cukup terbilang, bak bagi menua Sri Aman. Bak tebiang air Batang Lupar tu, dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864, ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua, ianya Margaret Ellis. Bak Batang Lupar megak, siti utai ti laik bendar, lalu narit atim siam ayuh ngagai menua tu, ianya Pangkak Pasang. Tau ketebal tebal lagi, disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu, siti ari lebih 30 itik sungai badunya, ti bisik Pangkak Pasang ke dikumai benar tu. Berdua hari benak kenyelai, lalu balat ngerindu kati urang tu. Lebih lagi temuai menua bukai, dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sri Aman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sri Aman berengkah diatur bak tahun 2000, lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sri Aman. Lebuh lemai hari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tidak tai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkak Pasang tu. Rawah Pangkak benak oleh didingan sekilometer sebedawaya mansa Pasar Sri Aman. Bak tahun 2009, orang di landik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban Pangkak benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sri Aman ukai seminak bak menua Malaysia tang megak temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkak benak tinggalin kati pekit lumbak perahu ngau megak Indian Spirit, lebuh pengerami pesta benak di Sri Aman megak kita dekat tertemu ke mayung bangsal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai, ari upir setidi kuasa perintah ngau swasta, bermacam pekit, bakal pekit gambar benak di pemaduk mana, pekit kumang benak, pangau pemerindang, ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sri Aman Semanggang, nanti kita dekat medak Pangkak ngau alun benak ting rindu kati. Pesan tu, ari Radio Malaysia Sarawak, YF.